0: negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
1: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
3: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
4: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimbekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimbekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
3: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
5: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain, dia
6: comot sana comot sini, ya.
5: Comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
3: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Craft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan Craft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
6: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
7: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
6: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
8: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
6: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
9: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
6: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Sutter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
10: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Udah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu? Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu, Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bawa semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak di PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
11: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
12: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
11: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
13: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
11: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
14: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
15: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
14: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita lanjutkan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita lain kami rri.co.id. Pendengar, kasus narkotika masih menjadi penyumbang terbesar kepadatan lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Dari total 274.761 penghuni lapas dan rutan, ada sebanyak 147.849 orang atau 53,81% merupakan narapidana maupun tahanan kasus narkotika. Fakta ini menjadi sorotan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Ia menegaskan persoalan over kapasitas lapas tidak bisa dipandang semata sebagai keterbatasan ruang hunian. Menurutnya akar masalah ini justru berada pada tingginya arus masuk perkara terutama tindak pidana narkotika. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam audiensi, kapasitas lapas dan rutan di Indonesia hanya mampu menampung 152.514 orang, namun jumlah penghuni telah mencapai 274.761 orang atau sekitar 80% di atas daya tampung yang ada. Dari jumlah ini sebanyak 217.512 orang atau 79,16% berstatus narapidana, sedangkan 57.249 orang atau sekitar 20,84% ini merupakan tahanan. Selama periode 2020-2025, perkara narkotika sendiri secara konsisten mendominasi lebih dari separuh populasi penghuni lapas. Kondisi ini menurutnya menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi penanganan narkoba yang selama ini dijalankan. Kemenko Kumham Imipas akan mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan agar penanganan kepadatan lapas bisa dilakukan secara lebih komprehensif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM,

0: satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringat di mana pun Anda berada, kami ajak Anda untuk menyimak dialog Gorontalo pagi ini yang akan dipandu oleh Bobby Rion terkait topik magang di Gorontalo. Bagaimana aturan dan jaminannya? Apakah juga ini akan mengakomodir tingkat kebutuhan tenaga kerja di Gorontalo? Selamat pagi, Bobby.
4: Ya, selamat pagi, Yusril.
3: Ya, silakan Bobby dengan dialognya.
4: Ya, baik, Yusril. Di pagi ini kita akan bahas terkait dengan program magang di Gorontalo ini, bagaimana aturan dan jaminannya. Sebelumnya kami informasikan bahwa beberapa hari lalu Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo ini melaksanakan ataupun membuka pemagangan untuk dalam negeri di Provinsi Gorontalo ini dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya aturan dan bagaimana mekanismenya terkait dan termasuk juga bagaimana jaminannya. Pagi ini kita akan menghadirkan ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Kami mengundang ada 4 narasumber. Yang pertama sudah bergabung saat ini, kami sapa Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Pak Edwin Hulopi. Assalamualaikum Pak Edwin, saat ini bergabung via Zoom.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bobby, semua pendengar RRI di mana saja berada.
4: Baik, sebenarnya Pak Edwin terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini bersama kami Pak di Gorontalo pagi ini. Ya, dan juga bersama saya di studio Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Pak Sancho Simanulang. Assalamualaikum Pak Sancho.
6: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sekalian.
4: Ya, baik, terima kasih juga Pak Sancho. Pak Sancho ya, sudah hadir di studio sama pagi
6: kasih,
4: hari ini.
6: Terima kasih Pak.
4: Ya, kemudian juga ada salah satu peserta magang yang saat ini bergabung juga melalui via Zoom. Ada Maya M. Aridis. Assalamualaikum Maya.
7: Waalaikumsalam, halo Kak.
4: Ya, kalau lihat di latar belakangnya Maya ini berada di kantor ini sepertinya.
7: Ya, betul sekali.
4: Oh, bisa di kantor di sebenarnya di kantor mana ini, Maya?
7: Kebetulan sudah di tempat magang kemarin, alhamdulillah.
4: Di dinas atau di instansi
7: pendidikan? Kantor imigrasi.
4: Oh, kantor imigrasi. Oke. Okay. Baik, nanti juga kami bisa menunggu satu narasumber lagi dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Pak Ramdan D. Liputo, dan juga akan bergabung melalui via Zoom. Oh, sudah bergabung. Baik. Ya, assalamualaikum Pak Ramdan.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, baik Pak Ramdan, mohon maaf bisa di open kameranya. Iya, biar kita bisa bertatap muka langsung. Nah, baik. Dan juga pendengar, sebelum kita lanjut, kami informasikan juga bisa nantinya memberikan tanggapan, saran maupun pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini di 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo, karena saat ini kita live melalui streaming. Baik, yang pertama saya ke Pak Edwin sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Baik, Pak Edwin, bisa disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan ataupun mekanisme pemagangan di Provinsi Gorontalo, untuk kita sering disebut pemagangan dalam negeri nih, Pak Edwin.
9: Baik, terima kasih. Magang ini merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah di dalam menjawab isu mengenai ketenagakerjaan, khususnya pengangguran. Bahwasannya ada dua hal yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan magang ini. Yang pertama adalah penguatan kapasitas tenaga kerja atau calon tenaga kerja, dan yang kedua adalah penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Nah, terkait dengan hal yang pertama tadi kami sebutkan bahwa ini adalah salah satu metode penguatan kapasitas. Diharapkan nantinya pada pelaksanaan magang ini, setiap peserta magang ini akan paham, mengetahui, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja industri sebelum mereka benar-benar berada di lingkungan tersebut. Jadi ini adalah bagian dari penguatan kapasitas atau pelatihan kepada calon tenaga kerja. Sebelumnya mereka mungkin sudah diintervensi dengan berbagai macam pelatihan, keterampilan, baik di lembaga pendidikan swasta maupun pemerintah, ataupun di lembaga pendidikan formal. Nah, kesempatan magang ini diberikan, dilakukan untuk di mana peserta ini lebih mengenal lingkungan kerja, betul-betul secara mental, psikis mereka siap nanti pada saat pelaksanaan atau mereka terjun di dunia industri yang sebenarnya. Yang kedua, yang terkait dengan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, diharapkan tentunya kegiatan magang ini akan memberikan peluang kepada setiap peserta magang untuk direkrut menjadi tenaga kerja tetap. Ini sebenarnya maksud dan tujuan pelaksanaan magang ini. Di tahun ini kami mengalokasikan 50 peserta magang di tahun 2026 ini. Seiring waktu berjalan, ternyata ada penambahan kepesertaan dari magang. Sampai dengan sekarang ini ada pesertanya ada kurang lebih 92 peserta yang dimagangkan di 14 perusahaan. Animo masyarakat cukup tinggi, Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin pelaksanaan magang itu yang mendaftar kurang lebih 781 peserta. Nah, sementara kuota yang kita sediakan awalnya itu baru 50 kepesertaan. Nah, ini tentunya menjadi referensi buat kami bahwasannya pelaksanaan magang ini perlu dikembangkan, dikuatkan lagi. Tidak cukup hanya 50, kami mungkin di tahun-tahun depannya akan lebih menambah kuota pelaksanaan magang ini sekaligus melibatkan berbagai macam mitra perusahaan.
4: Ya, baik. Pak Edwin, tadi disebutkan ada dua mekanismenya ya, ada yang tenaga kerja, ada yang calon tenaga kerja. Nah, ini bagaimana pelaksananya ini, pengaturannya bagaimana ini?
9: Ya, jadi yang dimaksud dengan peserta magang ini calon tenaga kerja, Pak. Jadi ya belum tetap sebagai tenaga kerja. Diharapkan nantinya para calon tenaga kerja ini pada saat melaksanakan magang, dia berada di lingkungan industri, pada saat dia nanti menjadi pekerja tetap, dia sudah bisa beradaptasi, sudah tahu mengenai situasi dan kondisi industri nanti.
4: Nah, ini tenaga kerja yang kemarin mengikuti pembukanya ya, yang mencapai 92 orang ini. Nah, ini mereka ditempatkan di mana saja? Apakah di perusahaan atau juga termasuk di instansi-instansi baik vertikal maupun instansi di pemerintah daerah?
9: Sebagai ada 14 Pak di tahun ini yang menjadi mitra kita di berbagai macam perusahaan, diantaranya adalah di Panigold, kerja tambang di sektor tambang, ada juga di sektor jasa barang yaitu toko ira, ada juga muamalat juga dan beberapa perusahaan lain.
4: Oh ya, jadi ini sebagian besar di perusahaan Pak ya?
9: Ya, di perusahaan, lebih banyak ke perusahaan.
4: Oke, baik. Kita ingin mendengarkan, tetapi sembari Pak Edwin, kita ingin mendengarkan dari peserta magang dulu. Nah, Ibu Maya. Oh, Ibu atau Mbak Maya ini?
7: Maya aja.
4: Maya saja. Ya, ini karena memang masih muda. Maya. Baik, Maya, ini juga kita ingin mengetahui, mengapa sebenarnya Maya ini Anda mengikuti program magang ini? Apa yang menjadi, apakah selama ini sulit mendapatkan pekerjaan atau bagaimana, Maya?
7: Oke, jadi untuk kalau saya ditanya kalau sulit mendapat kerjaan, sebenarnya tidak sulit. Karena sebelum mengikuti magang ini, saya bekerja sebagai wartawan, sama seperti dengan Kak Bobby. Tapi kenapa saya ikut magang? Kalau menurut saya, pekerjaan di lapangan dan kantoran itu berbeda. Nah, makanya saya tertarik gitu ikut magang, karena saya pengen tahu kira-kira bagaimana sih bekerja di perkantoran begitu. Nah, makanya pas batch 1 dibuka, itu saya cek-cek instansi yang dibuka, ternyata tidak ada yang saya minat begitu. Nah, makanya saya tunggu lagi batch kedua, katanya ada batch kedua. Nah, nanti di batch kedua ini adalah buka salah satu kantor, itu ada dua pendaftar, saya masuk di dua instansi, yang satu saya masuk di Kemenipas yang di Limboto, terus yang kedua saya ke Kanwil Imigrasi, dan alhamdulillah saya lolos di Kanwil Imigrasi.
4: Nah, kalau pendapat Maya dengan adanya terobosan dari pemerintah daerah melalui pemerintah Provinsi Gorontalo dengan mengadakan pembukaan magang ini, bagaimana menurut tanggapan Maya?
7: Kalau menurut saya itu sangat luar biasa, karena ini adalah kesempatan emas. Itu tidak bisa disia-siakan, karena buktinya sekarang itu kalau mau dibilang susah cari kerja, iya memang susah, apalagi kita yang lulusan baru lulus ini. Kalau saya cuma untuk bersamarkan IPK, ya Allah, susah juga ya. Bersamarkan IPK, iya benar. Jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat luar biasa untuk peluang magang ini dibuka, apalagi di provinsi. Kalau kemarin kan itu langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu kan lagi ada beberapa seleksi. Nah, ini mumpung ada dibuka langsung oleh Provinsi Gorontalo, itu memang menurut saya sangat luar biasa.
4: Baik, Maya, nah ketika masyarakat atau generasi muda yang untuk mencari pekerjaan ini, tentunya bukan hanya, ini banyak aspek yang harus dipersiapkan. Nah, untuk Maya sendiri ini bagaimana, apa saja yang sudah disiapkan?
7: Kalau kemarin sih saya tidak banyak mempersiapkan, salah satunya hanyalah mempersiapkan mental, kemudian hanya beberapa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, kayak misalnya itu administrasi. Kalau kemarin sih kami di batch 2 itu salah satu syarat yang diminta itu ijazah perkuliahan anak S1, jadi IPK, terus CV. Nah, untuk ditanya kayak persiapan yang mematang, sebenarnya pertama itu adalah mental. Terus lebih mengembangkan skill kita, karena apalagi di salah satu kita masuk di perkantoran, itu yang dibutuhkan adalah skill-skill kita yang kita dalami selama masa perkuliahan.
4: Biasanya itu kalau kita bekerja di satu perusahaan ataupun di instansi ini, memang ketika kita bicara persyaratan dari sisi akademiknya yang muncul kedua, tapi yang pertama adalah bagaimana pengalaman, keahliannya, skillnya. Nah, selama ini selain Maya menjadi jurnalis, pengalaman apa yang Maya lakukan di luar dari jurnalistiknya?
7: Oke, kan selain jadi sebagai dokumentasi, sebelumnya saya itu juga selama jadi jurnalis, saya pernah meliput ya tentang orang asing, satunya penangkapan orang asing. Di saat meliput, saya penasaran sebenarnya waktu jadi jurnalis, apa sih yang mereka buat ini? Gimana sih cara mereka untuk menangani orang asing? Apa-apa sih syarat-syaratnya? Ketika itu saya ikut magang, ternyata saya masuk ke dunia ini. Oh begini rasanya ya. Jadi saya ikut Tempora, itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Saya terjun langsung bersama Bapak Ibu yang kantor. Saya melihat langsung begitu. Oh jadi dunia imigrasi seperti ini. Jadi salah satu kesempatan mengikuti kegiatan Tempora itu memang sangat-sangat luar biasa bagi saya.
4: Oke.
7: Apalagi itu gabung sama instansi lain, kayak ada TNI, Polri. Jadi itu bisa melakukan pengawasan terhadap orang asing.
4: Baik-baik. Iya baik, Maya standby. Saya ke Pak Sanco dulu. Nah, ini terkait dengan tenaga magangnya atau tenaga kerja. Ini bagaimana sih ini peran dari BPJS khususnya ketenaga kerjaan? Apakah mereka juga atau apakah BPJS ini ada menjamin atau jaminan kepada tenaga kerja atau yang magang di Pak Sanco?
10: Ya, izin Pak Bobby, saya silaturahim dulu, satu pantun dulu. Burung merpati terbang tinggi, supaya enggak tegang kali. Hinggap sebentar di pohon kenari, belajar magang dengan sepenuh hati, bersama RRI sebarkan inspirasi. Kan gitu dulu. Nah, ini yang saya hormati Pak Edwin ya, mewakili Pak Wardoyo, kemudian Pak Ramdan dari DPRD, dan juga Mbak Maya Aridi yang menjadi peserta magang. Nah, bicara mengenai magang, kalau di BPJS itu memang tentu ada regulasinya, Pak. Ya, kita kan berdasarkan regulasi, karena kita kan adalah lembaga yang membidangi perlindungan. Nah, di kita ada peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program kecelakaan kerja dan kematian. Pada pasal 4 dikatakan peserta selain karyawan yang biasa seperti kita, juga ada yang disebutkan di situ orang yang menerima bantuan atau magang atau kerja praktek di perusahaan atau di tempat usaha. Karena kenapa? Bisa jadi nanti waktu dia katakanlah oke, di kantoran-kantoran bisa juga kecelakaan. Tapi kalau misalnya di sebuah pabrik, di sebuah apalah lembaga atau perusahaan yang menggunakan fisik, itu bisa terjadi. Nah, kemudian diperkuat lagi dari Permenaker nomor 5 tahun 2021 tata cara untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta magang. Selain magang di sini, kalau di kami perlindungannya bukan hanya magang dari Kemnaker. Kalau Mbak Maya tadi sudah lulus S1, sudah ini ya, sudah pernah bekerja. Dan kalau di kita tidak hanya itu, bahkan dari siswa-siswa yang katakan SMA, SMA kan belum bekerja, mahasiswa belum bekerja, tapi ketika dia ditempatkan magang di tempat pekerjaan, itu termasuk orang yang dianggap bekerja, karena kita khawatir terjadi kecelakaan kerja di sana. Kemudian ada lagi Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, pasal 13, peserta pemagangan berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
4: Berhak ya,
10: berhak. Karena kita ada programnya 5. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Tapi dalam magang ini yang diwajibkan itu baru 2. Hanya kecelakaan kerja dan kematian yang masih diwajibkan. Kemudian pada pasal 16 huruf E tentang kewajiban penyelenggara pemagangan, penyelenggara pemagangan wajib mengikut sertakan. Ini wajib, Pak. Wajib mengikutsertakan peserta pemagangan dalam proses jaminan program jaminan sosial. Nah, apa sanksinya? Ada surat edaran Menaker yang mengatakan nomor tahun 2023 pelaksanaan jaminan sosial bagi peserta pelatihan vokasi misalnya dan pemagangan itu ada konsekuensi hukumnya jika perusahaan atau lembaga tidak mendaftarkan peserta magang ke Bursa Kerjaan, perusahaan dapat dikenakan sanksi.
4: Ini penyedia tenaga kerja.
10: Iya. Okay. Sanksi administrasi mulai dari teguran hingga ya lebih dalam lagi. Artinya jika terjadi kecelakaan kerja di situ, perusahaan wajib bertanggung jawab karena di lokasi pabriknya, di lokasi kantornya terjadi katakanlah kecelakaan, wajib ganti rugi.
4: Ya, saudara. Ya. Yang wajib mendaftarkan apakah penyedianya atau yang pemberi pekerjaan, dinasnya atau dari perusahaan?
10: Nah, jadi ini kalau modelnya ini ada beberapa yang terjadi selama ini ya. Hmm. Kalau yang selama ini adalah misalnya mahasiswa,
4: ya,
10: itu ada dua opsi yang lazim selama ini. Hmm. Pertama adalah dari si kampusnya atau sekolahnya. Sekolah. Diinkludkan dia di dalam biaya-biaya apalah, biaya pemagangan, okay, itu. Kan mereka ada biaya pemagangan. Yeah. Yang kedua, ada juga yang belum sadar, mungkin ya langsung dari si tenaga kerja apa si magang itu sendiri. Bersifat
4: mandiri ya.
10: Mandiri. Okay. Yang ketiga, ada juga modelnya yang dari si perusahaan. Hmm. Perusahaan tempat dia apa magang
4: kerja
10: gitu,
4: ya.
10: Hmm. Gitu. Hmm. Gitu modelnya. Jadi kita berharap seluruh apa-apa.
4: Jadi bukan dari dinas ya.
10: Dari dinas, nah saya nggak tahu Pak ya, Edwin kayaknya ini dibiayai dari dinas kayaknya ini. Ya ada juga. Okay. Jadi modal karena iurannya kan murah ini, yeah, 16.800. Mm. Ya 16.800 per bulan. Mm. Padahal dia hanya 3 bulan magang misalnya, ya nggak sampai 50.000 lah. Mm. Seperti itu. Mungkin nah, nanti tanggapan
4: Pak Edwin. Pak Sanco, sampai saat ini seluruh tenaga kerja yang ada ya di Provinsi Gorontalo baik di perusahaan maupun di instansi, apakah mereka seluruhnya sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan?
10: Apa nih? Yang pekerja
4: tenaga kerja.
10: Tenaga kerja apa maksudnya?
4: Baik di perusahaan maupun di instansi.
10: Oh, kalau ini bicara ini kita masih 50%.
4: Okay.
10: Jadi 50% pekerja yang ada di seluruh provinsi Gorontalo, kabupaten kota segala total baru mencapai 50%. Dari yang seharusnya.
4: Harusnya dia seluruh 100%.
10: Harusnya 100%. Namanya UCJ, Universal Coverage Jam Sostek. Artinya dari dua pekerja di provinsi ini dipastikan satu orang enggak ikut pekerjaan dan itu pelanggaran. Gitu.
4: Oke. Baik, nanti kita perdalam lagi ya, Pak Dinas. Oke, saya ke Pak Ramdan. Ya, Pak Ramdan. Baik, Pak Ronda, bagaimana pandangan Pak Ronda terkait dengan pelaksanaan program magang di Provinsi Gorontalo, dan apakah regulasi yang ada saat ini sudah mampu melindungi hak peserta magang ini, Pak Ramdan?
11: Baik, terima kasih Bang Bobby tempatannya. Sebelumnya selamat datang kepada seluruh peserta ataupun pemateri yang harus berjumpa pada pagi hari ini. Hmm. Salam kenal, Pak.
10: Ya,
11: alhamdulillah kami selaku anggota DPRD DPRD Provinsi Gorontalo yang tepatnya kami sendiri berada di Komisi 1 yang membidangi bidang hukum dan pemerintahan. Karena itu saya sendiri selaku anggota DPRD melihat program pemagangan ini bukan hanya bagai urusan teknis ketenaga kerjaan yang mungkin itu tentu berurusan langsung dengan dinas terkait ataupun komisi terkait yang berada di DPRD. Tapi juga kami melihat pemagangan ataupun proses pemagangan program yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ini sebagai urusan tata kelola pemerintahan, dan kami juga selaku anggota DPRD utamanya berada di Komisi 1 juga termasuk melihat kepastian hukum yang berada di program ini, maksud perlindungan dari warga ataupun peserta pemagangan serta akuntabilitas kebijakan publik. Nah, saya sendiri pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber atau ketiga narasumber bahwa magang yang disampaikan tadi termasuk oleh ibu atau saudari Maya,
4: yeah,
11: ini juga jadi menjadi jembatan peningkatan untuk kompetensi dari akses kerja bagi anak-anak muda seperti ibu Maya, saya filter anak muda atau ibu muda. Tetapi magang ini juga tidak boleh menjadi tenaga kerja murah yang digunakan oleh perusahaan menjadi tenaga kerja murah, dan tidak boleh juga tanpa perlindungan. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak
12: Pak Sancho.
11: Siapa saya
10: pernah menyebut tadi? Sangat cocok
11: dari
12: Pak Sancho ya.
11: Tidak berdua dan tidak boleh berjalan tanpa perjanjian serta penguatan yang jelas yang sudah tentu ini merupakan urusan teknis dari pemerintah provinsi.
12: Ya, baik.
11: Saya sedikit mungkin lebih ya lanjut.
12: Ya, baik. Pak Ramdan sebagai anggota DPRD. Nah, ini salah satu fungsi adalah bagaimana pengawasan ya, Pak Ramdan ya. Oke, baik. Bagaimana dari Pak Ramdan sendiri untuk melakukan pelaksanaan pengawasan program magang agar tidak ini disalahgunakan sebagai pengganti tenaga kerja dengan upah yang tidak layak ini, Pak Ramdan?
11: Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, fungsi kami secara umum sebagai anggota DPRD adalah mengawasi seluruh program pemerintah, baik dari perencanaan sampai dengan terakhir ataupun selesainya program ini. Kami sendiri dengan instansi terkait, utamanya di komisi yang terkait akan terus berkomunikasi dalam bentuk pengawasan yang dalam hal ini menjadi kewenangan DPRD untuk terus memintakan laporan hasil kinerja ataupun laporan hasil pelaksanaan program setiap triwulan atau setiap bulan pelaksanaan yang dilaksanakan provinsi tersebut. Nah, kami di
12: ya, Pak Ramdan agak putus-putus, Pak Ramdan.
11: Kalau sangat menitipkan ada perintah provinsi untuk terus mengawasi. Apa ya?
12: Ya, baik Pak Ramdan, agak putus-putus suaranya Pak Ramdan.
11: Masih jelas ya?
12: Ya, baik Pak Ramdan. Dari hasil penilaian ataupun evaluasi pelaksanaan pemagangan di Provinsi Gorontalo ini, baik itu dari sisi penerimaannya, mekanismenya, perlindungannya, kesejahteraannya, ini bagian Pak Ramdan melihat apakah sudah sesuai harapan atau bagaimana Pak Ramdan?
11: Ya, alhamdulillah selama saya mencari informasi tentang kegiatan pemagangan yang baik yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada tahun 2019 yang jumlah pesertanya itu lebih banyak dari tahun yang ini, karena kita mengetahui bahwa hari ini ataupun tahun ini terjadi efisiensi. Di 2019 itu yang saya sudah dapat informasi sekitar 350 orang yang melaksanakan magang, dan alhamdulillah kami selama memantau program ini tidak terjadi apapun, tidak ada masalah yang cukup besar. Mungkin hanya ada beberapa yang disampaikan oleh beberapa peserta magang, yaitu tidak kembalinya mereka untuk bisa bekerja lagi, karena mungkin sesuai yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ini merupakan momen untuk mereka bisa memberikan, menunjukkan unjuk kerja mereka supaya ke depan bisa diterima oleh perusahaan. Namun dari berita-berita kemarin yang sudah sempat ada, kami sedikit melihat ada berita di media terjadi dugaan korupsi di Senatin Trans di tahun 2023, tapi setelah disampaikan oleh ataupun diklarifikasi oleh dinas terkait itu tidak ada, itu hanya isu, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini proses pemagangan ini tetap ataupun berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari para peserta magang itu sendiri.
12: Oke, baik Pak Ramda tetap standby ya. Dan perikar kembali kami ingatkan untuk memberikan saran pendapat pertanyaan silakan di 0821-9664-8664. Kami buka mulai sekarang, silakan berikan masukan untuk mengakses nomor telepon dan juga bisa mengakses di YouTube RRI Gorontalo. Nanti kami akan bacakan terkait dengan masukan, saran maupun pertanyaan dari pendengar. Ya, ada satu pendengar kita, ini dari Pak Uci. Ini untuk pertanyaannya untuk dari Naker ya. peserta magang mendapat gaji cuma Rp50.000 per hari seminggu. Seminggu 5 hari kerja dengan durasi kerja 8 jam per hari. Artinya cuma 1 juta per bulan, tidak menutup biaya hidup. Nah, ini bagaimana Pak Edwin? Kemudian masih Pak Uci, ini apalagi yang mendapat, ya oke. Okay. Ini yang mendapat tugas penempatan di luar kota Gorontalo seperti Pohuwato atau Bualemo yang harus menanggung biaya transportasi dari dan akomodasi. Nah, ini dengan gaji seperti itu, bagaimana mereka, jangankan di kota Gorontalo, mereka yang ditempatkan di luar dari kota Gorontalo ini juga karena di situ ada biaya akomodasinya, Pak Edwin, dengan upah yang diberikan 1 juta. Ini bagaimana tanggapannya, Pak Edwin?
9: Baik, saya kira gini, Bapak, perlu kita bedakan bahwa mana yang menjadi peserta magang atau tenaga kerja. Jadi di awal kami sampaikan bahwa peserta magang ini belum menjadi tenaga kerja. Jadi memang keberadaan mereka di perusahaan tersebut belum diikat oleh ketentuan dan peraturan terkait dengan ketenagakerjaan itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah motivasi dari pelaksanaan pemagangan ini sebenarnya adalah penguatan kapasitas. Ini sebenarnya manfaatnya untuk ke peserta itu sendiri, bagaimana dia siap di dalam melaksanakan atau terjun di dalam dunia industri maupun dunia kerja. Terkait dengan kompensasi, memang di beberapa tahun sebelumnya kami menganggarkan untuk biaya transport. Nah, seperti disampaikan Pak Ramdan tadi bahwa di tahun kemarin sampai dengan tahun ini, kapasitas fiskal kita sangat terbatas untuk bisa mengalokasikan tersebut. Nah, sehingga itu salah satu kebijakan yang kami upayakan adalah kita membuat komitmen atau komunikasi dengan pihak perusahaan bagaimana nantinya perusahaan ini dapat memberikan kompensasi kepada peserta magang itu sendiri. Nah, itu disetujui walaupun kami tidak membatasi, kami tidak membuat aturan spesifik mengenai besarannya. Semuanya adalah kebijakan dari perusahaan. Terkait dengan kebijakan ini, Bapak, sebelum pada saat peserta tersebut mendaftar, hal itu kami sampaikan ke peserta bahwa tahun ini kami hanya bisa mengalokasikan dua. Yang pertama adalah BPJS ketenagakerjaan, yang kedua adalah sertifikat. Dan ini adalah pilihan dari peserta bahwa karena memang ini saya kira akan terseleksi dengan sendirinya, mana peserta yang betul-betul ingin kerja ataupun peserta yang sekedar, karena memang banyak di antara peminat atau peserta ini justru mengharapkan uang saku dan uang transport ini yang kadang-kadang menjadi masalah pada saat dia jalan seminggu dua minggu dia berhenti jadi kemagangan. Ini yang ya, dan pada umumnya yang seperti itu adalah tadi yang terlalu mengharapkan transport dan lain sebagainya. Nah, ini akan terseleksi dengan sendirinya mana yang betul-betul ingin kerja ya, dan untuk kompensasinya saya kira perusahaan juga memberikan itu walaupun mungkin tidak sesuai dengan UMD. Ini keuntungan dari perusahaan, Pak. Memang saya sampaikan di awal tadi bahwa peserta magang itu tidak diikat oleh peraturan ketenagakerjaan, sehingga perusahaan tidak wajib untuk memberikan kompensasi sesuai dengan UMP. Maksudnya. Nah, ini mungkin, Pak.
12: Iya. Oke, artinya di sini Pak Edwin, ya kalau benar-benar kita ingin mencari kerja, jangan mengharap gaji dulu, Pak Edwin. Ya, ya harus sabar dulu. Apalagi ini masih istilahnya statusnya magang, belum pegawai tetap. Belum tenaga kerja tetap di suatu perusahaan. Nah, itu pun ya, alhamdulillah dari pemerintah ada sedikit dan ditambah lagi dari perusahaan atau dari saja Pak Edwin ya.
9: Nyatanya animo masyarakat cukup tinggi, Pak. Walaupun kami sudah sampaikan bahwa tidak ada kompensasi transport, tapi tetap saja yang mendaftar kurang lebih 781 peserta magang.
12: Oke. Baik, Pak Edwin, tadi Pak Sancho mengatakan terkait dengan perlindungan. Nah, saya ingin meneruskan lagi apa yang menjadi penjelasan Pak Sancho. Ini dari berapa jumlah peserta di Provinsi Gorontalo baru 50% yang terlindungi. Ini bagaimana tindak lanjutnya, Pak Erwin?
9: Nah ini hal yang berbeda saya kira ya, karena ini kalau yang dimaksud 50% yang disampaikan tadi adalah tenaga kerjanya. Kalau topik hari ini kan magang ya, jadi magang itu tidak masuk di hal tersebut. Memang tugas kami Bapak terkait dengan kepesertaan BPJS, ini kami di sini ada pengawas ketenaga kerjaan. Yang tugas dan tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa setiap perusahaan melaksanakan norma ketenagakerjaan, salah satunya adalah kewajiban perusahaan di dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai kepesertaan BPJS. Saya kira ini sama-sama kami upayakan dengan Pak Sanjo, walaupun dengan kondisi 50%, saya kira kemarin Pak Sanjo ya kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat bahwasannya kita provinsi di Sulawesi itu dia peringkat 1 dan yang secara nasional kita peringkat 5 kalau nggak salah. Nah ini dengan kondisi seperti ini tentunya tidak berarti kita merasa bahwa ini sudah selesai dengan prestasi ini menjadi tanggung jawab kita sendiri untuk lebih memastikan setiap perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya di dalam memasukkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS.
12: Baik, saya kembali ke Pak Sanjo. Nah, ini memang namanya tenaga kerja itu banyak aspek yang harus diberikan perlindungan mereka, hak mereka. Salah satunya adalah bagian perlindungan dari ketenaga kerjaan ya. Nah, sebenarnya 50% ini bisa dikatakan cukup besar. Sebenarnya apakah ini mereka merasa kesulitan untuk memperoleh perlindungan BPJS atau bagaimana? Nah, bagaimana sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi, apakah itu perlindungannya melalui perusahaan atau dinas atau melalui mandiri?
10: Ya, jadi BPJS tenaga kerjaan itu tadi sudah sampaikan sama Pak Edwin. Tadi coveragenya kita itu baru 51%, 51%, 271.367 kurang lebih seperti itu dari potensi yang masih ada seluruh provinsi ada 540.000 sekian orang. Jadi masih 50%. Nah, pertanyaan kemudian, memang tadi yang sampaikan Pak Edwin, kita sudah menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dari pusat, kita itu nomor satu di Sulawesi Maluku, Sulawesi Kepulauan Sulawesi dan ke Maluku nomor satu dan nomor lima nasional.
12: Kawasan Nusa Timur ya?
10: Iya, se-Indonesia kita nomor lima. Nomor lima, tapi Sulawesi aja Kepulauan ini Kanwil kami itu nomor satu. Nah, kita patut ya bersyukur ya. Tapi tidak boleh juga sudah langsung apa, karena masih 50% lagi. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, kenapa sih?
12: Ya.
10: Kok masih 50%? Kok masih banyak gitu? Di antara dua orang, satu nggak ikut BPJS. Nah, BPJS kerjaan itu dibagi atas empat segmen sebenarnya yang mau kita sasar. Pertama adalah penerima upah. Penerima upah itu adalah seluruh yang bekerja di perusahaan, di koperasi, yang menerima upah. Ah. Ini biasanya teman-teman ini, kan program kita ada 5. Kalau berdasarkan UMP dari Gorontalo tahun 2026 itu sebesar 3.400.000, ya kan? Kalau hanya 2 program itu sekitar Rp18.000. Rp18.000 iurannya. Nah, begitu masuk dia ke 3 program, wah, mulai mikir-mikir dia, ada jaminan hari tua di situ. Jadi 5.7% kali 3.400.000 hampir sekitar 200.000. Dan yang ketiga adalah apa yang selanjutnya adalah jaminan pensiun. Pensiun ini kalau ikut semua include apa ya, 4 program itu sudah mencapai 315.000-an. Nah, pertanyaan kenapa sulit? Nah, ini kan patungan sebenarnya. Kalau di penerima upah patungan antara pengusaha dan pekerja sama dengan kayak taspen. Taspen itu kan ada potongan dari si pemberi kerja, ada juga dari kita. Nah, gini juga apa? Kenapa sulit? Masyarakat kita masih menganggap ini beban. Padahal kalau ini di apa perlindungan dasar, dia akan loyal di situ bekerja karena si pekerja kan lihat-lihat nih ngintip-ngintip. Ya kalau gua apa kalau aku enggak ada dapat apa-apa ngapain di situ? Nah, kalau ikut jaminan hari tua, uang tadi diambil balik setelah dia enggak di situ. Itu namanya jaminan hari tua, semacam tabungan dia, di PHK dia, ambil itu uang. Nah, supaya orang bertahan di sebuah perusahaan harusnya dikasih fasilitas ini, dan ini sesuai amanah undang-undang. Nah,
12: pertanyaan kalau statusnya masih magang?
10: Kalau masih magang, artinya kalau yang lebih baik, boleh juga dikasih itu jaminan hari tua. Tapi belum diwajibkan, yang diwajibkan hanya dua tadi. Ya.

0: pensiun. Kalau kita survei di apa ini di seluruh Gorontalo ini, saya kira nggak ada 10% yang punya jaminan pensiun. Mungkin hanya RRI dan ya, teman-teman yang lain yang punya pensiun. Yang lainnya ini masih jauh dari Monas. Nah, oleh karena itu tadi PU ya, penerima upah. Yang kedua ada bukan penerima upah, mandiri. Kalau ini memang awareness, kesadaran kita dari rumah ke rumah, dari mana, ini memang kesadaran. Yang ketiga adalah objek kita, jasa konstruksi, Pak. Ini jangan lupa. Proyek-proyek yang ada di Gorontalo ini, itu kalau ada pekerjanya itu, wajib diikutkan di BPJS Kekerjaan yang pekerja musiman atau apa bulanan atau apa hanya untuk sesuai kontrak. Dan itu semuanya murni dibayar oleh si pemenang proyek. Makanya kontraktor-kontraktor ini izin ini Pak Dewan, mohon juga bantuan dari Pak Dewan untuk mengawasi, membantu semua proyek, Pak. Proyek-proyek itu ada juga yang apa, misalnya membuat jalan, membuat gedung, tertimpa bendungan atau apa. Ini semua harus dilindungi. Dan yang terakhir adalah jaminan untuk tenaga kerja kita ke luar negeri, TKI lah. Ini juga apa. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa minim kepesertaan?
1: Sebenarnya syaratnya tidak sulit ya?
0: Syaratnya nggak ada sulit. Mana ada sulit? Orang ini untuk masa depan.
1: Ya, tinggal kesadaran.
0: Tinggal kesadaran dan juga penegakan hukum, saya kira. Karena kalau untuk yang namanya di perusahaan, itu bisa kena sanksi. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Ubi.
1: Baik, saya ke Mbak Maya lagi. Nah, ini Mbak Maya sebagai peserta magang. Mbak Maya, sebenarnya di kantor imigrasi sudah berapa lama di situ?
2: Ya. Magangnya?
1: Iya, sudah berapa lama di kantor imigrasi?
2: Kalau itu kami 6 bulan.
1: 6 bulan, oke. Nah, selama 6 bulan ini, Maya, apa kendala atau tantangan dihadapi di kantor imigrasi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya?
2: Alhamdulillah kalau selama magang kemarin itu tidak menghadapi kendala yang berarti. Mungkin tantangan besar itu lebih kepada proses adaptasi dengan budaya kerja instansi, khususnya pemerintah, kemudian dengan memahami berbagai istilah serta regulasi.
1: Ya, ini Maya, ini suaranya di kunci, oke.
2: Oke. Jadi untuk pelaksanaan kemarin, Kak, alhamdulillah tidak menghadapi kendala yang berarti. Mungkin tantangan terbesar lebih ke proses adaptasi dengan budaya kerja instansi pemerintah. Kemudian dengan memahami proses adaptasi dengan istilah regulasi di bidang keimigrasian, karena kerjaan Direktorat Jenderal Imigrasi itu berkaitan langsung dengan orang asing. Jadi setiap proses harus dilakukan secara teliti, kemudian profesional, dan tentunya apalagi saya di bidang pengumuman itu harus memberi informasi yang benar-benar begitu.
1: Jadi selama ini tugas yang diberikan apakah sudah sesuai dengan keahlian Maya atau bagaimana?
2: Iya, pengumuman.
1: Jadi sesuai, mereka berikan tugas sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan dan keahlian Maya aja ya. Baik, saya ke Pak Ramdan. Ya, Pak Ramdan, dengan kondisi saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mendorong, mendukung agar pemasaran pemagangan di Provinsi Gorontalo berjalan sesuai harapan?
3: Yang pertama, disampaikan tadi oleh kepala dinas ya, kepala bidang ketenagakerjaan, ya, dengan adanya keterbatasan fiskal ataupun keterbatasan anggaran yang ada di Provinsi Gorontalo, jadi uang seperti yang disebut tadi, insentif ataupun jumlah kuota yang terbatas, kami anggota DPRD sendiri mungkin akan terus mendorong TAPD pada khususnya untuk terus bisa anggaran ke depan ini bisa lebih diperbanyak lagi ataupun ditambah lagi, karena kita mengingat jumlah pengangguran yang berada di Provinsi Gorontalo cukup signifikan. Juga kami selaku anggota DPR juga akan terus bersinergi dengan

0: pemerintah, utamanya di dinas ataupun OPD terkait terkait evaluasi hasil program yang ada. Dan pada intinya kepastian perlindungan bagi peserta juga menjadi titik berat kami untuk perlu terus diperhatikan untuk suksesnya program pemagangan dalam negeri ini.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Edwin. Ya, Pak Edwin, kemarin waktu pembukaan pemagangan ini ada penandatanganan kerjasama ya Pak Edwin ya, dengan sebagai mitra perusahaan, sebagai mitra kerja. Nah, bisa disampaikan Pak Edwin bentuk perjanjiannya seperti apa antara pekerja, peserta maupun yang perusahaan sebagai mitra dari pemerintah provinsi?
2: Oke, yang paling inti di dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa hak dan kewajibannya. Setiap peserta dia punya hak untuk mendapatkan intervensi, ilmu, pendampingan dari perusahaan terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, setiap peserta juga dia punya kewajiban untuk mengikuti seluruh mekanisme, tata kerja, prosedur yang berlaku di perusahaan itu sendiri. Itu intinya ya, terkait dengan jam kerjanya, semua teknis di kantor itu atau di institusi tersebut itu setiap peserta magang wajib untuk mengikuti. Jadi sedianya bahwa walaupun statusnya sebagai magang, tapi segala bentuk ketentuan dan peraturan yang berlaku di institusi tersebut atau perusahaan tersebut juga menjadi kewajiban peserta magang untuk dapat mengikuti. Kira-kira lebih seperti itu intinya.
1: Ya, baik Pak Edwin, kalau ya, Ibu Maya menyampaikan tadi begini, dari sisi akademiknya, ya kalau dilihat dari pengetahuannya, ya mungkin agak sulit untuk bersaing, dengan tenaga kerja yang lain di perusahaan. Nah, sebenarnya Pak Erick, pada saat pembukaan pemagangan ini, apa yang lebih diprioritaskan? Apakah dari sisi kemampuan akademiknya, atau pengalamannya, atau skillnya, atau apa nih Pak Edwin? Ya, bisa diopen dulu Pak Edwin.
2: Ya. Oke, sekiranya kita objektif lah untuk melihat ini. Ya. Jangan beranggapan bahwa setiap magang atau penempatan ini merupakan tak semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah. Kita juga perlu untuk mengharapkan setiap individu calon tenaga kerja ini untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri. Contoh banyak nih sekarang melalui media sosial dan lain sebagainya ada media-media yang gratis malah ada sebagian untuk upaya peningkatan kompetensi diri sendiri. Begitu juga dengan di sini juga kan cukup banyak lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta sangat terbuka. Di setiap provinsi kabupaten kota itu ada BLK-nya. Kami berharap tentunya secara mandiri setiap calon peserta atau calon tenaga kerja ini untuk bisa mengikuti segala bentuk upaya dalam peningkatan kapasitas diri. Sehingga nantinya mereka secara kompetensi betul-betul siap masuk di dunia kerja. Magang ini adalah kelengkap atau melengkapi skill tadi. Ya, jadi makanya magang ini adalah bagian dari pelatihan itu sendiri. Ya, jadi magang ini lebih khusus bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya kerja, sehingga tentunya pada saat dia menjadi tenaga kerja dia lebih siap. Itu saya kira.
1: Ya. Pak. Ya, betul sekali Pak Edit ya. Ya, namanya magang ya. Tindak lanjut ya. Ini penambahan belajar, penambahan ilmu pengetahuan, apa yang mereka dapatkan selama ini dari skill mereka diimplementasikanlah. Ya, Pak Erin ya, pada saat mereka magang baik di perusahaan maupun di instansi. Oke, okay, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rizky di Limboto. Apakah yang jumlah 92 orang yang lolos semua merata alamatnya dari 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo ya? Artinya Pak Edwin, apakah 92 ini mereka ini perwakilan dari kabupaten kota? Atau ada terpusat di satu daerah saja yang paling banyak?
2: Kita tidak lihat dari kuota per kabupaten kota. Jadi kita karena provinsi, kita terbuka untuk semua kabupaten kota. Kita tidak membatasi per kuota per kabupaten kotanya. Karena memang perusahaan yang dilibatkan atau menjadi mitra itu adalah perusahaan yang ada di kabupaten kota. Jadi tidak berarti bahwa misalnya si calon tenaga kerja tersebut berada di kota, dia hanya bisa bekerja untuk perusahaan yang di kota, tidak seperti itu. Nyatanya bahwa ada beberapa masyarakat atau calon tenaga kerja yang berada di kota, dia juga lolos mengikuti pemagangan yang ada di luar kota Gorontalo, di Pohuwatu dan lain sebagainya. Jadi dia terbuka secara umum, tidak ada pembagian kuota per kabupaten. Jadi memang betul-betul terseleksi, tidak melihat dia dari wilayah mana, yang benar-benar kompetensi yang diutamakan di dalam syarat mengikuti magang itu sendiri.
1: Hmm. Artinya dari 92 ini yang paling banyak itu pesertanya dari daerah mana, dari wilayah kabupaten mana?
2: Peserta paling besar dari Pohuwatu, kota Pohuwatu sama kota Gorontalo. Ya, yang paling banyak peminatnya. Memang relatif hampir sama di antara kabupaten kota. Cuma memang yang kalau di RPN paling banyak sebenarnya adalah Pohuwatu sama Kota Gorontalo. Karena memang perusahaan-perusahaan yang mendaftar atau menjadi mitra juga itu diubahnya yang berlokasi atau berwilayah di Kota Gorontalo dan berwilayah di Pohuwatu. Okay. Walaupun pesertanya juga ada dari kabupaten lain, ataupun yang Gelang, ada kabupaten Gorontalo sama Pohuwatu.
1: Ya, baik Pak Edwin, 92 orang ini kan akan ditempatkan di berbagai perusahaan ya atau prestasi di Provinsi Gorontalo. Nah, berapa lama mereka mengikuti magang ini? Dan setelah magang itu, apa nanti selanjutnya ketika mereka, ya alhamdulillah kalau mereka ditetapkan sebagai pegawai tetap. Nah, bagi mereka yang tidak terterima bagaimana ini selanjutnya?
2: Oke, jadi pelaksanaan magang itu ada 3 bulan kurang lebih kalau pelaksanaan yang 3 bulan pelaksanaannya. Tadi kami sampaikan bahwa ada 2 hal yang akan didapatkan oleh peserta. Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan dan yang kedua adalah sertifikat magang. Pasca melaksanakan magang, jika nanti pada saat yang bersangkutan tidak diangkat atau tidak direkrut oleh perusahaan, sertifikat magang ini menjadi salah satu modal di dalam mengikuti atau ikut seleksi atau penerimaan di tempat-tempat lainnya. Saya kira dengan sertifikat magang ini salah satu modal penting menjadi referensi setiap perusahaan di dalam mempertimbangkan yang bersangkutan untuk ikut di perusahaan atau bekerja di perusahaan pada momen-momen selanjutnya.
1: Oke, itu menjadi modal menambah ya. Ini ya pengalaman ya, menambah ini apa namanya ini pengalaman kerja ya Pak Edwin.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ya baik ya, karena ini waktu kita sudah masuki waktu penghujung ya, kita saya langsung memberikan closing statementnya masing-masing narasumber. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Maya. Silakan Maya, apa yang akan disampaikan, apa menjadi harapan Maya sebagai perwakilan peserta magang di Provinsi Gorontalo, baik kepada pemerintah, kepada BPJS maupun kepada DPRD, apa yang menjadi harapan besar Maya?
3: Baik, untuk harapan saya ke apanya, untuk magang ini mungkin program Kementerian Ketenagakerjaan ini dapat terus dilaksanakan dan semakin berkembang dengan menjangkau lebih banyak potensi, salah satunya mitra termasuk instansi pemerintah seperti Direktorat Imigrasi, karena kalau nggak salah tahun ini udah nggak ada lagi ya untuk instansi seperti ini, padahal banyak sekali orang-orang yang pengen masuk juga salah satunya di bidang kantor imigrasi. Nah, mungkin program ini telah memberikan kesempatan kepada banyak peserta untuk belajar langsung dari dunia kerja, kemudian mengembangkan kompetensi masing-masing, serta dapat membangun kepercayaan diri sebelum benar-benar kita memasuki dunia profesional. Nah, mungkin saya berharap semakin banyak peserta yang merasakan manfaat seperti yang saya rasakan sekarang, bahkan memperoleh peluang karir setelah menyelesaikan magang.
1: Atau ada pesan spesial buat Pak Edwin terkait dengan upah atau honor?
3: Oh iya, kalau nggak salah ini saya dengar-dengar sih Pak, ini untuk upah mereka. Iya, maksudnya kalau nggak salah ya, sempat saya baca bahwa ini tidak ditanggung lagi ya, maksudnya setengah-setengah ya, ada yang pemerintah sama Kementerian Kerja. Itu juga ada sempat yang bertanya ke saya itu kemarin kalau nggak salah, kenapa mereka hanya 1 juta tidak ikut UMP Gorontalo begitu. Jadi saya mungkin saya jawabnya karena Saya tahu itu dibagi dua sama Kemnaker dan juga instansi yang membayarnya langsung begitu.
1: Ya,
3: Mungkin
1: ya,
3: bisa
1: ya.
3: sama satu aja ya kali Kak.
1: Oke, tadi sudah dijawab oke Pak Edwin terkait dengan itu yang sudah dijawab tadi. Nah, karena mereka satu jam kan magang. Oke, baik Pak. Ya. Silakan Pak berkesempat Pak Sancho untuk
4: konsultasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Bobi. Jadi intinya kalau BPJS Ketenagakerjaan adalah sediakan hujan sebelum payung. Terbalik ya, langsung aja. Sediakan payung sebelum hujan. Artinya orang atau pekerja akan semangat bekerja ketika dia merasa dilindungi, diayomi, dan seterusnya. Maka sediakan payung sebelum hujan. Dan kalau orang, anak kecil aja kalau kita kasih permen bahagia, apalagi dikasih jaminan-jaminan yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, ada juga sanksi. Nah ini, walaupun ini untuk kebaikan, tapi kalau nggak dilakukan, sanksi. Kan gitu. Jadi jangan kita karena udah disanksi baru melaksanakan kebaikan. Saya kira itu air jernih mengalir tenang, ikan berenang di pagi hari.
1: Wah, cakep.
4: BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan, magang naker membuka jalan berprestasi bersama juga RRI yang kita cintai. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, mantap ini pantunnya pas.
4: Ya, ya harus kita
1: itu semangatnya untuk pekerja.
4: Semangatnya untuk bekerja kita ya gitu.
1: Baik, Pak Ramdan, silakan Pak Ramdan. Apa closing statement-nya, silakan.
0: Baik, terima kasih. Harapan kami selaku ketua DPRD yang mengawasi program-program ini. Program magang ini menjadi program yang serius, bukan sekedar formalitas. Dan peserta harus mendapatkan ilmu, pengalaman, perlindungan, dan lebih penting adalah peluang kerja yang lebih baik. Kami DPRD akan terus mendorong agar pelaksanaan program ini terus transparan, adil, dan sesuai aturan. Dan benar-benar berpihak kepada anak muda serta para pencari kerja di Gorontalo. Intinya, peserta magang harus serius belajar. Dan perusahaan mitra harus serius membina dan pemerintah harus serius untuk mengawasi. Dengan begitu, program magang di Gorontalo tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi benar-benar menjadi jalan pemberdayaan bagi anak muda dan para pencari kerja yang berada di Provinsi Gorontalo tercinta ini. Terima kasih.
1: Wah, ini sangat menusuk ini closing statement-nya Pak Ramdan-nya. Luar biasa ya. Oke, baik. Saya ke Pak Edwin. Silakan Pak Edwin closing statement-nya.
2: Baik. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya saya mengharapkan agar pelaksanaan magang ini akan menjawab isu mengenai ketenagakerjaan, khususnya pengangguran. Yang kedua, tentunya kami berharap bahwa magang ini bukan satu-satunya instrumen untuk peningkatan kapasitas diri. Banyak hal yang perlu kita lakukan secara mandiri, itu kita bisa lakukan orang per orang untuk dapat mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi atau daya saing tenaga kerja di dalam dunia usaha dan dunia industri. Untuk yang tidak terakomodir dari magang, saya kira perlu ada banyak program-program lainnya juga di Naker, bisa saling komunikasi di kami agar sedianya informasi terkait dengan penguatan kapasitas, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja ini bisa terinformasi di masyarakat. Saya kira itu.
1: Oke. Baik, terima kasih lagi sekali lagi Pak Edwin Hulopi sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Edwin atas waktunya ya. Sekali lagi Pak Edwin dan Pak Hamdan, terima kasih juga Pak Hamdan sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Sancho, terima kasih sudah hadir di studio.
4: Terima kasih. Undangannya sering-sering.
1: Dan juga Maya, semangat terus Maya, mewakili dari seluruh peserta magang. Dan intinya tadi sudah disampaikan Pak Edin, anggaplah magang ini bukan untuk mencari gaji, tetapi untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan semoga setelah dari magang bisa memilih dan sudah siap kerja, sudah menjadi tinggal milih kerja di mana sesuai dengan keahliannya. Dan tentunya intinya adalah untuk bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih sekali lagi seluruh penerusmu telah hadir dan juga pendengar. Sampai di sini perbincangan kita di pagi hari ini. Saya Bobby Raun, kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan sebelumnya Anda baru saja ikuti Dialog Gorontalo pagi ini, pendengar, langsung dari studio RRI Net. Dan selanjutnya Gorontalo siang ini akan menemani Anda dengan beragam informasi bersama saya, Bakri Potaboga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tentunya kita bersama dalam dimensi dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A ini mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau ranperda yang berkaitan dengan LGBT di Kota Gorontalo, di mana Kepala DPPKB P3A Kota Gorontalo Nurainsyah Kadir juga mengatakan inisiatif penyusunan ranperda tersebut ini berasal dari Wali Kota Gorontalo Adadabia, dan DPPKB P3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Jadi menurut Nurainsyah, pendengar, rencana penyusunan ranperda ini dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Ia juga menjelaskan, Wali Kota Gorontalo menilai perlu adanya aturan untuk mencegah perilaku yang dianggap menyimpang di tengah masyarakat. Tentunya Nurainsyah juga menambahkan, saat ini penyusunan ranperda masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik, dan pada tahap tersebut pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya, begitu pendengar ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih dengan beberapa persembahan lagu daerah Nusantara untuk menemani Anda pendengar. Dan kali ini ada satu informasi juga yang tentu menemani suasana aktivitas Anda, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo terus memperkuat berbagai program untuk mewujudkan Kota Gorontalo sebagai ruang belajar yang mendukung pelestarian budaya daerah. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Gerakan Satu Sekolah Satu Budaya yang telah diterapkan pada satuan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak atau TK hingga sekolah dasar atau SD. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Suleman Abdullah, juga mengatakan bahwa keberhasilan program tersebut ini sangat bergantung pada dukungan seluruh satuan pendidikan. Karena itu setiap sekolah ini diharapkan dapat mengembangkan budaya lokal sesuai dengan potensi dan juga karakteristik masing-masing. Dan menurutnya peran guru sangat menentukan juga dalam mengenalkan nilai-nilai budaya daerah kepada peserta didik. Dan melalui pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif, guru dapat menanamkan kecintaan terhadap budaya, adat istiadat, serta bahasa Gorontalo di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pendengar ya. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo siang ini, pendengar, dinamika musik dan informasi. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan ya, ini juga memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru juga dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Nah, Dev Anand, warga asal India yang menetap di Yogyakarta, menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi. Apalagi kedua pemimpin negara tersebut ini berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Dan Dev Anand juga tidak menyangka dapat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi, di mana Dev Anand juga telah menetap di Jogja selama 37 tahun. Dan si Dev ini juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden atas sambutan yang hangat untuk pemimpin negaranya. Jadi rasa terima kasih juga disampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah untuk Perdana Menteri Modi. Anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki dan perempuan juga memberikan sambutan yang meriah untuk PM Modi. Mereka berdiri sepanjang jalan di tengah cuaca terik sambil melambaikan bendera merah putih dan juga bendera India. Jadi perhatian yang diberikan Presiden Prabowo dan juga sambutan hangat dari rakyat Indonesia meninggalkan kesan yang sangat-sangat mendalam bagi Dev dan juga diaspora India lainnya di Indonesia. Karena bagi dia, pendengar, belum pernah ada pemimpin negara dan rakyatnya memberikan perhatian istimewa untuk pemimpin dunia kecuali di Indonesia, pendengar ya. Baik, menit ke-44 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya masih dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda siang ini.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulun talo. Botia polima banta-banta lo. Habali lo hulun talo. Habali uhi walia. Metoli punto botia. Tehas din Daniel Watia. Ta mopotunggu lolo iya. Mengundulawa mengota to. Bele bakasi rumah jawatan pos wau telegraf. Toko talo hulon dalo mamai ilo hubio. Tunggu lo masyarakat advokasi warisan budaya mialo madya makila baratani. Lembo alo madya ilo hihile ode polisi umo malakisa wau ilo hihile de ubele boti musi pohualinga ode umulolo. Koordinator Madya Yohanes Marbun de uruma jawatan poswal telegraf beti melowali cagar budaya bele umulolo beti mailo hubio malo hihede walo aturangi lo cagar budaya pohilelio ode polisi uau penyidik pegawai negeri sipin mialo PPNS u uluhula to cagar budaya u hu amo malakisa motu ude wolo aturangi umawuluo wau pohilelio u moli momongu bele boti odelo umulolo mai wolo umalo wali cagar budaya dilamuali mao aan tuluolo sabu uwito tuwoto sejarah u o a italio wolo popatea ulo wali to hulondalo a sejarah perjuangan itu ju. Pohilelio umo podehulo buto alihu cagar budaya tohulondalo dilamamu aan tulumu aani.
1: Woyoto. Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab Motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Odu ono ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulon dalo. Ilo tanggulamai lo dinas kesehatan kabupaten lo hulon dalo. Tunggu lo tohula lo juli betia, madu lo pula walu lo lota tama ilo DBD. Ito Januari lalu pitu lo lota, tohula lo Februari lalu walu lo lota, tohula lo Maret wopatota, tohula lo April du lo lota, tohula lo Mei limo lo lota, wau tohula lo Juni du lo lota. Ta ilo DBD to kabupaten no hulon dalo, londo u Januari tunggu lo hula lo Juni, debo mamo data ta ilo DBD. Ta to program DBD, to dinas kesehatan kabupaten lo hulon dalo, Yulianti Sale lo otanggulai. Utie, nonggo iilangi, wanu popohi hedumola wolo taunu ilalu. Tio lo puna wolo mololota ta ilo DBDE. Ngota ilo ponu. I ele ponu to taonu boti ii langit ta ilo DBDE. Labo dinas kesehatan wau jejeri lo puskesmas. Ma wolo la iati umai mopo pele hio to u odunga lo DBDE. U po upo uda a uberesi lo limbunga. Wau olo u tanggula lio 3M plus. Umai mo hingga DDDD.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu tau malo data, pikilangi bomo tapata. Dabo, wololo mo mikilangi, umai mo osanangi, olo tamu aami.
3: Jika banyak orang, banyak pikiran. Tapi bagaimana memikirkan kesenangan bagi orang banyak? Artinya kesatuan pendapat.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulun talo. umo po opil hetanggi wau bulo ta abuti malu wali huata dutua tohu ngola iati. Sabu taluhe beti pala luo lo mongotani mondo umo huduto tunggula mola mongotolo. Ikadis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Mulyadi De Mario lo otanggulai modata tasu kalibeti mola teilandala lo duhiada apohuanto. Modata welu o wau puo todutula mialo totanggi sambe dilamalo mo aami pangimba umo otaputaluhu. Tunggulo dila owalia lo pale, boli pale mo popo wate. Pamalenda provinsi po upo uda umo polai ahasili, umai polonggalio utanggulalio swasembada pangan. Iboli eleponu donggo eengga deto upango, pamalenda provinsi mapaduli to uwolo uma loali hihile lola iati. Wau, pamalenta provinsi mamopo otoheta awota walo pamalenta to pusat.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo delo hemolapula maluo to delo mufutito.
2: Seperti menerka ayam dalam telur, artinya sesuatu yang sulit ditentukan.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Talango talo petani wasito sumawi yono lo otanggulai irihasi tohulon talo botia odelo donggo iilangi. Tunggulo wanubolo lantonga lo dulahu ngohula mola malo susa umo otaputaluhu. Tohulon talo botia dutula bodila malo huhula ya dila odelo ma oto Sumatera wauto Kalimantan. Topolo dulahe beti musim awoluo utangguna lio pompanisasi. Upohu-pohuna masina mialo masina upohu-pohuna patulo dulahu. Uwoluo lo pomba masatia beti odelo dongko iilangi. Tunggulo mongotani sukali wanu odunggalo polo dulahe. Tunggulo modata pale mopopowate. Imongo tani ma bolo harapu potala pamalenda mopo walimai pompanisasi. Alihu hasili lomongo tani beti debo muali harapu wolo. Huna mojamini owoluo lo utanggulalio ketahanan pangan tohulondalo.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo odelo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul yang artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tohabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Hulondalo to uma motahudu polo dulahe butia. Didi odelo ma iilangi umadehu. I utie malipo ela ode olanto mo aami hama lo maila ya tiwa pamalenda u musi dila mo palongo wa ma isi hali taluhu i ilangi hama lo mai taluhe beresi wa taluhe u ode pangimba i akademisi to UNG profesor Iqbal Bahua lo otanggulai. U odunga lo polo dulahe beti musim masa disadia lo ma'amulo-mulo to udipo lantonga lo polo dulahe. U motolo pertanian beti upalalu da'a lo taluhu. Wanu lantonga lo dulahu hasil lo pertanian iilangi. Hiam bola motata la ma'o dila oalia lo pale. Poli taluhe beresi olo palalu olo la iati. Musim ma'amu hemati taluhu. Tidio potolim bunga umalo susah mo otaputan luhu. Pamalenda tidio pota okalaba musi mahelu moto umotalua wolo polo dulahe beti.
2: Lumadu lomo panggola.
5: Boli mo piyohu dipohu apo oyohu dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo dipohu apo dudulo tolalio mao minggu-minggulo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Mengundula awam mengutah toh, tanubo odi mola umah. Pilo pesambe umay lamia tiato, hianga botia. Insya Allah, poli de mududung gaya toh, hianga peenda main. Bali betia, ju tanumai lapato. Udilah mau patato, maapu ada mengutato. Utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata. Wow utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mai amiatia. Watia te hasdin Daniel bolo mai odu ola po opo o nanda. Nabo ando to odi pemahindo amia tia tarta pomopo elamai lalaita isi isiali wau dilamo palongo to hitua tua wa ti diopo umalanto ngalo polo dula heboti inde bo odi topo watia mahindo po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Manusia, motor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, toko Anda pendengar bahwa kreatin ternyata makin populer ya sebagai suplemen olahraga dan juga kebugaran sains, mendukung manfaatnya, tetapi bukan solusi ajaib untuk semua orang pendengar. Nah tentunya kreatin ini banyak dipromosikan atlet dan influencer kesehatan. Jadi suplemen ini dikaitkan dengan kekuatan otot, platform performa ya, jadi performa latihan kesehatan otak hingga pemulihan tubuh juga. Namun para ahli mengingatkan bahwa klaim tentang kreatin perlu dibaca hati-hati, karena suplemen makanan tidak diatur seperti obat yang harus melalui uji klinis ketat sebelum dijual gitu ya. Nah untuk Anda juga yang mungkin masih bingung apa itu kreatin, kreatin ini merupakan senyawa alami yang diproduksi tubuh untuk membantu menyediakan energi, dan ahli diet terdaftar dari University of Virginia Heart juga menjelaskan bahwa kreatin ini dibuat dari 3 asam amino yaitu arginin, glisin, dan juga metionin. Nah, tubuh juga dapat memperoleh kreatin dari makanan, terutama daging dan juga makanan laut. Selain itu, kreatin tersedia dalam bentuk suplemen dengan kreatin monohidrat sebagai bentuk yang paling banyak diteliti juga, pendengar ya. Nanti informasi tersebut, pendengar, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tahu Anda pendengar bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini terus menyetujui penggabungan 8 Bank Perekonomian Rakyat BPR ke 8 PT BPR Pusaka Dana. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat konsolidasi industri BPR nasional. Jadi persetujuan penggabungan ditetapkan melalui keputusan anggota Dewan Komisioner OJK. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan struktur permodalan dan juga daya saing industri perbankan. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pendengar, siang ini kami ajak Anda mengikuti laporan langsung dari DPRD Provinsi Gorontalo bersama rekan kami Andi Sanga yang saat ini berada di lokasi. Silakan Andi laporannya.
1: Ya, baik pendengar, Prof. 1 RRI Gorontalo di mana saja berada, pembahasan terkait rancangan peraturan daerah ataupun Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terus dipacu oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Erwan Dilohuta, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, pembahasan Ranperda tersebut kembali digelar. Nah, hari ini rapat dimulai tadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus Ranperda yaitu Sundiki dan juga dihadiri oleh sejumlah panitia khusus dan juga stakeholder terkait. Nah, untuk agenda hari ini pendengar dapat kami informasikan memang ini sudah menjadi pertemuan yang kesekian kalinya berdasarkan catatan ini merupakan pertemuan yang kelima kali sejak Ranperda ini diusulkan oleh pemerintah daerah dan diserahkan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Gorontalo dengan membentuk panitia khusus. Nah, untuk agenda hari ini ada tiga, yaitu mendengarkan hasil harap hukum Provinsi Gorontalo terkait dengan Ranperda tersebut, kemudian mendengarkan substansi materi Ranperda dari Bapenda dan juga Dinas SDM Provinsi Gorontalo. Selanjutnya dari panitia khusus juga lakukan kajian terkait serta studi banding yang telah dilakukan sebelumnya ke beberapa daerah kaitannya dengan penyusunan dan penyempurnaan daripada regulasi tersebut. Nah, pendengar Ranperda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan hasil inisiatif ataupun diusulkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dengan harapan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta menyempurnakan regulasi yang berlaku sebelumnya sesuai dengan kondisi terkini. Nah, memang Provinsi Gorontalo ya masih merupakan salah satu daerah dengan tingkat penerimaan dari pajak maupun retribusi daerah yang masih tergolong cukup minim dibandingkan daerah-daerah lain. Sementara di saat ini di tengah tantangan fiskal daerah adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga membuat rancangan peraturan daerah ini untuk bagaimana ke depan bisa mengoptimalkan penerimaan daerah bisa menjadi lebih baik ke depan. Nah, sebagai bagian terakhir ya, pendengar, rapat ini memang direncanakan menjadi finalisasi ataupun rapat terakhir sebelum Ranperda ini benar-benar disetujui dan akan diperkurnakan menjadi peraturan daerah dan akan menjadi panduan daripada pemerintah daerah ke depan dalam menjalankan atau memaksimalkan penerimaan dari sisi pajak maupun retribusi. Dari kantor DPRD Provinsi Gorontalo, sekian yang dapat kami informasikan. Andi Sanga, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Andi atas laporannya dan pendengar. Demikian laporan terkini yang dapat kami hadirkan. Kami akan terus mengikuti perkembangan informasi dan menghadirkan untuk Anda dalam siaran-siaran berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Dia masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound serta mix time compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. Satu medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang dan apa kabar? Semoga hari ini tetap semangat ya. Buat yang lagi menikmati makan siang, selamat makan. Yang masih berjibaku dengan pekerjaan, ya jangan lupa isi energi dulu ya. Tenang aja, kami di Pro 1 siang ini siap menemani waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu pilihan dan informasi yang bermanfaat tentunya ya. Siang hari memang paling pas ditemani makanan favorit dan juga siaran favorit ya. Dan tentunya selamat siang juga untuk Anda pendengar. Ada yang sudah makan, ada yang mungkin belum. Yang pasti jangan sampai perutnya keroncongan, tapi semangatnya tetap kencang gitu ya. Oke, kalau gitu pendengar, untuk menemani Anda, kita hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, beberapa hari terakhir cuaca di daerah kita memang benar-benar terasa berbeda ya. Matahari bersinar begitu terik sejak pagi, hujan belum juga turun, dan panasnya seolah menempel hingga siang hari ya. Di beberapa tempat, tanah mulai terlihat gersang, rumput menguning, bahkan tanaman di pekarangan maupun lahan pertanian sudah mulai

tampak layu karena kekurangan air gitu ya. Tapi semoga saja dalam waktu dekat hujan kembali turun, membawa kesejukan dan menjadi berkah bagi para petani serta seluruh masyarakat Gorontalo. Sementara itu jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari, dan manfaatkan waktu istirahat siang untuk mengisi kembali energi. Dan untuk Anda tenang, biarkan panasnya cuaca di luar karena siang Anda akan tetap terasa hangat dan menyenangkan bersama Persatu Gorontalo ya. Kami juga sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu makan siang Anda dan aktivitas Anda siang ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50.000 penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toto nulola deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulo lo ito mo amilala mo potalu lo deo wa syukuru. Ode olio eya ta molimo mota malama hetutu. Tio eya eya lo u mo amilala mahaluku. Dulo lo ito mo potalu lo doa. Fatala ito mo oto duo rahmati uma tuhutalio mai didi uma mo oto hetoton lo lapi lo mulo lo mongotani. Salawati wa salamu bobotalu ontoma ode nabi inda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama o ode onggonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihi lingalio duando timatima mangasare atilio mongo dlamo ngau tato syukuru ito donggolo oto duo umuru usukuru hiya ngodonggolo oto duo insyaallah ito au amiatia debohi sihatia hiyo rijikia todula haibotia tungkulo mola akhiria wau utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudlamu ngutato tandu lima dapat-dapat uluwati autato todula umalo pangato ngope ilio debo mamulingangato naboto uwulu uluwati umamu silita malo iya walo uhi walia metolipunto botia walo umasilitalo uito umalo ngalo tolipunto hulontalo nabo botia dope endap pokoknya donggo ngong nyong-nyo tadulahu musipoipoela turusi musipoipoela njo na botia polo dulah dia ju membidu de umopobu membidu ode umopopo wate pilomulo membidu ode omahale lo haraga membidu ode jawal jalo mengotolo itu ya apalagi mola tato duhiada alo lo marisa ya. Jo, untuk begitu umal susah mau tahu tahu aja deh uti at malu hihewo. Begitu malah to duhia daa. Jo, susah karena wolo dutula wau tangi ma pelu ma polu polu lo welu. Jo, dah itu ida data tadjalo o otolo. Jalo otola pale hati. Da itu begitu ibu tia jo musi penda po isi ali doma itu pelehia botia tamu itu hutulu tidio po dupo ta umalo titi a odie na itu odito olo botia dbd jo di musi popo elala turusi jo bolo ma apolo apabila manakala seandainya lengkap wanu bolo bolo woluo umuali huape ipola purulio huape ipola purulio ju baito mengotata mengodula alihuju mahu atidih wulio mai wanu ilo pobutan tuli ju ode damkar ama popongau ulio mebuti ei sirene lo ulo unde bumul melu dulu ngau ngau ada mohu sirene lo naku ejo lo walau ma abu lo lo ti mangau tata mangau dla di polu uwalo walo ti ma tiktok mangau banta ejo mejo mali lo orang mau kasih kamari informasi to lamiatia ma duo duo mo bodila dila di petantum dehu didi di pota olo na utejo i didi hipele pele ya andila mah muntah do lagu itu ya. Andila biarkanlah hujan turun kuku didi itu kan unggolo polo deloit de hulip hulip hulip jo ada itu baito musi baito debo pe poin lima musi isi ali wow dila mo palongo boli olo dila ma omo milaya sabo buti polo hengu buti membidu ode umo pobu ma bolo ulangnya uti ulangnya debo pe poin lima lah
Jo, boleh maafkan lahir dan batin, boleh maaf pulih. Jo, nah itu juga ngomong tata mengudlah. Uti mangup balung tak anakku, Jo, enggak baik toh. Uti, wanuti mao toh, woluti yunana. Jatan maton upuk bacaan aku, ma di pulau datalio, di Facebook. Novita alilaheng. Assalamualaikum bakuni jo. Waalaikumsalam. To puncak puluh bala. Alhamdulillah de boma i miamuhu de mao. Miamuhu bakuni. Oh ma miamuhu tamal insyaallah jo. Yo. Insyaallah de bom de uti. Angku tinggal buti to puncak mempi dulu hulung anti ngoliti ame. Adila ole jo Allah maaf. Ngawala to puncak tiali. Ambula botia to lami to udah to datar dia juto di bawah do bompat apalagi ngol mamla to puncak kurana ol mampo babu di mol botia yo ilal awala bolo di tatono boti di TikTok mode tenang halo pakuni halo juga yang punya nama Herlina Kamaru jo odu olo umale i amin jo odu ola po opo data poli jangan diartikan picak-picak banyak poli hati-hati poli lanjut Pak Agus Kadir jo odu olo umale i amin yang punya nama Sandri Adipu Didi Temola nanti Dila Odidi Temola itu tau tau itu bang itu Dila Odidi to oli pakuni mola mali Odito wano Temola itu di sana yang mana itu boleh maaf polo jadi Dila Odidi bukan dia itu dia Wido Dila Odidi to li pakuni mola jadi itu lengkapnya. Boleh maaf polo. Itu. Dia Odidi Temola. Itu. Semuanya nintu Odidi itu buat tato tilindo. Apa to hulia dia atau to takwa uti Odidi itu. Kata itu boleh maaf polo. Yang punya nama Herlina Kamaru Pakuni. Jo. Mau batu dulahu pakun hindu putitien kapan mau hujan wallahu a'lam bisawab dabo ilo tanggulame ilo BMKG tunggu lo malah September apa rasa tunggu lo malah September jo ambala tiba hari ngoloh hindu boma iyo toh apalagi ambala de bolo hindu putitien jo siapa ini per million sehati pakuni jo alhamdulillah sehat walafiat siapa lagi yang punya nama Amelia Daud. Assalamualaikum, jo. Waalaikumsalam. Salam dar batu da'ah, jo. Waalaikumsalam. Salam olah batu da'ah. Lanjut. Sampai ini pejuang nafkah. Fakuni muali bulotalo otolo damkar pomuhuta ilengi. Hipolo lantai ati pilomulo. Mau antu lucu pilo mulon to. Yang bola tembok molo hubu. Yo, yang bola tembok molo hubu ju. Itu anu putar tali be itu. Molo hubu, tembok molo hubu, apalagi yang bola de bolo. Inde oditieli ju. Jo. Amara boti ju anu bolo ma ohengwa, ada kan wilayah-wilayah yang susah lo talu beresi. Ibu tia ati BPBD betia malo pesak dia oto upo deto helio betia talu he beresi tapi biasanya olo dari TNI Polri olo betia ma siap-siap karena ilal ma olo terlibat betia TNI Polri umah ipo depi tataluhu jo mau bawa wate jo bintang tu jo ma putar tanto leto beito daya atu tilomai dai jo lanjut Perlion kuku didi kuku mandi didi hujan berarti mandi di hujan itu kan tapi ini yang bukan ini yang dimaksud itu kuku mandi didi hujan berarti mandi di hujan tapi kalau nguati kuku didi
dia berharap turun hujan. Nanti kan? Berharap turun hujan. Karena walau, berarti tak tahu ilangi, kan walau mati aku ku didi, lo dah mei didi tu aja melihu. Berharap ku hujan. Nah, itu, ku hujan, Allah. Itu, mau dah didi. Gitu loh. Mungkinkah, dia tak mei apa yang pernah ada loh di itu. Ini tak putu tuang sama ya. Ya, ya boleh popol dia memang mila. Eh, bangang ngoloti. Ngoloti. Tio-tio meniko. Ojo apa? Ya, ojo lali. Iya, lanjut. Boloti. Assalamualaikum. Bakuni jo, waalaikumsalam. Salam dari Paku Yaman. Walau itu tak happy itu. Angku pun nada-nada kurang enak didengar ya. Ya, itu beda bolo ma bolo lanjut. Suparman Upia, yo. Assalamualaikum, bakuni jo, waalaikumsalam. Watia Mondo Sulteng Kabupaten Banggai Kecamatan Bualemo. Oh, tola miatia donggo polo dulahe sama. Tima tola miatia albolan tolan tengah dulahe tak uju. Londo, bukan Mondo. Boleh maaf bu, bukan Mondo tapi Londo. Karena apa? Tipa sudah melakukan, sudah mengirim. Begitu. Wanu Mondo baru akan melakukan. Contoh dia boleh maaf boleh. Tipa Superman Upia, Londo. Londo, walo. Sulawesi Banggai. Waduh, Kabupaten Banggai naku Kecamatan Bualemo. Itu. Tiba itu sudah melakukan perjalanan. Itu begitu. Wanu Mondo baru akan melakukan. Kalau Londo sudah melakukan, berarti tiba sudah melakukan pengiriman. Berarti kata Londo, walau maaf walau. Indo bedo, beda-beda tipis tu, tapi dia boleh bangang ngolom mikir lagi. Walau maaf, walau ti. Gorontalo Platinum Kuni, Matonu nomor WA, Hikmah Pagi. Astaga, tu nanti lo dipatah. Kulupakan. Nana, uya, dia lati boleh nanti melihat dulu. Matonu beti, jom. Nana esok aus kali uti malu tu angat dah tu tulu mai waktu mai komentar bo ngop malun tak susah pok pulih tolong aku aja nanti saya mau cium kemari lanjut yang punya nama Emilia Daud. Halo Pak Kuni, salam dari Batu Dajo Batu Daa Mata Dono ti yang punya nama Risman. Assalamualaikum Pak Kuni Watia to IKN. Abu timah IKN tu boleh po. Tata dua olah ti hati. Hati olah to IKN hati. Mula mengakuat. Mula mengada. Mula mengada boleh maaf. Mula mengada. Yo. Tompo tamal hati dia boh mula mengoti. Menti ama nunggu di Makassar. Makassar. Nunggu mau hehehe dia. Nunggu di Palu. Untuk Makassar di Palu eh. Yo ad potalat ya ol. ma woloti Leonatnan. Itu baito. Udah susah lupa baca beti. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sada hujan sekarang di kota. Belum nanu. Adipo. belum ada. Amdia. Amdia. Jo, boleh maaf, dia, lanjut. Sampai ini, yang punya nama Ani Usman. Assalamualaikum, Pak Kun, sehat selalu, Jo, amin. Ya, matonu beti, oh, baca lawatian aku, sampai yang punya
Ulo itu pok baca ulo itu bebe ye be itu bye bye. Ya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Polo habari Pak. Polo habari. Polo hengu. Ya. Polo habari itu polo hengu. Ya. Siapa yang bertanya tadi nomor WA lo? Alihat tulis 0822 0822 5996 0822 5996 8324 8324 gitu. Aman. Oke. Lanjut lagi. Itu polo habari itu Pak. Ya polo dulah he. Itu aja polo habari li. Lanjut. Perlion to all. Ah ya Pak lupa abah. Tidak maaf putih. Kalau satu kali mau masuk itu puluhan. Jadi dia baru lupa sekali abah. Ini atu tilama itu dah bingung mau cari. Ya tan mah tuan putih apa macam aku eh. Nah. Anja masuk itu tuau-tuau. Tolong miat ya Allah debo malo dehu didi ohui pakuni ya. Tolong miat itu tetap disambung dengan nama kampung dan kecamatan. Alih ujud ya indin dua tahu. Lanjut. Mapuk baca walau tina aku Dia dah dongko. Dia tan mapuk baca walau itu entah lauk dep majam patata alwati ya. Jo. Apa ini yang punya nama $1? 18 ribu Jo. Pak Kuni ada doi 100 ribu nyandak pake. Dia walita. Mula 100 ribu jamu otak itu patali. Bahwa kita hendu lo. Hendu untuk mahto lihut dia pake. Ih lah. Bu itu. Iya. Allah maaf. Allah maaf. Jo. Lanjut. Yang punya nama Cruz. Baru ini dapat lihat muka Lipakuni pas masih kecil juga berdengar cuma di radio. Oh, seitu dia pasir-pasir di studio abah. Bagaimana tidak pasir di studio itu? Tapi dah mak baku apa? Melah bau lo. Lanjut yang punya nama Mika. Assalamualaikum Pak Kuni. So dari tahun berapa di Pak Kuni di basiaran radio di radio Pak Kuni? Saya saja duduk di acara ini sudah 36 tahun. Kau punya umur berapa? Kau punya umur berapa? Yo, duduk di acara ini sudah 36 tahun. Yo. Itu. Walau maaf, mungkin ini acara lebih tua dari kau punya umur ya. Kau itu sebenarnya itu bahasa kita, tapi yang masih melekat di mana ya, di Taluda Asan di Tompui Latosana itu masih melekat kau, kamu, enggak baik itu saya. Yang torang sama torang ini sudah terpengaruh oleh bahasa bawaan. Ngana, kita, itu. Yang sebenarnya Melayu untuk beto uito. Esom pulang kami. Asli lo Melayu untuk uito. Itu. Dongko lo uito ma. Itu. Saya temui dan itu harus dipertahankan. Karena itu buatnya sudah terkontaminasi itu buatnya. Karena bawaan Manado dulu maklum. Ya masih ibu kota Manado mau tidak mau kan mendewakan bahasa Manado. Sehingga kita ngana-ngana kita putih. Dia mai tau jo. Ya orang mau pergi Manado li. Susama dengan orang so nyanak mau mati li. Mau pulang kamari kampung. Sebah style kong. Iya to. Jo kong sebah logat Manado. Kan. Njo, kan bolo. Njo, ya terima kasih. Siapa lagi? Bintang laut. Ah, gagak ini. Bintang laut masih mahal tolak. Timur odie. Njo, bintang laut. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Omuluamai didi. Pilamulo mahemo pupunungo. Dari Bunda Cici di Kabila. Oh, Jo, Bunda Cici.
Wallahu a'lam bisawab di potala tiada bo walo BMKG mao sampai lo umola September. Dahala tiada September ma buhutal mau peta alio bol September, Oktober, November, Desember, timula Januari ibol podah lo poli. Enjo, bolo dua lapo datang ko ibunda cici di potalo watian mau luah hujan. Pokoknya kita berdoa dulu lo itu mau amila mau potalu lo doa ode olio ata mola mahe moli mau mota tutu lo u mau amila la mahluku potala itu dongko patuh talio main rahmati u mau otoduo didi. Indo bedo persembahkanlah doa saudara-saudara. Jawab bujang apa hafal doa betul tilang kulo lawati apa ngangolo itu anto. Nah itu betul bangangolo ju. Mana mau bahasa hulon dalo. Nah itu. Ya lawati ya itu tamo lima mota mulama hetu tu itu ya lo umu amilala mahluku amiyati ya mampu potaru lo dua ode olanto umma mo oto dua rahmati umma patuhu talio mai didi. Di apa dia apa oh? Ya anjak pangangoloi. Pangangolo pak anda ayah atutu lo ma'ai. Lanjut. Sampai ini yang punya nama Taman. Oh, jo, Pak Ustaz. Ayo nanti mata foto. Jo. Mau lu hati bakuni. Jo, mau lu hati ya. Jo. Odo lo malam itu salamu lu hati ya. Jo. Olo odo lo apa o datang. Malam itu salamu lu hati ya. Beti. Jo. Woi ya mah di dutan tu jatan mata nu upo baca di mak TikTok mau buhi bal tak awah. Boleh jangan tanya kamarian mau lebih tahu bahasa Indonesia hibal bal tak awah. Abu me utina aku Jo, lanjut. Iya wala uti. Umun. Umun ya. Walaupun salam sehat untuk bakuni Jo, amin. Pak Bas mentarung dengan Mbak Angin. Maksud Jo apa itu Pak Bas mentarung dengan Mbak Angin? Yaitu ya apa? Oke, aduh Allah Pak Data. Pak Ojo, Pak Taman, Jo, Pak Talib Mania, disingkat, Jo, itu. Di Pak Ustad yang tiap malam Jumat mengaji, yang tukang-tukang batoki, nah, so ini tipe ini, yang paling banyak yang dia toki itu saya, Jo, Allah maafu, tinggal kuku Didi. Wow, kokot aku, ajo, itu baito. Wanu kuku Didi, itu baito dah berharap turun hujan. Wanu kokot aku malu aku itu, jo. Pun mau tanggul malu aku, poli tambah niki lagi poli bola kaki pak Ustaz, jo. Kokot aku, jo. Beda uti, tinggal kuku Didi aku kokot aku. Engkau makna apa boleh itu? Wanu kuku Didi, oke okay, dak Didi. Tapi kokodaku apa diambil dari kata kokodak? Mungkin begitu kah? Tidak dan engkau poli lololoh lah poli. Inya, berarti yang punya nama Ojil. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang punya nama Rini Doda? Assalamualaikum Pak, salam dari Jogja. Itu pilih timakmu untuk Jogja Pak. Ya, terima kasih Jogja. Salam sayang selalu. Ya, Rini Doda. Doda Lotapa ini Doda Lotapa. Cuma datanya boleh ini. Kalau Doda Lotapa saya ini orang Tapa gitu loh. Oh sih, enggak gitu loh. Enggak mentang-mentang dari Jogja mah melogat, Ya mantur nuwun ya, Mbak. Acuh, ten. Wah, dulu tak asli Allah.
Mana lo tak asli nana? Unjo. Ya, waten dapat ingat Jogja ini, dapat ingat di Malioboro, ibu Rini, Mbak Rini. Yuh, Malioboro boti ya. Tingkat saya ini empat jago-jago. Empat jago-jago saya ini. Pajalan dan taman, ada Tipa Raplin Moha, Ibu Rahmawati Ohi, dosenku yang baik hati. Di Sendra Tasik, Pak Raplin Moha, Pak Mantriku yang baik hati. Oh, soal sepakun ini lo mau minum dulu torang. Di Malioboro ini, Mbak Rini, Antu Tuloma itu di Malioboro. Sudah mau minum. Oh, pakun ini ya. Deh, kita mau minum yang tidak ada di Gorontalo. Pergi jauh-jauh kamar ya, mengilu di bawah lotok Gorontalo tiye. Wah, mau lahir di atas Gorontalo. Tinggal bila mana tiada dawet. Dawet, tak tulis dawet. Pernah mau tiga kau ti, di mau di po jatah tak mau ti. Jatah di lutu dia mai, mah di lutu dia mai botia minuman botia. Begitu saya goyang ini mah walau titidu, boy lo minta ay botia boti boy cendol pema kalau kau di ti boti lalu pola huli wau tak tinta boleh pola bo cendol boti uli. Anu bawa cendol, bawa ngopet atau hulon talon aku. Hui, memang bila akal itu to, bila tanggul, bila akal itu tilang gulo autis eh. Idong kolali golo, hipongilma itu hipoi iya. Pema apa itu dengan jahu alingoli esir dengoli watam ngilu. Hah, tinggal itu boleh elame itu begitu. Jo, kenangan yang tak terlupakan. Jo, Bolo ti, bolo ti, bolo maafu pakuni ilo, pakuni lio, tilala ilo ganti tanggulo jo, ganti lo, mata nama asli, jo, lanjut, yang punya nama Tresno, wong Tresno, wong jo yo. Yo, walau habar pakuni belum talo. Tresno, ya lanjut yang punya nama Pebi. Walau ti puta-puta gagat ulahu pakun. Dek buti tieli jubo ti maorto lamia. Nana. Watia mamu hemo kaluar mo napa mohi bol maman mo itu mo watia atu tulo ma itu i. Jo, mohi dawati bol maman mo itu mo eng. Jo. Hana, lanjut Liona, Lionatnan itu ya. Assalamualaikum Pak Kuni, tangguli Pak Kuni asli itu tita. Tangguli Pak Kuni asli itu. Tangguli Pak Kuni asli itu ya. Itu. Boleh juga ini itu bacanya. Tapi Gorontalo itu ditulis menurut bunyi. Supaya tidak membingungkan. Itu. Ditulis menurut bunyi. Boleh maafkan poli dan batin poli itu. Tangkuli pakuni asli itu tidak. Alah, masa Allah tidak tahu. Allah mailaba, atuh tulama itu dah mailaba. Anjo. Ya perkenalkan yang punya nama Liona, ya perkenalkan nama asliku Hasdin Daniel, lengkap dengan baretnya sudah aman. Lanjut yang punya nama Pebi, sudah puta-puta, bulu puta-puta. Wah apa baik? Yang punya nama Pebi ini saya tidak takut dengan matahari. Jo, kan saya tipe kuni, tidak menjadi hitam saya. Ya, walau ti panggil jo te Mister Tonu nomor WA WA lolo, buti pilu baca mentalatia NDA. Oh di balamu oh, ya, walau maaf walau ti, Pak Nasir kah?

Pati Indah, Gorontalo. Jo. Oh, Pak Jo. Tika Putih Indah. Tika Jo. Jo bolo odu ola po onata. Salam sayang selalu. lanjut. Penyu pejuang naskah. Watia. Hemotubu ilah. Ih. Medidu pake kompor gas. Pumawolo. Pale to dandang lutualo toseni. Mamulu tumai ilah. Karena patulo dulah wa nyo ara pulat ya mame dolo boti ei tipu tiri boti tani likale ne sapa le lahilote minto kan itu olio bo paling ngobotu bo lutu olio ma itu mama lingo ngo ulongo ngara pulat ya uito yo karena patulo dulah mali olo ten muntalan to uji coba dulu baru torang bikin kejutan torang mau posting. Yo, waloti. Lanjut. Waloti Zalota FX. Angguma pele-peleta iyo. Didi kunci tano, to imbih tano, tau tano ei. Yo, walau mapolo beleh huli mata itu. Saya ke anu dulu. Angku dibusaki mata angkal tidak pakai kacamata ame. Tutulah mak itu eh. Oh ya tima Allah Facebook mengembalun tak eh. Nah. Wah jalok dalam taluhun aku eh. Malah tu angada tutulah mak itu eh. Lanjut Pak Agus Paudi di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah sampai patuloh dulahu kuni. Binte Allah mengolato. Ulti. Binte Allah mengolato. Wow. Omong otato ya. Wow, mongo dudula. Meto. Itu. Meto suka damai. Oh, bulang utara. Botia mahilili be dungo kuni aji dungo. Oh, dudungo al mahilili be ya. Manu dungo lo binte. Bolo anto hilo mota taba. Pahila mata le mansur. Tel mansur lo taba. Le mansur taib. Lo tak apa atau lio. An malibu itu sudah. Bolo wantuh hilum tata mau itu. Apa tak bolo tengkelah lo. Bolo hita lo utin aku ya. An mak bau-bau ni. Anggertina. Gagal itu. Lanjut. Yang di Facebook yang punya nama. Pak Herman Haju. Assalamualaikum. Pak Koni. Waalaikumsalam. Salam. Saya dari Pinogu. Ih putih mah Pinogu jo. Ini jalan ke Pinogu kaman kapan itu ya? Kapan jadi aspal Pak Kuni? Ya, sebenarnya bo tidak melewati cagar alam di situ ya. Kalau tidak melewati cagar alam, itu baik itu jutan male aspal Pak. Itu kan sudah ada rabat beton toh. Itu baik itu. Tapi itu meminta izin ke sana itu prosesnya lama. Sampai sekarang kan belum keluar izinnya. Dia muali. Iman jamali paten itu pa jamali antulo itu tetap mula begitu. Itu ayu atau mula jamali antulo lo. Jo itu begitu. Sama tima o dengan cagar budaya tima bele tima atau kantor pos buti atau perempatan itu bele mulolo. Itu mana lihuat adu tu apa? Karena sudah cagar budaya kan melong kali o itu. Ilo dengan mampu hutan le perhotelan. Itu begitu. Nah maka barata ni mami ti. Jo. Itu betul dimintakan untuk dikembalikan semula. Itu betul. Wanu dia ada bermalai aspal pa. Apalah betima gor betima nguhilai ay monto isi mulu. Apalah itu mola. Yo itu anbo kali kali yo monta itu. Itu betul. Tapi itu betul pa permasalahannya. Ya. Jadi bolo maapuli ay. Mengotak mengulat di Nonoga radio to Pinogu CC bol mabu pol Pak Herman bo itu yang saya tahu. Aku lolo ati itu te Andrius nama to Pinogu ada apa dengan radio ente uti dah lupa komen kamar dulu nanu. Ajo bol mabu lanjut Wilin yang punya nama Wilin Bala. Assalamualaikum Pak Kuni, to suka makmur kecamatan Tolanghula. Hah, ini lengkap. Suka makmur desa suka makmur buti dan hata. Di lengkap.

Tapi dengan kecamatan Tolangohula, madu odu omo petalamu dehudidi insya Allah amin. Yo, ma bolo he tuhu alopiahu. Oh, beliau tipu. Injo, ma bolo he tuhu alopiahu. Oh, perbaikan jalan saya di sana. Yo, ma bolo piahu apa? Lu umat tuhu alopiahu. Injo. Nah, itu bahindo. Nah, itu juga akan menghalangi pertumbuhan tanaman. Karena dedaunan ini kalau sudah kena betul pahu, ya pertumbuhannya sangat kerdil pak. Nah itu, dek oto hello diditi yo. Nah itu mau beres meja itu poli. Karena dia kan itu daun itu kan mau masak makanan untuk pohon itu. Nah itu, angkanya tio mali wolo mali stunting. Tio mulus sekarang buat tio ilo stunting pak. Ilo stunting. Ilo stunting bila mula masa hati ya. Dek tu helo didi karena didi betiju. Pengalio tu umu amila lah betiju didi. Umali unemo, umali segala entah. Lanjut. Pak Onal Onan, assalamualaikum Pak Kuni. Supaya ondo ngagaga komentar. Selingnya mula lo kopi. Dia lo kopi. Jaman pemasa melo kopi demi yo. Betul lo tolomo, ya betul lo tolomo mengganggu butik kabel tena gue, ya awal mampu lo, nah deh mak terlalu, belum ngolong menit butia u hemol lo layu hemal susah butia nak gue, jo mau lo tiba Herman najo masih top itu saya kamu di Pinogo onjo jo. Lanjut Pak Jiba Hasan. Oh itu tetap semangat. Eri Gorontalo. Oh jo istimewa Bakuni jo. Ya harus disemangatkan jo. Kalau mau tanya kamar ini semangat tu. Ya soal sekali. Apalagi puasa Pak Udenua u. Itu terlalu penyer itu pila langa lo penumo lo lah yo pa atu tulo ma jo itu tulo ma ina lo buti kal bebe atau AC tingkat tatal mah bisa lo topat tulo lah pa bo utia bisa lo to AC mau hulo tingkat toto angio den buti tiel tapi itu bagusnya itu seorang penyer itu mesti tio bedo. Iyo musik kantal, iyo hebe itu musik kantal, dan tidak boleh itu tingkat dongko ilimu ilotot dua melati ya, ilimu lotot dua melati ya, jangan mau makan yang manis sehingga betul yohu betul kan mama lima yohu, wanu yohu ma yohu, keadaanmu bisa lah, tingkat dari mondalindo itu utototot ango wau bisa bisalah. Apa tahu itu pengilma kopi atau pengama gula-gula lapatioma itu pun bisa lah itu yohemai layu memang tidak begitu gimana gitu asik melogat Allah maaf Allah lanjut ya jumpa lo dolar pada tu pak Haji bahasan Allah maaf bu di pak tahu yuin Allah maaf bu. Lanjut, Pak, ini yang punya nama Oten Harun. Sehat selalu, Pak Kuni. Ya, insya Allah, amin. Yang punya nama Wanita Buh. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, Pak, yang punya nama, dia pe nama saya pe Pam Daud. Tafulati. Dia pe nama saya pe Pam Daud. Bingung, toh? Dia pe nama saya pe Pam Daud. Ngomong-ngomong nanti loloh yukti. Assalamualaikum kuni. Jo waalaikumsalam. Debo mamu dehu didito ambara madudu oma. Insya Allah jo. Pak Daniel. Debo matanggulo mota jo kan tau debo bingung. Depe nama saya pepam Daud. Saya pepam emang buat saya pepam itu Daud toh. Karena itu Pak Daniel toh. Depe nama saya pepam Daud. Depe nama itu Daniel Daud. Nah itu kan DP nama saya Pepam Daud. Lanjut Pak Onal Malun tapi itu tanggulo pilomulo pakun ya dari kata beluntas itu
beluntas. Hepo hutulio balak wito mo molumai pak. Itu beto. Balak wito, wow dia padat. Tapi depe daun olo kagak harum. Karena ada bo ilo rasa melati, ada bo hepilo hutu melini ane pada wito wito. Wito beluntas wito ju balunta. Jo. Itu beto. Tiba ona, dia pusingkan mana dia kaitan nyonyo. Tanya pada dia ada. Olo tau dia itu ambalah bomeh. Wipe makai jam apa tu? Tiba lunta uti. Olo uti buat tiba pengaku uti buat tau lembut tiba lunta. Balunta tie itu yang sudah langka. Ya, wan watia mau untuk tie saya mata huli jam apa tu? Buat tie ya, huli mah jam apa tu? Jo, bolo mah bolo. Lanjut, pak, iya mai dua aku tu apa? Walau tiba bongo balunta buat komentar naku. Pak Ramli tanah iyo. Assalamualaikum, Pak Guni. Waalaikumsalam. Buat dia poli boma logandia masambe patolod lahu. Monto petanga kecamatan Biau. Oh, to petanga Biau, jo. Yo, poli boma logandia. Yo. Angku wali hem dahudi ditomolan. Yo, nda bu hati-hati lo mak poli, jo. Lanjut yang punya nama Jufir. Assalamualaikum Pak Kuni, sehat selalu. Yo, waalaikumsalam. Yo, odola faodata. Yang punya nama Musdalifah Siti Kuni. Dupota daama bo hilaya layanga piahuo wow seni. Debo wito ma bo bulok ulti bulok bulong kalio. Jam wali potulu helo. Di bapak tulus eh. Yo, tongka ibu mau talo kopi, mah bolali. Yo, masih ibu Musdalifah Siti. Wano membi 2 RI, mah ada pita mai kopi, wow sangkala mau patu. Atu tulum aja malim polalo adi to apa? Iya, bom polalo sih. Nah, atu tulum aja itu. Ya, talingo lu hati abu tiama bolu mahum heta ponu buti molola yohu. Bapak tak potanggulan temai kopi. Ya kopi itu yang susah potongi latih atau tu lama. Open de uai mati potongi latih. Bok kopi itu susah potongi latih. Bukan poli itu. Bukan apa? Bos sekedar sosialisasi itu. Awalnya mah bolo. Di rumahnya apa baca latih buat dia untuk TikTok. Mangop alunta. Winter putih. Insaf ini Fahrilka jamonga bitule Pak Kuni tanu mai yang penting bolomonga an bodong lagi mau proses jam tatawa tiam kalaja wito wanu bolomonga mari beti-beti mawa tiap bidle pitame di ka Iwan wito bitule ka Iwan tu ulama yo mona yo ndo beto le pitale mewa tiande ngoni sudah perasa bitule belum Pak Kuni napa rasa enak uti tanpa uti tanpa uti sudah untuk itu jo awalnya awal uti dari bulang ulu ente inten tali jauh tau uli uti atau tu lomai alolah pepe tak alo kopi mahulang ati ente atau tu lomau jauh tau uli uti ente atau tu lomai jauh tau uli latihan jo. Satu nu lagi butia. Siapa yang punya nama Tomo? Pak Kuni salam dari Korea. Di butina nanti mak moto Korea nak aku. Tata luar nanti aju. Namun to Korea. Korea. Yo. Lanjut. Yang punya nama Suhartin Muhammad. Assalamualaikum Kuni. Yo, waalaikumsalam. Sama lagi. Yang Deals. Halo Pak Kuni, yo, halo juga. Siapa lagi ini? Una no di pulau data dia. Yang punya nama Diana Wasiru. Assalamualaikum Pak Kuni. Sehat selalu, yo. Amin. Orang tua tunggal. Apa itu? Tiba Kuni ini cuma saya dengar di radio dulu. Salam dari Jayapura Pak Kuni. Injil bila hipoor Jayapura timapa tata luah ulatia boleh laminga ati olo eh. Yo, ya kakak Ige di Jayapura salam sayang selalu. Yo, lanjut yang punya nama Pak Abdullah. Untuk jalan Kapinogo proses izinnya itu melalui Dewan PBB. Nak beti,
Jadi susah untuk perbaikan jalannya. Widoh, widoh. Dia melapik BBT juga. Dia bawa peraturan baris-baris poli ini. Perserikatan bangsa-bangsa naku. Jo, ni bodong kau. Dong tondo de. Bawa susah. Widoh betul yo. Susah dia betul pak. Memang beti cagar alam, cagar budaya ini dilindungi. Jo, dilindungi beti mami. Jaman mahu salo widoh betul. Waktu-waktu ada mengolah au mengombu itu maskutnya be itu cuma ngontata mengolah bomei dulu waktu itu cuma ngontata mengolah belum pindah lama abu ente-entali mengolah mengontata tanpa populio mati dengan tuh yang abu tien salah demu dengan tuh yang abu entah me itu rumah aku tuh umai memutu maka ketuluk umai mau bulu ente abu ditopo hati yang mahintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita. Di fakta itulah Anda tidak boleh melanggar. Kalau dilanggar, tidak perlu saya menunjuki.
1: Untuk tindak lanjutnya itu, kalau kami di kecamatan ketika mereka tidak punya waktu untuk datang langsung ke gerai, itu ada teman-teman kami yang akan langsung mengunjungi.

0: Sebut mereka sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Siang edisi Kamis 8 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Selamat siang pendengar. Bupati Buale Morum Pagau kemarin melantik 3 pejabat kepala desa. Ketiga penjabat kepala desa yang dilantik diharapkan menjalankan tugas dengan baik, menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
1: Bupati Buale Morum Pagau melantik 3 penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan berlangsung di ruang Vikon kantor Bupati Buale Morum kemarin sekaligus menjadi momentum penegasan komitmen terhadap integritas dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Morum Pagau mengingatkan kepada seluruh penjabat kepala desa yang baru dilantik agar memegang teguh fakta integritas yang telah ditandatangani. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan persoalan moral dan asusila. Bupati mengatakan setiap aparatur pemerintah harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai agama menjadi salah satu landasan penting dalam menjaga integritas selama menjalankan amanah sebagai pimpinan di desa. Selain menekankan integritas, Bupati Morum Pagau juga mengingatkan tugas utama kepala desa adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta para penjabat kepala desa menjalankan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab karena telah dipercayakan memimpin pemerintahan desa.
2: Kepala Ibu baru menandatangani fakta integritas. Di fakta itulah Anda tidak boleh melanggar. Kalau dilanggar, tidak perlu saya menunjuki. Apalagi persoalan asusila, tanpa embel-embel saya akan keluarkan surat pemecatan dengan tidak hormat. Dan pelayanan kepada seluruh masyarakat itu yang menjadi tugas utama dari aparatur, baik itu di desa, di kecamatan maupun di tingkat kabupaten bahkan provinsi dan nasional. Oleh karena itu, jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, tugas dan fungsi ini harus berjalan dengan baik. Anda sudah diberi tunjuk itu atas persetujuan masyarakat. Maka dari itu, tolong jalankan dengan baik dan setiap saat melaporkan ke camat, dan camat akan ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten. Dan tugas yang paling saya tekankan, tolong kondisi masyarakat itu harus diketahui oleh kepala desa. Dan kepala desa berusaha untuk menemui, untuk datang keliling, mulai dusun ini, dusun satu, dusun dua, dan seterusnya.
1: Morum Pagau juga meminta para penjabat kepala desa mengenali secara langsung kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Ia mendorong kepala desa aktif mengunjungi warga, membangun komunikasi dengan aparat desa, serta rutin menggelar rapat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan masyarakat. Adapun 3 penjabat kepala desa yang dilantik, yakni Sandra Potutu sebagai penjabat kepala desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Angga Niji Ponto sebagai penjabat kepala desa Kaaruyan, Kecamatan Menanggu, serta Henry Polowa sebagai penjabat kepala desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pendengar, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Bone Bolango didorong terus memperkuat peran perempuan melalui program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa menyampaikan, perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena mampu berkontribusi tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, Sekda mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran perempuan sebagai pendamping suami dan sebagai ibu dalam keluarga.
3: Organisasi wanita itu berkolaborasi. Jadi jangan kita jalan sendiri, Bayangkari jalan sendiri, Persik jalan sendiri, apa GOE jalan sendiri. Jadi dalam satu kesatuan yang selalu bersinergi. Nah, pilar penting untuk menjaga kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu adalah pilar berkolaborasi. Sekarang sudah masanya kita jalan-jalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu tugas dan tanggung jawab yang sukses karena dilaksanakan oleh satu elemen tertentu. Semua berkolaborasi.
0: Iwan Mustafa juga menegaskan DWP merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang dapat memperkuat berbagai program pembangunan melalui kolaborasi dan organisasi perempuan lainnya seperti TP/PKK, Bayangkari, Persit maupun berbagai komunitas perempuan di Bone Bolango. Ia menilai strategis antar lembaga akan memperkuat jangkauan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu DWP juga didorong membangun kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

0: Pendengar, Kabupaten DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sering menerima aduan maupun laporan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang masih tinggi jumlah kekerasan terhadap anak. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Gorontalo Utara senantiasa disampaikan kepada pemerintah daerah, juga dilaporkan kepada pihak legislatif. Upaya ini dilakukan agar permasalahan tersebut mendapatkan perhatian dari eksekutif maupun legislatif yang berada di daerah. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Windra Lagarus mengemukakan, selain tugas dan fungsinya membidangi pendidikan serta kesehatan, pihaknya juga menerima laporan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, Komisi 3 DPRD Gorut menjadi mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disadari memang Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak seperti masyarakat, dalam hal ini orang tua, kemudian tokoh agama, maupun para pemangku adat.
2: Jadi kami ini kebetulan juga berada di komisi yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pendidikan juga. Jadi memang Gorontalo Utara ini masih menempati peringkat tertinggi di Kabupaten Gorontalo soal angka kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak. Memang ini perlu kerjasama dari orang tua, dari tokoh agama, pemangku adat, untuk bisa menyampaikan, terus mensosialisasikan ini.
1: Dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memberikan pemahaman yang berkaitan dengan dampak yang timbulkan dari kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Pengawasan terhadap aktivitas anak harus dilakukan secara intens oleh para orang tua sebagai upaya menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan.
0: Diharapkan perjuangan santri sejak tahun 1945 dapat dijadikan motivasi dalam memperjuangkan nilai keagamaan di lingkungan satuan pendidikan, dalam hal ini pondok pesantren. Bahkan para santri yang ada di daerah ini agar dapat menjadi garda terdepan bagi generasi muda di masa yang akan datang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, berharap dengan kemajuan teknologi informasi, dewasa ini menuntut para santri agar dapat beradaptasi dengan media sosial dan penggunaan IT. Menurut Kakan Kemenag Kota Gorontalo, santri yang dikenal dengan ilmu kesederhanaan di lingkungan pondok pesantren diminta untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Ms. Nawati menambahkan, Kementerian Agama terus mendukung pelaksanaan program pembelajaran yang berlangsung di pondok.
3: Bahwa santri yang mungkin biasanya dikenal di pondok-pondok pesantren dengan ilmu-ilmu yang kesederhanaan gitu ya, sederhana, kitab kuning dan sebagainya, tapi mereka diminta juga untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sekarang ini.
0: Kementerian Agama Kota Gorontalo terus memberikan perhatian terhadap perkembangan pondok pesantren yang ada di Kota Gorontalo melalui berbagai program keagamaan. Pendengar, sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pendataan ini menjadi satu-satunya sensus yang memotret secara menyeluruh seluruh aktivitas ekonomi dan usaha di Indonesia. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan, hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Menurutnya, pelaksanaan sensus ini merupakan angka penting dalam meletakkan pondasi pembangunan ekonomi Indonesia setidaknya dalam 10 tahun mendatang. Berbagai kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah akan disusun berdasarkan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026.
4: Pada sensus ekonomi 2026 ini memang agak berbeda dibandingkan dengan sensus ekonomi 10 tahun yang lalu. Karena di sensus ekonomi 2026 ini, pemerintah tidak hanya mencatat aktivitas perekonomian, tapi pemerintah juga mencatat atau memutakhirkan karakteristik dari rumah tangga atau keluarga. Jadi harapannya pemerintah ingin mendapatkan karakteristik atau informasi mengenai rumah tangga yang terbaru. Gambarannya gini, dalam tanda kutip yang paling gampang begini. Kalau Bapak-Ibu punya kartu keluarga, nah biasanya di kartu keluarga itu kan tidak pernah update ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau kita lihat anak kita mungkin pendidikannya masih SMA atau SMP, padahal secara nyata mungkin anak kita sudah kuliah atau bahkan sudah bekerja. Nah, informasi terbaru itu yang sedang kami tangkap melalui kegiatan Sensus Ekonomi 2026.
0: Ya, melihat pentingnya output dari sensus ekonomi yang tengah berlangsung saat ini, BPS Provinsi Gorontalo mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi yang akurat akan menghasilkan data yang berkualitas, sehingga kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Kabupaten Pohuwato membuka layanan konsultasi dan pendampingan perizinan usaha serta bangunan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang diberikan karena kesadaran dalam mengurus persetujuan bangunan gedung PBG masih perlu ditingkatkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP mendorong masyarakat memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan perizinan usaha maupun bangunan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perizinan sekaligus menciptakan iklim investasi yang tertib dan aman. Dinas Penanaman Modal dan PTSP memastikan layanan konsultasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat yang ingin mengurus berbagai jenis perizinan. Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pohuwato, Yularni Uge, dikonfirmasi RRI hari ini menyampaikan, khusus pengurusan nomor induk berusaha, masyarakat tidak dipungut biaya karena seluruh proses penerbitannya dilakukan secara gratis. Sedangkan izin bangunan tetap mengikuti ketentuan retribusi yang berlaku.
7: Pelaku usaha itu, masyarakat yang ada di kecamatan itu, mereka melalui kantor camat itu minta menghubungi PTSP untuk bisa, kalau ada yang mau konsultasi begitu, biasanya mereka langsung lewat kantor camat untuk menghubungi kami di PTSP. Dan untuk tindak lanjutnya itu, kalau kami di kecamatan ketika mereka tidak punya waktu untuk datang langsung ke gerai, itu ada teman-teman kami yang akan langsung mengunjungi toko atau kios yang dimiliki oleh pelaku usaha, seperti itu.
6: Layanan yang diberikan pemerintah itu pada dasarnya gratis, Ibu, ketika ada masyarakat yang ingin meminta bantuan?
7: Iya, kalau untuk izin usahanya itu gratis, Pak. Yang ada biayanya itu izin bangunan, karena itu kan ada retribusinya.
6: Ia menjelaskan, nomor induk berusaha menjadi dokumen penting bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Pemerintah daerah menilai kesadaran masyarakat dalam mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih banyaknya bangunan yang belum memiliki izin resmi. Pemerintah Kabupaten Pohuwato saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sebelum penegakan aturan dilakukan secara menyeluruh. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo menggelar Ramatama Pisa Sambut Kapolres Bualemo di Rumah Jabatan Bupati Bualemo kemarin. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada kegiatan itu, Bupati Rumpagau menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Bualemo yang baru, AKBP Firman Taufik. Ia berharap kepemimpinan baru di Polres Bualemo dapat semakin memperkuat pelayanan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Rumpagau juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bualemo siap mendukung berbagai program kerja Polres Bualemo, khususnya dalam upaya penegakan hukum, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Bualemo.
8: Kehadiran mereka di daerah ini memang telah merubah kualitas sedikit. Banyak program-program yang dia lakukan di Polres Gorontalo, bahkan di zaman beliau, ada pembangunan infrastruktur asrama, juga beberapa pembangunan yang sudah disampaikan tadi. Itu adalah prestasi beliau, dan beliau ini sangat luas. Dan hubungan Porpimda kemarin ini, saat ini, memang sangat harmonis antara semuanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bagi kami masyarakat Bualemo, setiap orang pejabat datang wajib untuk diterima secara adat. Dengan diterima secara adat, Bapak sudah dihitung orang Bualemo. Dan Bapak akan dihormati, akan diperlakukan sebagai seorang manusia yang diberikan kepercayaan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, setiap pejabat ini datang di sini, kami sambut dengan baik dan disambut dengan adab. Dan itu pertanda orang yang sudah diterima lahir dan batin.
0: Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Bualemo sebelumnya, AKBP Sigit Rahayudi, atas dedikasi dan kerjasama yang telah terjadi selama bertugas di Kabupaten Bualemo. Melalui kegiatan pisah sambut tersebut, pemerintah Kabupaten Bualemo berharap hubungan harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh unsur Forkopimda terus terpelihara sehingga mampu mendukung terciptanya stabilitas, keamanan, dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Bualemo. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Gorontalo menegaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memenuhi prinsip syariah, bantuan juga harus diberikan kepada penerima yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik. Karena itu proses penyaluran dilakukan secara selektif agar bantuan tepat sasaran. Ketua Basnas Kota Gorontalo Husain Rauf mengatakan penerima bantuan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam syariat.
9: Dalam hal untuk menyalurkan hak-hak kepada para mustahik itu harus sesuai prinsip syariah. Jadi untuk kita di Basnas itu, yang pertama yang harus kita perhatikan itu bahwa yang kita akan berikan haknya ini adalah mereka yang memang beragama Islam. Yang kedua, mereka yang benar-benar hidup dalam kesusahan, artinya fakir maupun miskin. Khusus untuk menentukan atau membedakan mana masyarakat yang harus kita berikan produktif maupun konsumtif, tentunya kita harus kerjasama dengan dinas sosial dan pihak kelurahan.
0: Husain Rauf menambahkan penentuan jenis bantuan baik produktif maupun konsumtif dilakukan melalui proses verifikasi bersama pemerintah setempat. Basnas bekerja sama dengan dinas sosial serta pihak keseluruhan untuk memastikan kondisi calon penerima bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan mustahik. Setelah sukses meraih gelar juara pada Liga Sepak Takraw, Gilaya Sulawesi Klub Sepak Takraw STC Gorontalo kini mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran nasional.
10: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia olahraga Gorontalo. Klub Sepak Takraw STC Gorontalo berhasil keluar sebagai juara pada Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 3 Region Sulawesi tahun 2026. Gelar tersebut sekaligus memastikan STC Gorontalo melaju ke babak 16 besar Liga Sepak Takraw tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta November mendatang. Pelatih STC Gorontalo Franky Lakoro pagi tadi mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan timnya meraih gelar juara. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras atlet, pelatih, manajemen, serta dukungan masyarakat Gorontalo yang terus memberikan motivasi kepada anak asuhannya sepanjang turnamen berlangsung. Menghadapi putaran nasional, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan program latihan guna tampil maksimal.
11: Untuk menghadapi putaran nasional nanti, kita tetap mempersiapkan secara maksimal karena kurang lebih 2 atau 3 bulan lagi kita untuk mempersiapkan tim ini. Dan saya juga sudah menyampaikan ke atlet bahwasanya untuk istirahat pulangnya ini tidak terlalu lama dan kita start ulang latihan untuk persiapan. Dan untuk tim yang dipersiapkan untuk putaran nasional, sementara 3 atletnya masih terpanggil di persiapan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Dan yang di klub STC ada 4 orang. Tetapi walaupun tidak lengkap, ya kita tetap harus maksimal.
10: Franky mengungkapkan pada pelaksanaan persiapan difokuskan pada peningkatan teknik, fisik, mental bertanding, dan kekompakan antar pemain. Selain itu, menjadwalkan uji tanding dengan atlet lokal sebagai bagian dari evaluasi terhadap kekurangan di berbagai lini. Meski berhasil menjadi yang terbaik region Sulawesi, Franky menegaskan perjuangan STC Gorontalo belum berakhir karena di putaran nasional nanti lawan yang akan dihadapi dari klub terbaik yang dihuni atlet nasional dari seluruh Indonesia. Franky berharap pemerintah daerah, induk organisasi olahraga maupun masyarakat Gorontalo terus memberikan dukungan kepada STC Gorontalo agar meraih prestasi gemilang membawa pulang medali emas. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noreen Syah. Terima kasih perhatian Anda.
5: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Kita ketemu lagi dalam Pro 1 LDR 100% Indonesia. Yang pasti Anda bisa masak nanti kalau yang telepon kami 0821-9664-8664. Ada lagu-lagu yang bisa Anda request di saat ini. Lagu terbaru, lagu yang yang udah lawas ya, bisa Anda masuk ke sini kalau yang telepon 0821-9664-8664. Saya buka untuk penelpon yang mau gabung 0821-9664. Ada tiga lagu yang udah disiapkan. Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Lagunya ini lagu terbaru loh, dari 2 bulan kemarin. Terbelah Jadi Dua. Kemudian ada pula lagu berikutnya, Dewa 19 Bukan Cinta Manusia Biasa. Atau Anda mau pilih tentang Semua Tentang Cinta dari Chris Patih.

0: Lain telepon, halo, selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Naki di Tilamuta Bualemo.
0: Ibu Ratna Naki, tumben ya, yang pertama ya, Bu Ratna.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik, Bualemo ya.
1: Iya.
0: Pilih lagu yang mana ini?
1: Dewa
0: 19. Dewa 19, baik.
1: Iya. Terima kasih.
0: Terima
1: Semoga
0: kasih.
1: Saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya buka lagi kembali line telepon 0821 9664864.

0: Indonesia.
1: Iya.
0: Halo Nur Aisyah sayang. Halo. Datang.
1: Oke.
2: Lagu apa tuh yang satu itu selalu Pak Uci?
1: Yang mana, Krispati atau Terbelah Jadi Dua? Itu lagu baru.
2: Krispati.
1: Semua
0: okay,
1: tentang
0: sayang,
1: cinta.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kris Mahapati. Itu wong Jawa ya yang ngomong kayak gitu. Ini petugas inventaris yang handal ini. Lagi catat-catat semuanya. Iya,

0: Burat Nenaki Bunoo. Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Dari Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu. Baik.
1: Kutam Tanau.
0: Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pilihnya Keris Pati juga ya. Apa ini sampai ke kolong-kolong ya? Oke. Lanjut lagi kita ke panel berikutnya yang mau gabung silakan

0: Ya, kita kembali ke penelpon. Halo.
1: Halo, Indonesia.
0: Ya, halo juga.
1: Dari Putra Palopo.
0: Putra Palopo, oke.
1: Okay. Ya, hilangnya, hilang serangnya di sini, baru-baring.
0: Oh, lagi baring-baring.

0: Mas. Baik.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mungkin berada di lokasinya di Pohuwato, ini masih terganggu siarannya karena memang kami kita masih mengalami kendala dengan siaran yang masih di maintenance lokasinya di mana tempat siarannya RRI ini kan nempel dengan TVRI. Jadi TVRI juga masih dalam perbaikan sehingga itu kami juga belum bisa mengudara dengan baik. Pendengar, kita lanjut lagi satu penelpon ya sebelum ke penelpon lainnya. Halo, sebelum ke lagu.
2: 100% Indonesia, halo Kain Cah, email boleh
0: itu. Oke.
2: Dewa 19.
0: Baik.
2: Oke, makasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dewa 19 juga yang di request. Yuk kita dengerin bersama Dewa 19, bukan cinta manusia biasa.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Lagu yang bisa Anda request kembali di kesempatan hari ini ada lagu dari Indra Lesmana, Kehadiran. Kehadiranmu kasih bagai pelangi. Terus ada 5 minutes salam terakhir, atau Anda bisa pilih di Mansyah Laitupa agar selama-lamanya. Lagu terbaru 2026 di bulan Januari kemarin dirilis. Saya tunggu Anda di line telepon LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman. Oke. Okay. Ya. Lagu di Tilong Kabila
1: yang terakhir
0: yang mana?
1: Selama-lamanya itu
0: ya, ada di Mansyah Laitupa ya. Agar selama-lamanya
1: ya, terima kasih kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mansyah Laitupa, lagu terbaru. Ada lagi dua lagu yang bisa Anda request 5 minutes salam terakhir atau Kehadiran dari Indra Lesmana. LDR 100% Indonesia. Selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Ya. Dengan siapa?
2: Buya di Bualemo.
0: Buya di Bualemo.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Mau request lagu 5 minutes.
0: 5 minutes.
2: Iya. Oke, Kak.
0: Ya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bualemo sudah ada yang di request Ibu Ia. 5 minutes salam terakhir 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Tata Rahma.
0: Ya, di mana itu?
3: Dengan Ibu Sri ini di Suawa.
0: Mau masuk ke mana Ibu?
3: Halo.
0: Iya. Ya, mau masuk di mana ini? Pro 1 atau Pro 4 atau Pro 2?
3: Pro 1 ini. Ya Allah, Tata Rahma.
0: Tidak ada Rahma di sini, makanya saya tanya.
3: Oh. Siapa? Aisyah. Aduh, lupa.
0: Oke, namanya tadi saya lupa juga tanya.
3: Ibu Sri ini.
0: Oke, Ibu Sri di.
3: Oke, ikutan lagu
0: Suawa.
3: Yang kedua. Iya, Suawa.
0: Lagu kedua 5 minutes ya.
3: Oke, makasih Tata Rahma, sehat selalu sama.
0: Terima kasih Ainsa.
3: Ainsa lupa juga. Mohon maaf. Oke, makasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dapat lupa. Aduh. Saya Allah jaga lupa. Selama-lamanya agar selama-lamanya di Mansyah Putra. Di Mansyah Laitupa. Dan 5 minutes salam terakhir. Ini lagu yang akan di request, yang akan dimainkan ya. Baik, saya tunggu Anda yang mau gabung. Ikutan lagunya udah ada. Hai.
4: Halo Kak.
0: Halo juga.
4: Dari Ibu Rostin.
0: Baik Ibu Rostin.
4: Lagunya yang Ikutan Dua-Dua gak boleh?
0: Yang mana?
4: Ikutan Dua-Dua.
0: Ikutan Dua-Dua pasti Dua-Dua mata putar. Tapi lebih bagus pilih satu.
4: Yang pertama Ikutan Selamanya.
0: Selama, agar selama-lamanya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Oke Kak Ain, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Di Mansyah tadi udah dipilih sama Ibu Rostin. Ya, satu penelpon lagi. LDR 100% Indonesia. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: LDR 100% Indonesia. Halo Kak Ainsa.
0: Iya.
5: Apa kabar?
0: Baik. Ibu Lis.
5: Dengan Ibu Lis, Ibu Alimo.
0: silakan.
5: Salam lagu mana? Terakhir.
0: Salam terakhir.
5: Terakhir dari 5 minutes.
0: 5 minutes. Oke. Okay.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanan ku bisikkan kata. Ya na na na na na na. Yuk kita dengarkan langsung lagunya ya. Ini dia 5 minutes dengan judul Salam Terakhir.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Waktu Indonesia Tengah, saya punya lagu lagi nih buat Anda, jadi gak mau lama-lama nih. Ada lagu yang mungkin bisa jadi buat semua yang lagi suka dengerin lagu-lagu Indonesia atau lagu karya anak bangsa, silakan. Ada lagu dari Damon Kuswoyo dari TFND, Aku dan Dirimu. Leto Kepada Hati Itu, atau Johan Untung, Ranjau-Ranjau Cinta. Oh, silakan masuk ya, kalian telepon 0821-9664-8664. Damon Kuswoyo, anak dari Yohan Kuswoyo. Bukan, ya, siapa lagi ya, lupa ya. Kalau Muri, anaknya ada tuh, siapa namanya? Papanya Ariel Tatum, ya. Itu anaknya Muri. Kalau Damon Kuswoyo, putra dari Tony Kuswoyo, ya. Saya buka kembali telepon 0821-964-8664.
1: Ada R 100% Indonesia, halo. LDR 100% Indonesia.
0: Oke. Dari siapa?
1: Dengan Ibu Tuti.
0: Oke, Ibu Tuti.
1: Johan Untung.
0: Johan Untung.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Johan Untung, terima kasih. Lanjut lagi, saya ke 0822-5996-8324, boleh? Silakan kirimkan, kirimkan. Yang mau dukung juga lewat WhatsApp, boleh. Johan Untung, silakan. 0821-9664, halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya.
2: Ibu Ridu.
0: Iya,
2: ada lagu apa di situ?
0: Tunggu. Ibu Ridu di Bulang Ulu, lagunya Damon Kuswoyo. Damon Kuswoyo, oke.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Damon Kuswoyo ini nyanyinya bareng Rita Effendi ya. Ada penelpon lainnya yang mau gabung, silakan.

0: Anda yang mau ikutan, karena kita mau azan asar juga hari ini, ya bisa Anda masuk lagi di saat sekarang. WhatsApp-nya juga ada yang sudah masuk kayaknya nih. Oke, halo LDR. Halo. Hai. Iya, dengan siapa di mana? Siapa? Kecil sekali suaranya, Pak. Mungkin cara pegang handphonenya dirubah dulu. Ya, halo. Ah, itu. Pak Niko di Kuandang. Oke, pilih mana? Lagunya Damon Kusoya dan Johan Untung. Johan Untung, oke. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya, handphonenya tadi ketutupan sama tangannya itu, jadi kecil sekali mic-nya tertutup, saya tidak bisa mendengarnya. Daman Kuswoyo, Johan Untung. Ada lagi yang mau dukung dua lagu ini, silakan. Halo. 100% Indonesia. Masa? Kenapa diam-diam?
1: Halo,
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Juriati.
0: Juriati di mana?
1: Di mana?
0: Di Monano?
1: Iya.
0: Jauh ya?
1: Iya.
0: Oke, dari Monano, Kuandang. Monano. Gorontalo Utara.
1: Iya.
0: Pilih lagu mana, Ibu Juriati?
1: Apa itu?
0: Ada Johan Untung atau Damon Kuswoyo?
1: Johan Untung.
0: Johan Untung. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, saya tunggu. Sudah ada yang bisa mendominasi untuk lagu berikutnya untuk saya putar. Tapi yang mau ikutan, silakan. Masih terbuka satu penelpon. 08219648664. LDR 100%
1: Indonesia. LDR 100%
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om maaf nih, di Bulado.
0: Baik, om maaf nih.
1: Ya, Damon Kusoyo.
0: Damon.
1: Oke, terima kasih Adin.
0: Terima kasih.
1: Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihannya Damon Kusoyo. Tapi karena yang mendominasi ada Johan Untung, sudah tiga penelpon, saya langsung putarkan dulu Johan Untung. Ini dia, kita bikin ceria aja dulu dengan satu lagu Ranjau-Ranjau Cinta.

15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Pendengar dimanapun Anda berada, ada Monkowoswoyo dan Rita Effendi, Aku dan Dirimu. Lagunya udah lawas dan dinyanyikan kembali. Versinya bagus ya. Kita kembali menghadirkan deretan lagu yang bisa Anda request di kesempatan berikut ini. Ada lagu dari Leto, Kepada Hati Itu. Kemudian ada Dewi Yul, Setangkai Anggrek Bulan, atau Samson, Masih Mencintainya. Silakan dipilih. Lagunya yang mana? Saya tunggu Anda di line telepon 0821-9664 atau 664.

0: Lain telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Matio Damalate.
0: Oh, Om Matio, kok baru ini ya?
1: Iya.
0: Silakan Om Matio.
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul. Tangkai anggrek bulan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu lagi penelpon yang mau gabung.

Untuk bersama keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan ada juga yang ngomongin soal bola. Nggak habis-habisnya ini memang, masih musimnya. Nonton bola ya pendapat masing-masing itu pasti ada. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan, lagu yang
1: lagunya
0: mana?
1: Lagunya Samson.
0: Samson.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup Samson ya. Yang berjudul Masih Mencintainya. Setangkai anggrek bulan udah. Leto di anulir. Saya akan menunggu Anda yang mau ikutan. Dua lagu ini sudah ada. Halo. Halo, halo Bandung. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Dari Cineo.
0: Iin. Eh, salah.
1: Inka.
0: Inka.
1: Iya.
0: Oke, Inka.
1: Lagunya Leto.
0: Leto. Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Leto sudah ya. Aduh, saya ini kok salah ya. Inka. Jadi pilihan lagunya itu Samson Dewi Yul udah. Ya, saya masukin ke Dewi Yul aja ya. Tadi lagi megang apa itu Andin? Jadi Dewi Yul 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Baik.
2: Dari Paniko Telaga Biru.
0: Paniko Telaga Biru, baik.
2: Apa yang belum terpilih lagi?
0: Oh, dua-dua serta pilih.
2: Ya.
0: Dua-dua serta pilih.
2: Oh, apa-apa sudah.
0: Mau pilih yang mana, Dewi Yul atau Samson?
2: Samson saja.
0: Samson saja.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya. Saya tunggu untuk akhir waktu kita, kebetulan sudah 42 menit. Jadi waktunya dipergunakan aja dari sekarang. Yang mau ikutan di 0821-9664-8664. Ada lagi, karena kita mau akhiri waktu kita di sore hari ini dengan lagu yang mungkin buat Anda ini adalah lagu yang sangat menginspiratif. Setangkai anggrek bulan. Atau juga punya Samson, Masih Mencintainya. Duh, siang-siang mau patuh dulahu. Masih Mencintainya.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 lebih 5 menit saat ini. Jadi kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan program Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita hari ini nantinya akan dipersembahkan oleh RRI Kupang dengan judul Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole. Kemudian persembahan RRI Mataram, RRI Batam maksud kami, yaitu dengan judul Kampung Inovasi Plastik Batam. Lalu ada RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau, dan RRI Ranai. Kita akan dengarkan bersama pendengar. Ya, kita akan dengarkan Beranda Asta Cita langsung dari RRI Jakarta. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Ba'a dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan. Bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan, itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Ascatita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Ascatita.
3: Beranda Ascatita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

0: BSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan Permata Bandara ini lahir menjadi kampung inovasi plastik yang melibatkan ibu rumah tangga yang kini telah berhasil mengumpulkan sampah plastik hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBSRT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBSRT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBSRT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Nama saya Vera Melia Buru Sembiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia, saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri. Mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. keuntungan yang diterima oleh masyarakat, yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah MBSR Dewan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBSR Dewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBSR Dewan Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBSR Dewan Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: jangan buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis, toh, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan. Ya, Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH ini diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
6: Iya.
7: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, kan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi
7: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan tempatnya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
6: iya,
7: sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak.

0: kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
1: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
0: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
1: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
0: Oh,
1: jadi,
0: Si Piwang.
1: Ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
0: khusus gitu,
1: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
0: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
1: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
0: Orangnya sadar apa enggak?
1: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
0: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya, momen khusus
1: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa.

0: Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, Hari Peduli Sampah maupun hari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang, mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas Kehati dan Lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita menuju Pro 1 Manado untuk mengikuti Lintas Magota Manado Gorontalo, Tahuna dan Talau.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita pertama dari RRI Manado. Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu lebih mengedepankan penanganan pelayanan kesehatan ketimbang masalah statis BPJS pasien.
3: Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum RSU Kinapit Kota Mobagu sudah cukup lengkap. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan nakes juga sudah memadai dan profesionalisme. Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu, Dr. Farah M. Kumbangsila mengatakan, pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS juga diterima dan jika ada masalah dapat dikomunikasikan.
4: Jadi pelayanan kesehatan di sini banyak sebenarnya, kalau mau dirinciannya banyak, ada dari UGD, kemudian di ruangan, di poli, rawat jalan itu sudah disediakan semua, kemudian juga ada dari bagian radiologi, laboratorium sudah banyak di sini dan sudah tersedia dan lengkap terkait kerjasama juga dengan BPJS. Jadi sudah baik, misalnya kalau ada dari pasien yang pengeluhan atau memang pasien yang belum bayar atau tunggakan, itu semua bisa dikomunikasikan dengan BPJS.
3: Direktur Farah mengungkapkan fasilitas apotik juga disediakan untuk mempermudah keluarga pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan selama obat itu tersedia, serta lahan untuk tempat parkir kendaraan. Namun diakuinya masih ada beberapa fasilitas pendukung di dalam rumah sakit yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Roy Pesak melaporkan.
2: Dari Manado selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Musabakah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo resmi ditutup setelah seluruh rangkaian perlombaan dan penilaian selesai dilaksanakan.
5: Penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung hikmat setelah seluruh rangkaian perlombaan selesai dilaksanakan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat syiar Al-Quran sekaligus mempererat uhwa Islamiyah di Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan. Menurutnya, MTQ merupakan ikhtiar bersama untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat.
6: MTQ bukan hanya sekedar panggung perlombaan. Ini bukan hanya tentang siapa yang membaca paling indah, siapa yang hafalannya paling tajam, paling kuat, siapa yang tafsirannya paling tajam, atau siapa yang menghasilkan karya kaligrafi yang paling indah dan memukau. Tetapi lebih dari itu, MTQ adalah ikhtiar bersama untuk membumikan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, serta membentuk generasi yang mencintai dan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Selain menjadi ajang siar Islam, MTQ tahun ini juga mencerminkan penyelenggaraan yang tertib dan sesuai aturan. Seluruh cabang musabaqah telah dipertandingkan mengacu pada ketentuan LPTQ nasional dengan proses penilaian yang dijaga objektivitasnya. Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menyampaikan pelaksanaan MTQ berlangsung baik hingga penetapan para juara.
7: Seluruh rangkaian musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 telah terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah. Seluruh cabang musabakah yang diperlombakan telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional. Seluruh proses penilaian telah dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan independen oleh Dewan Hakim yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qur'ani di daerah. Para peserta terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mewakili Gorontalo pada MTQ tingkat nasional. Pemerintah dan LPTQ berharap semangat mencintai serta mengamalkan Al-Qur'an terus tumbuh di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Raihan Datau Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel.
8: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Senter TB Sangihe. Proyek penguatan Senter TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
9: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
8: Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tanah Talaut untuk sore hari ini. Saya Lin Salviani, wakil kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo. Dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditujukan kepada Rofli Gantare dengan alamat yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, namun setidaknya masih berada di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram, agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan negeri Marisa di Jalan P. Dipanegoro, Komplek Blok Plan Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato, hari Senin 19 Oktober 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Yeni Makatemung sebagai penggugat lawan Rofli Gantare sebagai tergugat. Sekali lagi, agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan negeri Marisa di Jalan P. Diponegoro, Komplek Blok Plan Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato, hari Senin 19 Oktober 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Yeni Makatemung sebagai penggugat lawan dari Rofli Gantare sebagai tergugat. Demikian Jurusita Arlan Jafar SH.
0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Long Way Back to Your Heart dari Justin Wellington. Masih untuk Anda pendengar, dengan informasi kali ini kami mohonkan perhatiannya dari KBIHU Al-Harmain Gorontalo yang mengundang Bapak Ibu calon jemaah haji untuk mengikuti roadshow manasik haji berkah, yaitu bimbingan manasik haji gratis sebanyak 4 kali pertemuan bagi calon jemaah haji musim haji 2027. Kegiatan ini akan dilaksanakan di hari Ahad 12 Juli 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah di Masjid Al-Isra Buladu, Kota Gorontalo. Materi yang akan disampaikan meliputi persiapan fisik dan mental, tata cara ibadah haji sesuai sunnah, urutan pelaksanaan manasik, doa-doa dan amalan haji, serta tips perjalanan dan kesehatan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menambah ilmu dan mempersiapkan diri menjadi tamu Allah dengan bimbingan yang benar. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ketua KBIHU Haji Ridwan 081311262532, Ketua Panitia Haji Udin 08234761111. Sekretaris Haji Safira, Haja Safira 087860098248. Demikian KBIHU Al-Haramain Gorontalo membimbing Anda menuju haji mabrur. Berikutnya pendengar, kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK maupun madrasah aliyah dan maupun yang sederajat untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Universitas Bina Mandiri Gorontalo untuk membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi, calon serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama adalah mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 20 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia nomor 08524116 7628, 08135567 8822, atau 08205215241723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo, situs www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas, sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasila.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar muslimin dan muslimah, hari ini azan maghrib nantinya akan berkumandang tepat di menit 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda mau mencocokkan waktu di studio kami tepat 41 menit dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Berharap Anda yang para muazin juga bisa mencocokkan waktu, terutama Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Atinggola, Batu Daa dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan waktu di kota Gorontalo. Wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, kemudian Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit. Baik, pendengar, kita masih akan menghadirkan untuk Anda satu lagu religi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah ke-25, Quran Surah 25 atau Al-Furqan ayat 32 dan seterusnya, bersama Qori Ardiansyah Ibrahim.
1: A'udzu billahi minasy

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah bersama Mas Nihaya SAG tentang waktu-waktu terlarang mendirikan sholat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Waktu-waktu terlarang mendirikan sholat merupakan judul risalah pada sore hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah ini mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam sampai mendapat sebutan tiang agama. Namun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat tanpa sebab. Untuk sholat yang mempunyai sebab, seperti sholat qadha, sholat gerhana, dan sholat jenazah, masih boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaytumus salata, fadhkurullaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubikum. Fa'idha tuma'nantum fa'aqimus salah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Pendengar, para ulama menjelaskan, ada 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat tanpa sebab atau sholat sunnah mutlak. Dalam mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan sholat di waktu tersebut adalah haram dan sholatnya dianggap tidak sah. Sementara sebagian mazhab lain menghukuminya sebagai makruh. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi. Salli salatas subahi thumma aqsir anis salati hatta tatlu'u syamsu hatta tartafi' wa innaha tatlu'u hina tatlu'u bayna qornai syaitan wa yusjudu lahal kuffar. Thumma salli fa inna salata mashhudatun mahdura hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir anis salah fa inna hina idhin tusjaru jahannam fa idha aqbala alfayu fa salli fa inna salata mashhudatun mahdura hatta tusalli al-asr thumma aqsir anis salati hatta taghruba asy-syamsu fa innaha taghrubu bayna qarnai syaitan wa yusjudu lahal kuffar. Artinya, tunaikanlah salat subuh, kemudian berhentilah salat sampai matahari terbit dan meninggi, karena ia terbit di antara dua tanduk setan dan orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, sampai bayangan menjadi lurus seperti tombak. Kemudian berhentilah sholat, karena saat itu neraka Jahim dinyalakan. Lalu ketika bayangan sudah condong waktu zuhur, sholatlah, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri sampai engkau sholat asar. Kemudian berhentilah sholat sampai matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan, dan orang-orang kafir bersujud kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah menguraikan 5 waktu yang diharamkan untuk sholat tersebut. Yang pertama, setelah subuh sampai terbit matahari. Waktu yang dilarang sholat ini dimulai sejak selesai melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari. Mengingat waktu tersebut terlarang, maka di dalam sholat rawatib tidak ada sholat ba'diyah subuh. Larangan ini untuk menjaga akidah umat Islam karena di waktu tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang yang menyembah matahari. Kedua, terbit matahari sampai satu tombak. Waktu yang dilarang untuk sholat ini merupakan kelanjutan dari waktu sebelumnya, yaitu sejak terbit matahari sampai meninggi kira-kira satu tombak. Dalam kajian fikih, waktu ini dikenal dengan waktu syuruq. Jika diperkirakan waktunya itu adalah sekitar 15 menit setelah matahari terbit, sama seperti sebelumnya. Larangan ini diberlakukan untuk menjaga akidah umat Islam karena berdasarkan hadis Nabi, matahari muncul di antara dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Yang ketiga, waktu istiwa. Umat Islam dilarang melaksanakan sholat di waktu istiwa, yaitu ketika bayangan tak terlihat karena posisi matahari berada tepat di atas kepala. Waktu terlarang ini akan berhenti otomatis ketika bayangan sudah bergeser ke arah timur, karena waktu tersebut menandai datangnya waktu sholat zuhur. Berdasarkan hadis Nabi, waktu istiwa ini dikaitkan dengan dinyalakannya neraka Jahim yang bisa digambarkan di dunia dengan suhu ekstrim. Yang keempat, setelah asar sampai terbenam matahari. Waktu larangan ini dimulai setelah melaksanakan sholat asar dan berlangsung hingga matahari tenggelam di ufuk barat. Sebagaimana larangan setelah subuh, waktu ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam dari orang-orang yang menyembah matahari sampai terbenam. Untuk itu, dalam rawatib tidak ada sholat ba'diyah asar. Yang kelima, menjelang matahari terbenam. Waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah ketika langit sudah menguning hingga matahari benar-benar terbenam di ufuk barat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan. Larangan sholat di waktu tersebut untuk melindungi akidah umat Islam dari keyakinan orang-orang yang menyembah matahari. Pendengar, demikian lima waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat yang tidak ada sebabnya atau disebut sholat sunnah mutlak. Adapun untuk sholat yang ada sebabnya seperti sholat jenazah, gerhana, dan sebagainya masih boleh dilaksanakan di waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, Hajah Masnihaya SAG dengan waktu-waktu terlarang mendirikan sholat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

Masih bersama di Prosat RRI Gorontalo malam ini. Ada satu lagu Bruno Mars with Risk It All. Apa kabar semuanya pendengar yang terus bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, terus menghibur dengan rangkaian informasi-informasi lainnya.

Ari Lasso, Jangan Pasrah, yang lagunya dibuat di tahun 2021. Jangan Pasrah, lagunya keren ya, pendengar, untuk yang lagi terus bersama kami. Ari Lasso baru-baru ini katanya mau nikah. Rencananya mau nikah, tapi bakal digelar katanya di Israel. Namun rencana bahagia penyanyi Ari Lasso untuk melepas masa dudanya dengan kekasih Darley Joshua yang sempat marahan kemarin itu ya, pada beberapa bulan lalu, ternyata ini harus ditunda. Di tengah berbagai kabar mengenai hubungan keduanya yang sempat diterpa isu putus, saling sindir di medsos, akhirnya mengetahui alasan sebenarnya mengapa pernikahan mereka belum juga terlaksana. Ya bukan karena hubungan asmara yang kandas dan adanya konflik yang berkepanjangan, tapi situasi geopolitik di Timur Tengah yang membuat impian mereka menggelar pemberkatan di Tanah Suci itu harus ditunda. Pengakuan tersebut sekaligus menjawab sebagai berbagai spekulasi yang selama ini berkembang mengenai kelanjutan hubungan Ari Lasso dan Darley Joshua. Jadi mereka mengungkap bahwa dirinya sejatinya telah menyiapkan rencana besar menikahi Darley Joshua, Ari Lasso ini. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan membuat agenda tersebut belum bisa diwujudkan. Jadi Ari Lasso ini namanya Ari Bernardus Lasso, ya. Udah punya tampilan baru nih sekarang, dia udah gak pernah punya rambut gondrong lagi. Jadi sekarang udah punya tampilan baru.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Jazz, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Rio Febrian, Jenuh, kami hadirkan untuk Anda.
1: Meski begitu indah, ku masih tetap saja.
0: Pendengar, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital memberi penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan registrasi kartu SIM yang menggunakan biometrik ya. Jadi pengguna nomor seluler lama, di sini Komdigi menjelaskan bahwa registrasi kartu SIM dengan biometrik ini bersifat sukarela. Jadi Komdigi sebelumnya menegaskan bahwa seluruh registrasi pembelian kartu perdana SIM prabayar oleh masyarakat mulai 1 Juli 2026 ini menggunakan biometrik. Ya, kita perlu tahu bahwa biometrik ini adalah sistem yang menggunakan apa yang ada pada diri kita, yaitu sidik jari atau fingerprint, kemudian pengenalan wajah, face recognition, lalu ada pemindaian iris atau retina mata, lalu ada pengenalan suara atau voice recognition, bentuk telapak tangan atau pola vena kita, dan bahkan cara berjalan atau gait recognition. Jadi misalnya nih ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kan biasa membuka kunci smartphone kita dengan sidik jari atau wajah. Absensi karyawan menggunakan sidik jari atau wajah. Verifikasi identitas yang mengakses layanan perbankan juga seperti itu. Pemeriksaan identitas di bandara juga menggunakan seperti itu. Nah, ini kelebihannya memang lebih praktis karena tidak perlu mengingat kata sandi lagi, ingat-ingat dulu DPNIK apa segala macam ya. Dan bahkan ini sulit dipalsukan karena kita menggunakan retina mata kita misalnya berkedip. Nah, disuruh berkedip, disuruh melihat tengok kiri kanan begitu ya. Nah, ini sulit dipalsukan dibandingkan dengan kartu identitas atau PIN. Dan tentu ini meningkatkan keamanan sistem. Namun ada kekurangannya nih. Kalau biometrik ini memerlukan perangkat khusus. Jadi sekali lagi pendengar, kita perlu tahu lagi sebenarnya dalam hal ini ya, perlu kita ketahui bahwa tadi adanya kelebihan dari penggunaan biometrik ini. Bagaimana kita bisa menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, pemindaian iris atau retina mata, kemudian voice recognition, bentuk telapak tangan atau pola vena, lalu cara berjalan kita itu akan diingat dalam biometrik. Namun seperti yang dikatakan tadi bahwa penggunaan biometrik ini kalau kita pakai dengan smartphone sidik jari atau wajah, membuka smartphone ya, kemudian mengabsensi karyawan juga turut menggunakan sidik jari atau wajah. Verifikasi identitas juga ketika mengakses layanan perbankan, pemeriksaan identitas di bandara juga seperti ini, paspornya ya, pasti menggunakan biometrik. Kelebihannya praktis, tidak mengingat sandi, sulit dipalsukan dibandingkan dengan kartu identitas atau PIN. Kemudian dia akan meningkatkan keamanan sistem. Kekurangannya, kita harus memerlukan perangkat khusus nih untuk bisa mengakses biometrik ini. Ada resiko penyalahgunaan data biometrik juga nih, kalau terjadi kebocoran data. Lalu akurasi dapat dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Ini kalau jari kita luka, kita gak bisa lagi kok. Misalnya dengan sidik jari, jari yang terluka atau pencahayaan yang buruk ya, bahkan kita akan tidak dikenali saat pemindaian wajah. Jadi biometrik sebenarnya adalah metode autentikasi untuk bagaimana kita menggunakan ciri fisik kita, perilaku seseorang sebagai identitas untuk bisa mengenali dan memverifikasi hal tersebut. Dan inilah yang akan digunakan oleh Komdigi, kebijakan registrasi yang masih harus dievaluasi implementasinya karena masih bersifat sukarela. Jadi kalau kita beli kartu, nomor seluler terverifikasi dengan biometrik, ini akan terhindar dari penyalahgunaan identitas. Pelanggan bisa melakukan pengecekan ke gerai-gerai opsel atau operator seluler dan melihat nik kalau dia udah menggunakan berapa nomor. Kalau misalnya dia merasa nomornya tidak dikenali, dan dia bisa minta opsel untuk ya bisa menutup nomor tersebut.

Pendengar bersama Raim Laude bersenja gurau, saya harus menuntaskan jumpa kita di malam hari ini dalam program kita di Gorontalo sore ini. Saya Ansya, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa, dan ada Azhar Yusuf akan bersama Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Apa kabar Anda di hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya Azhar Isung kembali hadir untuk menemani Anda ya di suasana malam kali ini. Dan untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya, kami masih akan temani dengan sajian musik dan informasi sampai di jam 12 malam nanti.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo di pukul 19.29 menit saat ini. Selanjutnya kami akan hadirkan sajian lagu religi di mimbar agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk mimbar agama Islam, kali ini akan disampaikan oleh Haji Yunus B. Nawai S.Ag. M.H. dengan judul Muhasabah untuk Berubah Lebih Baik di Tahun Baru Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia yang fana ini dengan baik dan dengan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat tersebut dapat kita refleksikan di dalam beribadah dan beramal soleh. Sehingga dengan iman dan amal soleh inilah yang nantinya akan menjadi wasilah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Muhasabah untuk berubah lebih baik yang masih dalam konteks tahun baru Hijriah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena dan lengah. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Karenanya, kita membutuhkan rambu-rambu agar perjalanan kita senantiasa lancar, selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah yang menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan di dunia yang fana ini. Allah mengingatkan kita pada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah perjalanan yang panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti, beristirahat untuk menghimpun kembali semangat kekuatan kita untuk kemudian melanjutkan lagi perjalanan yang selanjutnya. Sehingga untuk dapat berjalan di atas dunia ini dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita muhasabah atau menghitung diri kita. Hal ini juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah menyampaikan, hisablah diri atau introspeksi kalian sebelum kalian dihisab. Dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyikapan yang besar, yaitu hari hisab. Sesungguhnya, hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Saat ini, alhamdulillah, kita berada di

bukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena akan mendapatkan balasan yang lebih berat di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga momentum di bulan Muharram ini sebagai bulan untuk kita mengintrospeksi atau muhasabah, menghitung-hitung bulan atau tahun yang kita telah lalui. Apakah kebaikan itu lebih banyak atau dosa atau kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama sebelum kita memasuki bulan yang baru nanti. Sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang agar kita berada di jalan Allah dan Rasulnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah atau pelajaran ataupun hikmah dalam pengalaman yang sangat berharga ini. Untuk merenungkan masa lalu, kita meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis, kita melakukan perubahan lebih baik dari masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar. Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat. Itulah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang menuntut kita hari ini lebih baik dari hari yang sebelumnya. Allah pun mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu taqullah wal tamzur nafsum ma qaddamat digad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain melakukan muhasabah terkait apa-apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini penting dilakukan karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun bagaimana kita menghadapi atau bermuhasabah tersebut. Yang pertama, jadikan Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Sehingga dengan mengingat hari kiamat itu, maka kita akan senantiasa berhati-hati di dalam kehidupan. Karena pada hari kiamat itu, kita akan dihitung segala amal kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa menjaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang akan kita lakukan itu benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menghisap atau menghitung-hitung segala amal perbuatan kita itu, maka insya Allah kita akan semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat itu adalah sesuatu yang abadi. Sehingga itu kita harus mempersiapkan. Dan salah satu cara kita mempersiapkan itu adalah dengan kita senantiasa bermuhasabah. Hal yang paling penting di dalam kehidupan ini ketika kita bermuhasabah adalah sejauh mana keimanan kita itu semakin bertambah pada Allah Subhanahu

Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, maka kita akan senantiasa berhati-hati dan senantiasa bermuhasabah, menghitung sejauh mana perbuatan kita ini bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Semakin kita meyakini Allah yang menguasai hari yaumil mi'ad itu, kita akan senantiasa menjaga. Jangan sampai perbuatan kita justru akan dapat membuat kita menderita di akhirat kelak. Dan bertambah keimanan kita itu juga, insya Allah akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Ya Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman dan menambah keimanan mereka dari keimanan yang sebelumnya. Ini berarti bahwa semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin tenanglah kehidupan kita. Makin bertambah keimanan kita kepada Allah, maka kita pun akan senantiasa berhati-hati. Maka kita harus senantiasa menghitung atau bermuhasabah setiap saat agar supaya benar-benar perbuatan atau apa yang kita laksanakan itu bisa menjadi amalan yang dapat menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti, hari yang tidak ada batas waktunya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, diberikan hikmah dalam kehidupan ini sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, yang tentu saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an wa 'ala manittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita telah ikuti mimbar agama Islam bersama dengan Haji Yunus bin Awai SAGMH dengan judul Muhasabah untuk Berubah Lebih Baik di Tahun Baru Hijriah. Dan kita akan menantikan untuk bergabung dengan RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Pasjo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
5: Dikit, Pak. Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas
7: perbuatan saya. Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Andri Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kernel.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
16: Faktur pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko Limaho?
17: Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu, ya kan, kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsul Rizal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
22: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
22: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
3: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, Pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai memperkuat fondasi manajemen aparatur sipil negara ASN melalui penataan jabatan fungsional yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan organisasi. Langkah ini ditandai dengan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional analisis sumber daya manusia aparatur atau SDMA tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Ponorogo Iwan Mustafa yang langsung di Aula Tolopani Bapeda Litbang Kamis hari ini. Sekda Iwan Mustafa menegaskan bahwa jabatan fungsional kini menjadi salah satu pilar utama untuk pengelolaan dan penataan manajemen ASN. Menurutnya paradigma birokrasi modern ini tidak lagi bertumpu pada jabatan struktural semata, tetapi juga memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan kadir melalui jabatan fungsional. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya mendengar di rri.co.id.

Ya, pendengar lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sayangnya kita nggak ada hujan ya sampai sekarang. Ya, untuk Anda nanti di jam 9 kita akan ikuti untuk program Tadarus Al-Quran yang disiarkan dari RRI Pro 4. Dan juga kita akan dengarkan sebuah drama radio ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Gorontalo.

Lagu dari Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, untuk Anda pendengar selanjutnya kita akan dengarkan sebuah drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Haji.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang.

0: Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
1: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
0: Insya Allah Bu, tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
1: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
2: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: Ya pendengar, saatnya kita ikuti untuk program Tadarus Al-Quran live dari studio RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, terima kasih malam hari ini sudah bersama di Tadarus Al-Quran. Dan malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur karena malam hari ini kita masih dipertemukan kembali ya. Kita sama-sama bisa belajar memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Dan berkah terindah yaitu kita bisa silaturahmi. Kali ini di studio hadir dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Dan juga didampingi sama pengurus-pengurusnya. Dan yang lebih teristimewa lagi, kita masih ditemani sama Al-Ustadz Haji Talib Manhia ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah malam ini kita ramai lagi ya Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, lengkap personilnya sampai ada yang ikutan juga ramai malam hari ini ya Ustaz.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Pengurusnya Ustaz ada dari koordinatornya Ibu Elvin Abdul Kadir SPD. Terus ketua majelisnya Ibu Melwin Latif, sekretarisnya Ibu Ibu Amina Todotia ya. Iya, benar ya. Todotia, juga ada Ibu Bendaharanya. Nih Ustaz lengkap sama Ibu Bendahara Haji namanya. Ada Ibu Rita Bahite ya. Juga pemerintah desa yang hadir mewakili Bapak Irwan Tatu. Dan juga berhubung Bapak Kades itu berada di luar daerah ya, Pak Reman Bahite, insya Allah sehat selalu di luar daerah sana. Yang penting hari ini sudah memberikan satu kesempatan ya buat majelis yang ada di Desa Lakea bisa hadir sama-sama dengan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Pendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini ya untuk majelis taklim kita malam hari ini live-nya di Pro 1 sama Pro 4 RRI Gorontalo ya. Jadi malam ini yang juga bisa nonton langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Kita live-nya juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Baik, Ustadz, sebelum kita mulai dengan pembaca pertama malam hari ini, kita akan mulai dari Surah Al-Baqarah ayat 268. Tapi sebelum pembaca kita akan hadirkan, silakan Ustadz, mungkin sedikit ada yang akan disampaikan buat kita semuanya sehingga kita lebih mencintai untuk terus membaca Al-Quran.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Merupakan suatu kesyukuran kita di dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, termasuk perjalanan jauh dan tujuannya untuk belajar. Perjalanan jauh dengan tujuan belajar itu, semua yang menjadi bagian dari yang kita persiapkan, yang kita korbankan dalam perjalanan itu, maka nilainya akan senilai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Dan tujuan kita belajar Al-Quran, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi sesuatu pekerjaan yang terbaik menurut Rasulullah. Kalau sudah menurut Rasulullah, juga berarti menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ibu bapak yang datang dari tempat yang jauh bisa berjam-jam dalam perjalanan. Dan bisa ada yang barangkali yang kesulitan di dalam perjalanan, mungkin jaga-jaga dapat rasa mabuk, dapat rasa susah berdudu, so saki-saki pantat atau so saki belakang berdudu. Semua pengorbanan itu akan dinilai dengan keutamaan, dengan nilai yang kita tuju gitu. Jadi ada satu kaidah di dalam Islam ini yang mengantarkan kita kepada keutamaan itu. Mala tutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, kecuali dia diadakan atau dilakukan, maka kita melakukan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib juga. Artinya, kalau kita ingin mengaji, belajar mengaji, dan terpaksa harus melakukan perjalanan jauh, maka perjalanan jauh itu bisa bernilai. Misalnya, belajar mengaji itu wajib, maka perjalanan jauhnya pun, nilainya pun akan menjadi wajib. Dan betapa banyak yang nanti kebaikan yang akan kita peroleh dari kesempatan belajar mengaji ini. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan datangan kita ke tempat ini dengan niat tulus ikhlas untuk ingin mengetahui, ya, mengetahui sesuatu yang belum kita tahu, dan mungkin ingin mendapatkan pengalaman yang belum kita alami. Maka semua ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amin, apa yang menjadi tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terima kasih banyak untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah sudah datang menyempatkan waktu ingin belajar bersama di tempat ini, menjadi media belajar bagi orang-orang yang di rumah juga yang sedang bersiap-siap akan belajar bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan langsung saja bersama dengan Majelis Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Malam hari ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 268. Dan kita akan awali bersama Ibu Elvin Abdul Kadir SPD, dan akan melanjutkan bacaan Surah ayat 268. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik. Ustadz, kita lanjut ke pembaca berikutnya Ustadz ya.
1: Ya,
0: malam hari ini ada 18 pembaca. Kita lanjut ke Ibu Hanorma Mantulangi. Silakan Ibu Hanorma Mantulangi. Nantinya akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 269. Ya, selamat malam untuk Mengota atau Mengudula'a Majelis Taklim yang malam hari ini bergabung bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 era di Gorontalo ya. Mari kita buka sama-sama Surah Al-Baqarah ayat 269 sekarang ya. Ibu udah siap? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustadz, dua pembaca Ibu Elvin sama Ibu Hanorma. Silakan Ustadz, mungkin ada yang mau dikoreksi dari bacaan ini atau sudah bagus?
2: Baiklah, silakan Ustadz. Pertama ingin saya menyampaikan bahwa di dalam bacaan Al-Quran kita akan selalu memperhatikan bacaan yang istilahnya kalau ada yang tebal diteruskan tebalnya, kalau ada yang tipis diteruskan tipisnya, ya. Jangan sampai dari yang tebal jadi tipis, ya. Lalu berikutnya, biasa kita kalau membaca Al-Quran itu melewati harful layyin, huruf-huruf layyin, ya, huruf-huruf yang hukumnya biasa kita dengar orang menyebutnya mad layyin atau mad lin. Ini kalau ada di pertengahan bacaan, maka kita usahakan dia tidak jadi panjang, ya, tidak panjang karena kita cuma mengayun di situ, ya, melewatinya dengan lembut. Lalu jangan sampai saat melewati mad layyin itu kita dipengaruhi, suara kita dipengaruhi oleh model kita membaca. Maksud saya seperti apa? Maksud saya misalnya pada kalimat asyaiton, ya, asyaiton ni kan, a'udzu billahi minasyaiton, kan mulai lewat dia sukun toh.
1: Iya.
2: Sama dengan orang belajar kemarin dulu, kalau di apa dulu di metode Baghdadi, di apa ana auna una aina. Iya. Kan cuma itu bunyinya tuh aina syaito. Ya. Jangan sampai cara kita mengucapkan huruf to, cara mengucapkan huruf to yang dibantu oleh bibir to itu merubah yang tadinya syai menjadi syayu. Syaiu, karena orang bilang to masih membantu dengan bibir, gitu. A'udzu billahi minasyaito syaiu, to beda kan? Jadi ada bunyi yang tidak dikehendaki, kemudian itu melekat pada kita dan kita tidak sengaja membunyikan bunyi itu hanya karena persoalan kebiasaan kita membaca huruf-huruf tertentu dengan membulatkan atau memanyunkan bibir. Lalu yang berikutnya, selalu disepadankan, selalu sepadan, selalu sama. Kita menyebut satu huruf yang sudah kita tahu menyebutnya, usahakan terus ketemu dengan huruf itu, tetap sama kita menyebutnya. Misalnya huruf sya. Jangan sampai pada kalimat yang lain kita sebut lengkap sya, mantap kita menyebutnya. Lalu pada kalimat yang lainnya lagi sebukan sya yang kita sebut. Asa takuran de petafashi.
1: Iya. Nah,
2: jangan sampai seperti itu. Macam tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ah, bagus. Tapi begitu masuk pada wal bil fahsyai kan itu sya lagi. Setak kurang DP sifat tafasyi, sifat yang menyembur itu setak kurang, ya. Lalu berikutnya di ibu yang kedua, ya. Ah, ini juga yang saya maksud tadi. menyebut kalimat diawali dengan huruf ta, lalu di depannya ada huruf qaf. Ta baru ada qaf. Karena kita berusaha menebalkan huruf qaf, maka kita sudah siap menyebut huruf qaf, tapi kita masih ada pada proses menyebut huruf ta. Tapi bibir kita sudah membulat. Akhirnya yang keluar bukan ta, justru to. Ya? Semestinya dia dibaca tipis, ta. Tapi begitu masuk ke huruf qaf, itu yang ditebalkan. Ta, ko. Ta, ko. Bala, kan begitu. Taqabbalallahu min ta. Selamanya ketika kita menyebut huruf tipis, bukakan mulutnya, fathakan mulut kita. Ta. Kalau bukaannya tidak maksimal begitu, bodoh homo mono, ya mau keluar kamar bukan tu kan begitu ya. Nah. Alhamdulillah dua orang membaca ini masih kita lari di fasoha, ya bunyi yang apa yang kurang-kurang itu atau yang tambah-tambah itu terang kesek keluar, ya itu sudah fasoha. Lalu berikutnya, ya berikutnya pada huruf nun sukun ketemu dengan ha, itu hukumnya idhar ya, hukumnya idhar. Jadi saat kita membaca minhu, jangan ditanya dan jangan ditahan pada nun itu minhu, ya karena dia idhar maka langsung minhu. Begitu juga dengan albab. Ah, saya ingin karena ini berbicara tentang kol-kola, pantulan bacaan, pantulan, maka saya ingin menyampaikan bahwa pantulan daripada bacaan itu jangan ke e babe, jangan juga ke o ulul albabo, tapi antara o dan e babe, ya yeah. Itu secara umum, ya secara umum. Dan yang dipantulkan bunyi antara o dan e ini cuma ada tiga huruf, jim, dal dan ba. Jim, dal dan ba. Kalau to dan qaf, to dan qaf itu otomatis tebal, ya. Misalnya hatta mata la'il fajr, ya. Atau maqarabah, ya, maqarabah, nah gitu. Huruf qaf kalau qalanya otomatis tebal. Mungkin itu saja dulu. Ah, kemudian terakhir. Tadi alhamdulillah bagus ya. Tametabo itu, tameto. Ya. Min. Mana yang dipanjangkan dan mana yang dipendekkan? Wanu bilahintu mola di dalam kata minna pada kata na itu, na itu berapa harokah di situ? Bo dua kan? Bo fathah patau alif mad. Jadi kalau dua itu mestinya orang ukur na sudah. Sama dengan orang baca bismillah sudah. Jauh sama pohya bismillah. Jangan mau dikir itu. Jadi kalau enggak lain poli itu cerita yang begitu. Ini Al-Qur'an. Dia punya ukuran-ukuran ya. Jadi tapi lahulia ustaz. Ah. Jadi kita robat di mana yang kita panjangkan. Yang boleh kita panjangkan itu di gunnah. Gunnah. Mana itu gunnah? Pada saat kita baca mi baru na, di antara itu kita orang kasih dengung dulu. Kasih dengung. Ya, kasih dengung dulu. Dan ukuran gunnah itu ada DP ukuran minimal dua harokat. Jadi kita orang yang mau kasih panjang itu di gunnah. Min ya min boleh panjang begitu? Ah, coba 1 2 3

0: 1 2 1 2 3 minna wa min ha taqabbal kalau boleh yang ke depan ini pakai begitu ya yeah? Ingat-ingat poli.
1: Catat. Ya.
0: Catat. Baik, itu okay. saja.
1: Baik, terima kasih buat dari MT Anur Huntus Selatan hadir. Ya, Ibu Wati Mustafa. Mami Harlin Amara juga hadir dari Anur Dusun Ilantala ya. Sama sekarang katanya lagi buka Al-Qur'an. Dari Anur juga hadir Ibu Rita Pulaingo. Juga dari ini juga dari mana Bung Meme sana? Ti Ibu Rapi Bo ya, Ibu Rapi Wolinga juga hadir ya. Di yang di ini juga hadir nih Ustaz dari Leato ya. Ibu Fatma ya. Fatma. Ibu Fatma Usman, Ibu Fatma Lahengo ya. Ini juga hadir ya. Ini lengkap malam hari ini banyak yang lagi monitor. Dan sekarang kita lanjut lagi ya Ustadz ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Ros, Ibu Rita, Rita Bahite ya. Ibu Rita Bahite, Ibu Bendahara nih. Silakan Ibu Bendahara. Ibu Ros, ya Ibu Rita Bahite melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 270. Nanti setelah ini siap-siap Ibu Rostin Hala ya. Itu akan melanjutkan ayat 271 ya. Iya. Silakan sudah siap Ibu Rita Bahite? Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, kita lanjut lagi masih dengan bacaan surah Al-Baqarah. Kali ini kita lanjut ke ayat 271, dibacakan oleh Ibu Rostin Hala ya. Silakan Ibu Rostin Hala, baku ganti dengan Ibu Bendahara. Amin. Sehat selalu ini Ibu Bendahara ya. Oke, silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih terus bersama di malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Nah ini ada sobat batuk ini. So ada DP tanda lagi ini. Tenang Ibu, aman nanti sebentar. Oke, silakan sudah siap Ibu. Tafadoli ikro'i.

0: kita lanjut lagi. Ya, kita koreksi dulu ya Ustadz ya.
1: Boleh.
0: Iya, begitu ya. Bukan tiangnya Mbak koreksi itu Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Baik. Ti ibu di situ saya dulu.
0: Tidak apa. Ya, ti ibu jangan dulu pergi.
1: Oke. Okay. Jadi ibu bilang ke sana ulang Minasya. Minasya. Ah, gitu. Jadi jangan sampai orang dapat baca Minoshoy Minashaybo gitu ya. Mungkin so anu setegang mungkin ibu ya. Minasya. Jadi supaya tidak mau dapat baca Minosho, Mino, no, jangan dapat baca no, Mina. Ah gitu. Lalu berikutnya, ibu coba bilang Bismi. Bis Bis. Ah. Itu DP itu jangan sampai hilang. Karena apa? Sifat tilo huruf itu DP sifat. Gitu. Bismillah, Bismillah. Nah. Baru yang berikutnya. Yang berikutnya itu begitu olor sod, ya. Sod. Ibu ada membaca intubu tube dus. Ima sosolita mula-mula itu sod karena dia ada tasdid di situ toh. Intube dus sod. Gitu ya. Lalu berikutnya. Coba lihat semua pada kalimat yang ibu ada baca sayyiati. Pada kata sayyiati, di sayyiati itu DP ya bertasdid itu tidak boleh dikasih panjang. Jangan kasih panjang, cuma dia ditekan atau dinabroh, naber. Jadi ibu cuma baca sayyi, sayyi. Cuma begitu. Sayyiatikum. Lalu berikutnya pada kata fuqara, ya. Iya. Fuqara. Itu ibu ada taberenti di fuqara, baru ada batarji lagi, ada tabaca ulang itu fuqara. Yang pertama ibu baca al-berenti di fuqara itu, ibu tidak kasih panjang dia anti, ya. Padahal dia mad wajib muttasil. Jadi ibu terapkan itu kasih panjang 6 harokat atau 5 harokat fuqara ra pemutu a di itu ra kalau putu-putu itu ya berarti ada hamzah di situ tapi wan boy lo halinga fuqara patak boy lo ma fuqara ibo qaran itu ran ya bomat iwat itu namanya ya jadi pemutu omongan itu fuqara berarti ada hamzah di depan itu. Tapi ibu waktu ada batarji itu sudah bagus. So taterap itu mat wajib mutasil itu taterapkan. Lalu berikutnya pada kata bukan habir tapi khabir ya. Pada kata khabir ya. Bima ta'amaluna khabir. Kayak ibu ya. Jadi untuk tasdid bagaimana? Cuma ditekan saja ya, cuma dinabroh saja. Jadi bukan sayyi'a gitu. Lalu berikutnya untuk Ibu Rita ya, untuk Ibu Rita. Pada kata nafaqatin. Nanti Ibu Rita. Nafaqatin. Bagaimana ibu ada membaca itu? DP fa, ibu sudah pakai setebal karena di depannya ada kof. Jadi ibu sudah membaca nafaqat, nafaqat, nafa, ya nafaqat. Gitu. Itu tidak sengaja tersalah pol ya. Cuma ibu cara membaca kof, masih ibu jaga kasih bulat bibir. Ko. Nafaqat, mama basis siapa mbak bilang kof, ibu itu hati. Baru berikutnya. Ansar ya kata ansar ya kita lewat dulu itu saya selalu lupa di mana tiba ada kesalahan di situ berikutnya pada kata wama ya pada kata wama wama lidzalimina ya kata wama lidzalimina itu ibu DP apa dulu DP mad pada ma itu kira-kira so 4 harokat atau 5 ya. Jadi kalau 2-2 harokat itu cuma macam kita mengepalkan jari lalu kita buka. Wama sudah. Wama lillani mina min min ansor. Oke, kira itu.
0: Baik. Ya, terima kasih sekali lagi buat sahabat budaya dan juga pendengar yang terus bersama malam hari ini di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ini ternyata banyak yang lagi nonton nih Ustadz. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar ya, membaca Al-Quran ya. Ya, di luar juga ternyata banyak pengikutnya nih Ustadz ya. Ada Ibu Mariati, Ibu Hartin, Ibu Nina, Ibu Risna, Ibu Rabia, Ibu Nurmin, Ibu Rusni, Ibu Ratna, Ibu Ingri, sama Pak Rustam, sama Pak Mamat juga. Lengkap nih ya, banyak yang hadir. Baik, kita akan break dulu Ustadz ya. Kita akan break sejenak dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita malam hari ini masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo yang disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakia, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 272 ya. 272 ayat yang akan dibacakan oleh Ibu Fatma Eda. Silakan Ibu Fatma Eda. Oke, silakan Ibu Fatma Eda yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 272. Dan nantinya siap-siap Ibu Arnia Hala ya. Ibu Arnia Hala itu akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 273 ya. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, lanjut lagi kita ke pembaca berikutnya Ustadz. Ada Ibu Arniahala ya. Silakan Ibu Arniahala kembali akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 273 ya. Ayat 273. Ini Ustadz 273 ada 3 orang nih yang akan membaca. Iya, jadi kita selesaikan saja satu kali atau bagaimana Ustadz ya?
1: Boleh,
0: sekalian
1: boleh,
0: aja ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi setelah itu ada Ibu Ririn Bahite sama Ibu Nining ya. Ibu Nining Abdullah. Iya, sama Ibu Hapi ya. Ini kita mau teruskan semuanya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Kita selesaikan ya. Oke, silakan Ibu Arniahala. Sudah siap? Tafadoli Iqra'.

selanjutnya Ibu Rin Bahite. Ibu Rin Bahite, silakan. Jangan bawa olah itu. Iya, terima kasih Ibu Maryam Yunus ya, dari Al Amin Desa Molamahu juga lagi monitor. Ya, selamat malam buat Mami Mini ya. Sehat selalu Ibu Warni Rajak. Ya, Mak Uyan juga apa kabar, sehat. Terus juga buat Mayanti juga sama Tipali ya. Ibu Marleni Momo juga ya malam hari ini yang lagi monitor. Ibu Icin Sulingo juga monitor ya malam hari ini. Terima kasih. Baik, sudah siap. Tafadoli Iqra'i.

Dia pegang itu sebagus membaca, taunya masih ada juga yang salah ya. Tapi insya Allah kita tahu dari kesalahan itu kita akan perbaiki ya. Tidak ada kata apa ya, kata terlambat ya Ustadz ya, untuk belajar ya. Mumpung masih hidup kita belajar terus ya. Oke. Okay. Ya, langsung saja tafadoli ikro'i.

0: Ustadz silakan. Baik. Ada berapa nih? Empat ya? Empat pembaca ya? Silakan Ustadz.
1: Baik, jadi dari empat pembaca yang pertama yang ingin saya ingatkan, mahemualingade poliopoli minna itu mana poli yang mulai panjang poli ya. Jadi diingatkan lagi gunahnya yang panjangkan minna gitu. Biar kalau tak panjang itu gunah, otomatis nanya cuma mau jadi dua ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua ya, memang memang olipata wanu apa dulu wan baru satu kali dua kali itu memang nunggu olipata ya. Bopoli wanu popo elamu lapoli ah mau dapat ingat. Oh iya betul. Baru yang kedua ingin saya apa dulu saya mau sampaikan juga ini untuk semua juga. Dari awal itu sebenarnya semua dapat tegur tapi ilolipata ya, dan baru dapat ingat betul-betul pada apa, setelah ti ibu beberapa apa ti ibu siapa ibu Nining ya, Abdullah yang membaca yang sebelumnya sudah diingat kata Allah. Kata apa Allah, lafzul jalala, ada hukum bacaan di situ. Kata Imam Al-Jazari, fakhimil lama min ismillahi, tebalkan huruf lam yang ada pada nama Allah. Allah, tebalkan lam yang ada pada nama Allah. Kalau nama Allah itu diawali oleh harokah fathah atau dhommah, artinya kalau harokah kasroh tidak usah ditebalkan. Dan itulah sebabnya kita membaca ta'awudz, a'udzu billah, bismillah, karena itu tarkik ya, murokok. Nah, kecuali kalau dia diawali oleh harokah fathah maka atau dhamma, maka dia otomatis di

0: tebalkan. Jadi bilang loh, loh, Allah. Ya. Jadi begitu kita dapat panduannya bahwa membaca nama Allah itu kalau berdiri sendiri, torang sebutkan Allah kan? Kadang torang mengucap bukan Allah, tapi torang ucap Allah. Ya, walaupun perubahannya itu tidak merubah makna, tapi itu kalau masuk pada apa? Pada sifat huruf itu keliru, ya, karena huruf alif tidak dibaca dengan cara menaikkan pangkal lidah. Alif itu jahe binta Allah berarti ay, pangkal lidah mau baca alif. O, o, tidak. Dia istifal, ya. Hurufnya istifal. Jadi a, a. Jadi ini Allah, cara menyebutnya alif itu harus tipis karena tidak ada istifal, isti'la pada huruf alif. Yang ada istifal, dia datar, lidah itu datar, posisi lidah datar. Ah, kalau dapat baca Allah berarti lidah itu isti'la, isti'la. Sementara yang pakai lidah isti'la itu cuma huruf-huruf tebal. Sementara huruf alif itu tidak ada huruf alif tebal. Oleh karena itu eleponubomo apa dulu menyangga atau menyelai sela. Kan tamamu gak dimulai, misalnya wa in tukhfu wa tu'tuhal fuqara. Patau ibu-ibu mbak bilang kamari Allah, diterapkan itu Allah. Ah, jangan bilang O karena tidak ada aturan membaca huruf alif dengan kata O gitu. Odito Allah membaca, kapan saja membaca Allah, kalau dia berdiri sendiri otomatis baca tebal. Allah. Coba sama-sama.
1: Allah.
0: Allah.
1: Allah.
0: Boleh lebih tebal saya punya sendiri. Allah.
1: Allah.
0: Cara menebalkannya itu bukan di bibir ya, tapi pangkal lidahnya diangkat. Allah.
1: Allah.
0: Allah. Nah, kalau kita sudah dapat itu otomatis sodakallah juga tebal. Kenapa? Karena dia diawali oleh harokah fathah. Nah gitu. Semua ketika kita ketemu dengan kata Allah lafdul jalalah dan diawali oleh harokah fathah, otomatis orang sudah dapat baca Allah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Ah gitu. Jadi kalau sudah tahu DP apa DP rumus ya, kita pasti akan bisa membaca dengan baik. Yang ketiga yang ingin saya ingatkan kepada pembaca semuanya. Gunna dan ikhfa itu minimal 2 harokat. Minimal 2 harokat. Artinya garis minimal ini kalau dikurangi lagi berarti mutasalah. Walaupun dalam hukum bacaan itu dalam penilaian itu DP apa dulu DP lahan khafi, kesalahannya tipis atau sedikit tersembunyi, tapi namanya kesalahan tetap kesalahan. Akan lebih baik kalau kita membaca Al-Qur'an itu dengan cara membaca yang bagus, ya, cara membaca yang diakui baiknya. Jadi ikhfa dan idgham, gunnah dan ikhfa itu mestinya minimal dia terang dapat 2 harokat, ya. Torang terapkan 2 harokat. Misalnya pada beberapa bacaan yang ibu-ibu ada baca tadi, misalnya ambil saja bacaan yang terakhir 274 ya. Misalnya alladzina yun, itu kan ikhfa ya. Maka kata saat ketemu dengan ikhfa begitu, kalau belum terbiasa ukur alladzina yu,

إخفاء شفوي يا أموالهم بال ها itu minimal. Artinya kalau ada standar minimal, mutalabah dari dua harokat itu sebenarnya bagus, ya. Mutalabah dari dua harokat. Jadi kalau mutalabah dua harokat misalnya alladzina yunfiquna amwalahum billay. Nah, jadi DP ikhfa dan idgham itu terang tambah-tambah sedikit lah biar dia lebih bagus, apa, lebih jelas orang ada membadengar, apa, orang yang ada membaca bagus dan orang badengar pun tidak tergesa-gesa. Kembali kepada diri kita, membaca Al-Quran harus dibopopopasiolo, membaca sabar, ya, sabar di dalam menerapkan bacaan, hukum-hukum bacaan yang ada. Misalnya juga wan nahari sirraw idgham bi gunnah, ya.

0: tidak seperti itu. Jadi menerapkan bacaan gunnah dan ikhfa, usahakan dia minimal, paling minimal dua harokat. Oke, saya kira itu.
1: Baik, Ustadz, malam hari ini nanti sebentar ya kita mohon didoakan nanti salah satu penyiar Prompat RRI Gorontalo yang saat ini lagi terbaring sakit di rumah sakit Alusabu ya. Nanti di akhir nanti kita akan doakan sama-sama untuk kesembuhan dari Tian Jayayan atau Tibang Yayan Jafar ya. Baik, kita lanjut dulu dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 274. Sekarang Ustadz ada dua lagi yang akan membaca. Ibu Mukmin Syawal ya. Iya, Ibu Hapi ya, Ibu Hapi Umayyah dulu. Silakan Ibu Hapi Umayyah yang akan membacakan. Ya, Ibu Hapi. Ya. Ibu Hapi tadi 274 ya, 273 ya.
0: Sekarang kita mulai dari 275.
1: Oh, 275 ya, sekarang ya. Iya, tadi Ibu siapa? Ibu Hapi belum ya?
0: Belum
1: ya. Berarti Ibu Hapi di 275 ya?
0: Iya. Dan ini agak panjang.
1: Iya, agak panjang. Ini panjang, mungkin kita bagi dua ya.
0: Boleh.
1: Ibu Hapi di 275 ya. Ini ada yang salah tulisan ya. Oke, bagaimana Ibu Hapi?

0: lagi ya, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu itu masih surah Al-Baqarah ayat 275 ya.
1: Betul.
0: Iya, melanjutkan Ibu Mukmin ya. Ibu Mukmin Sawal. Silakan Ibu Mukmin Sawal. Sudah siap? Silakan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Oke, sudah siap? Tafadoli Iqra'i. Baik, silakan Ibu.

0: Baik Ustadz, silakan dari bacaan Ibu Mukmin Sawal sama Ibu, ya Ibu Hapi sama Ibu Mukmin ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan.
1: Baik, jadi dari kedua pembaca, masya Allah, alhamdulillah, bacaan ini bagus ya, bagus. Cuma memang pola bacaannya masih pola yang sudah biasa ya, ibu-ibu ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau ingin menyesuaikan bacaan, merubahnya pun pelan-pelan ya. Misalnya kebiasaan membaca huruf qaf, qaf, masih orang baca qa, qa, ya. Kola, kola, ya, mestinya begitu. Jadi terus-terus itu DP tebal itu, tidak ada DP tebal body awal baru di akhir musim habis, ya, gitu. Lalu berikutnya nama Allah, memang baru-baru ada sampaikan tadi, tapi tidak semudah menyampaikan itu mempraktekkan, ya ibu-ibu ya. Jadi ketika walaupun barusan ada bilang ke sana kalau mau bahas sebut Allah itu tebalkan lamnya. Biar mau bilang berapa kali, tapi kalau nanti itu mau bekeng, ide bos tengah mati Ustaz. Ya, ibu-ibu ya, bos tengah mati. Jadi ini dia butuh pembiasaan ya, kasih biasa. Cuma yang jelas apa dulu teori itu, DP teori, DP dasar anu itu ibu-ibu so tahu. Kalau mau bilang Allah itu ditebalkan. Tapi kalau orang mau baca ke sana masih Allah Ustaz, berarti orang sudah tahu tapi belum mampu mempraktekkan. Jangankan ibu-ibu ya, jangankan ibu-ibu yang baru ternyata mesti difahimillah maminismillah. Bahkan ada orang yang sudah mengajarkan Al-Qur'an, teori dia sudah hafal, teori dia mampu lancar dia, dia apa, dia sampaikan teori-teori itu. Tapi ketika dia yang mau praktek, ada bodong kota talaw Allah, kan begitu. Jadi jangan apa dulu, jangan rendah hati, jangan sedih. Yang jelas ketika kita sudah datang ke tempat ini, masya Allah, biar baru DP datang itu DP pahala sudah luar biasa, toh. Apalagi kalau sudah berusaha mau belajar, sudah berusaha untuk merubah, tapi penampilan pertama ini masih belum bisa dirubah Ustaz. Ya, enggak apa-apa, begitu dulu. Tuh, nanti dia berubahnya pelan-pelan. Begitu juga dengan huruf-huruf yang ternyata ada tabaku ganti Ustaz. Lo tu lo. Soalnya mati tiliat mengulio baito. Apa itu? Ha, kho, ada ha, ada ha. Mesti tidak uti Ustaz. Jadi mak barasa ambil hati temung pembebedale butitan mau lolo ya. Jadi pokoknya yang penting mak ilu tanggula mau lama ui toloh. Nah, jadi ini butuh waktu untuk diperbaiki ya, seperti itu. Butuh waktu untuk penyesuaian penyebutan huruf. Apalagi apa sama kita yang sudah terbiasa menyebut apa mengaji ini, karena mamut mahito tamu tinggal ngadi itu boti. Bu, ada yang apa dulu tinggal ilo apa dulu ilo lopatai ngope itu apa dulu makhrajul huruf, sifat huruf uti mulihe popopasiolo ya, diterapkan dengan baik. Tapi kalau ternyata belum bisa juga, belum kali ini, nanti insyaallah kali lain akan begitu. Dan kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Mungkin itu saja ya.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya dan juga Ustadz, kita mau break dulu ya sebentar ya. Dan masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakia, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo.
2: Innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariat.

berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, kita lanjut lagi di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakia, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi Ustaz dengan pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Wiwin Harun ya. Silakan Ibu Wiwin Harun. Oke, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah mulai dari ayat 276 dan juga 277. Ya, udah siap? Tafadoli ikro'i. Oh, belum ya? Udah siap? Udah ya. Oke, tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut lagi. Baik, Ibu Wiwin tadi kita kayak Pak Arjuna, ya, Pak Arjuna Samadi ya. Ibu. Oh ibu ya. Aduh kirain bapak, mohon maaf. Ya, itu melanjutkan ayat 277 ya. Iya. Oke. Okay. Baik, Ibu Arjuna. Belum maafin tas salah di Engapol ya. Ayat 277 ya. Oke, okay. Sudah siap Ibu? Baik. Sudah siap? Oke, okay. Tafadoli ikro'i. Oke, okay, silakan.

0: صدق الله الرجيم.
1: Iya Ustadz, berarti Ibu Wiwin jangan dulu kemana-mana ya. Ibu Arjuna jangan dulu kemana-mana ya, duduk dulu. Oke, okay, silakan Ustadz.
2: Baik, pada kata hul azim depe lam sukun jangan tahan ya. Hul, jangan ya. Hul azim, jangan. Lam sukun dibaca idhar ya, idhar. Lalu berikutnya di mau mah tidak tahu lo buat kenapa sudah dapat baca itu amilo itu amila ya wa amilu ya amilu. Begitu juga dengan coba ibu ulang bilang ke sana Allah coba
0: Allah Allah
2: ah itu lahnya itu yang ganti dengan Allah
0: Allah
2: Allah
0: Allah
2: yes Allah. Yes, begitu. Itu lebih bagus, ya. Oke. Okay. Berikutnya coba Ibu bilang as-solihati.
0: As-solihati.
2: Nah, itu kalau bukan sa tapi so. Kasih tebal, so. Coba bilang so.
0: So.
2: So.
0: So.
2: Wau japopo solita mema de lo shin dia. Macam Ibu bab bilang sin, sa, sa. Coba bilang sa.
0: Sa.
2: Sa.
0: Sa.
2: Ah, cuma itu dia isa itu yang dikasih tebal sehingga dia kedengaran so so. Jadi sa yang ditebalkan itu so. Karena dia bo sosoliti Allah tio. So so bukan sh, sh, sh. Kalau itu tafashi, kalau s, itu sofir. Di itu tio ya. Ah, baru yang berikutnya. Masalah di sofir kita ibu ini kalau begitu. Huruf zai. Coba bilang za.
0: Za.
2: Za. Ah, boy itu. Coba bilang azza.
0: Azza.
2: Kasih anu kasih popo apa dulu? Popo keluar ya main DP angin itu. Azza.
0: Azza.
2: Ah, odito be. Jadi azzakat.
0: Azzakat.
2: Ah, begitu mestinya cara baca. Bololi bema polo-polo pali. begitu juga ti ibu ibu Wiwin ya, ibu Wiwin. Ibu Wiwin, Allah masalahnya di huruf sya, ya, huruf shin itu tidak apa tidak maksimal ti ibu ada membaca huruf shin, ya. Tidak tersebut dengan bagus itu huruf shin. Begitu juga dengan ternyata ti ibu itu kalau mau bilang sod mau dapat bilang shod. Itu shin yang ditebalkan itu. Shod. Ya, tidak seperti itu. Dia tinggata anu sendiri itu DP tampak keluarnya makhrajul hurufnya itu di langit-langit bagian tengah. Satu tempat keluar dengan huruf ya dan huruf jim. Jadi agar mudah menyebut sya diawali dia dengan huruf ya. Ya. Ketika kita akan bersiap menyebut ya, itu lidah itu sudah memposisikan diri matohu ngolangit-langit baita tio. Wala tanggul ya polo itu baita. Langit-langit itu apa dulu namanya? Ah, wangodu. Jadi wangodu itu lidah tengah lidah yang menyentuh wangodu itu. Begitu saat kita menyebut ya matumu-tumu de tuangodu itu DP tengah lidah gitu. Jadi agar mudah menyebut sya awali dia dengan huruf ya. Ya sya. Ya sya. Wow, tidak usah gerak-gerak jauh-jauh DP huruf ya itu saat bilang sya. Seperti itu tempat keluarnya. Baik. Mungkin itu saja. Masya Allah.
1: Iya, Ustadz, kita lanjut lagi malam hari ini ya. Semakin waktunya ya semakin iya kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Nur Pakaya ya. Ibu Nur Pakaya lanjut ya surah Al-Baqarah ayat 279 ya Ustadz ya. Ya ayat
2: 278.
1: Oh 278 ya. Ya. Subalom Papoli. Oh tadi belum ya.
2: Tadi yang 277. Ya, walahum yahzanun.
1: 278.
2: Ya, sekarang sampai, 270.
1: Oh, sampai dengan 279 ini yang mau dibacakan ya Ustaz.
2: Mau katanya. Baca dua ayat.
1: Iya, baca dua ayat boleh. Ibu Nur Pakaya ya. Ibu Nur udah siap, Ibu Nur tafadoli ikra'i.

Baik, kita lanjut ke Ibu Saleha Umayyah. Silakan Ibu Saleha Umayyah. Lanjut dengan ayat 280 ya. Oke, silakan. Lengkap personil malam hari ini dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakia, Kecamatan Tolangehula, Kabupaten Gorontalo. Iya, siap-siap ya. Nanti kita akan ada acara di bagian Tolangehula sana juga ya, di kabupaten ya. Jadi siap-siap, mungkin bisa bergabung nanti ya. Oke, sudah siap Ibu Saleha? Tafadoli, ikro'i.

0: Bisa saya tambahkan satu lagi ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Ibu Rusni Hasan, silakan Ibu Rusni Hasan. Sekalian bisa menyelesaikan di Surah Al-Baqarah ayat 281 ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oke. Ayat 281. Silakan Ibu Rusni Hasan ya. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Rusni Hasan. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Masya Allah, malam hari ini Ustadz, semua yang hadir di studio ini pada semangat ya. Semangatnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Karena dapat lihat yang jabat ini semangat ya. Di status, di ini Eba komen di Facebook ya. Dapat banyak apa ya, banyak yang mendengarkan menonton ya malam hari ini. Iya, silakan Ustadz dengan bacaan dari Ibu Nur, Ibu Saleha sama Ibu Rusni Hasan.
1: Baik.
0: Kedua lo Ustadz.
1: Sama Ibu Rusni karena masih ada tadi di sini ya. Kata Allah ada wakaf di huruf A, Allah. Jadi kalau tawakaf di huruf H seperti itu, kasih ikut itu DPH ya. Misalnya yauma turja'una fihi ila Allah. Allah. Kasih ikut kemana dia ha? Jangan ila Allah. Tidak ada huruf H itu terakhir. Baru yang berikutnya. Coba tadi ibu bilang huruf Zho. Zho. Zho. Ah, bukan Jo tapi Zho. Sama dengan bab bilang Za. Za. Bukan. Jangan bab desis Ja. Ja. Za. Jadi DP tampak keluar itu di apa, ujung lidah ada basentuh gigi atas. Za. Da. Dan dia dijaga jangan sampai berdesis solita lo. Muali zaitil gitu. Jadi hul azim. Hul azim. Ya, bukan hul azim. Baik. Lalu berikutnya sebelum-sebelumnya ada huruf zai juga ya, huruf zai ya. Baru sebelumnya ada minasya, dapat baca minosh. Nah, ini sekali lagi ini bukan apa dulu, bukan kesalahan yang apa dulu yang di, tidak ada orang yang sengaja bekas salah-salah di bacaan. Cuma masih terbiasa begitu ya, masih terbiasa begitu. Jadi cara membaca huruf to dengan babulat bibir itu juga berbahaya. Boleh dia, yang penting dijamin jangan sampai ya, jangan sampai mempengaruhi huruf-huruf yang lain hati. Huruf yang lain yang tipis semua jadi tebal lemao karena bab bilang to itu nanti mau bantu dengan bibir to. Jadi minasyayu to, atau bahkan pada no nan saja dia semua baca nosho. Alhamdulillahi minosho ay matilala itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ya, karena memang dia pikir huruf sya itu mesti mau baca dengan ada tabulat bibir. Sho. Sya. Padahal tarik saja ke kiri kanan, dilebarkan saja itu bibir, so tidak tasalah itu sya. Yang penting makhrajul hurufnya sudah dapat. Sya. Sya. Jadi minasya. Tidak usah bakuriki kesebulat kemarin pun. Minash. Nasya. Jangan. Biar saja begitu. Minasyaito. Lalu sebelumnya ada Allah yang baca amilo. Kenapa amilo? Oh sebelum. Minosh. Nah, huruf zo juga. Ya, huruf zo. Nah, jadi ada beberapa huruf ini yang kalau kenapa ini jaga tasalah ini di huruf zo, huruf za. Kenapa jaga tasalah? Karena saya mau bilang sama ibu-ibu, pertama karena torang ada belajar, pokoknya sudah dapat tahu mengaji Al-Quran, sejak itu tidak ada orang yang bertegur petorang. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf zo ini, huruf da zo, torang tidak jaga pakai tiap hari. Jadi mau kasih biasa, membiasakan menyebut huruf zo, huruf za, itu kalau bagi orang yang belum terbiasa mesti kerja keras dia hati Allah mau ulang-ulang za za za wo wo wo wo, mesti kerja keras itu. Kenapa? Karena dia pakai lu tiap hari hati kan begitu. Nanti mau tonton tak bisa-bisa lah pakai wo wo, tidak ada orang berbicara hari-hari pakai wo ya. Misalnya orang bilang mari Jo, bilang Mario Zo. Kan dia lu itu. Karena ini bukan huruf-huruf kita. Sehingga kita agak kesulitan untuk harap maklum. Kalau kita belum membiasakan, maka kesulitan itu untuk mengucapkannya masih terang dapat, ya, masih terang temui gitu. Mungkin itu saja, insya Allah.
0: Iya. Malam hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita lanjut lagi ya. Kali ini Ustadz, Surah Al-Baqarah ayat 282, ini ada beberapa orang yang akan membaca.
1: Oh betul,
0: ya. Ini agak panjang ya Ustadz ya.
1: Ini ayat terpanjang.
0: Terpanjang ya.
1: Ayat.
0: Oh terpanjang. Ini yang paling terpanjang ya Ustadz,
1: iya.
0: Ya.
1: Okay. Satu halaman satu ayat.
0: Iya, satu halaman satu ayat. Yang membaca ini tiga orang ini Ustadz.
1: Oh iya. Oke. Okay. Diselesaikan.
0: Oke, okay, silakan Ibu Werni, Werni Akina. Iya, Ibu Werni Akina, Todo Wolo. Sudah siap Ibu Werni? Tafadoli, Iqra'i.

Iya, kita lanjut ke Ibu, ya Ibu Santi ya, Ibu Santi Mustafa. Silakan Ibu Santi Mustafa. Setelah itu siap-siap Ibu Asma Sulaiman ya. Iya, masih ada kurang lebih 20 menit kita bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Baik, tafadoli ikroi.

Baik. Berarti Ibu Asma bacanya lebih panjang ya? Silakan Ibu Asma Sulaiman. Ibu Asma kebagian panjang, yang sisanya panjang ya. Oke, silakan Ibu Asma Sulaiman masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 282. Oke, sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Baik, ini masih lanjut ya Ustadz ya? Masih betul. Lanjut lagi, berarti ada yang masih melanjutkan bacaan surah ini ya Ustadz ya?
1: Iya.
0: Ada Ibu Risna Bobihu ya? Ibu Risna Bobihu yang mana Ibu Risna? Ayo, udah siap Ibu Risna? Silakan. Iya, kalau masih ada yang pendek lagi yang sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Sampai selesai ayatnya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Biar nanti Ustadz satu kali
1: mengkoreksi
0: ya. Silakan Ibu Risna Bobihu. Lanjut surah Al-Baqarah ayat 282. Seru juga Ustadz ya, satu halaman ada berapa orang yang akan menyelesaikan. Ternyata tidak ada yang mau panjang kali ya. Oke, silakan Ibu Risna, tafadoli ikro'i.

Masih ya Ustadz ya, masih. Belum selesai juga ya. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ke Ibu Nina Husain ya. Ibu Nina Husain harus melanjutkan sampai selesai ya. Karena semua tutup. Oke, silakan Ibu Nina Husain. Terakhir ya, baca surah Al-Baqarah yang lanjutannya ayat 282 malam hari ini. Tafadoli ikro'i.

0: Ada berapa pembaca malam hari ini? Silakan dari surah Al-Baqarah ayat 282.
1: Nongola polon malalisadok. Tidak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi ada usaha untuk tonu huruf popo hulu dula buti kasih tebal ini. Sond, qaf, ya, kha. Baru apalagi gha, ya. Bond, po, wo, ini kan ditebalkan. Tambah dengan ro, tambah dengan lam pada kata am, wo. Ya, kan ada banyak yang kasih tebal, gitu. Ada lagi, kalau mentasalat orang ada membaca kalau

0: DP cara membaca tak salah ya. Misalnya membaca so so, tapi orang ada apa dulu, ada membiasakan moba bulat bibir so ya, so so so so, dia buat tebal Allah begitu. Nah, baru yang berikutnya huruf mulai malam ini orang yang masih tak biasa moba bilang ra ganti dengan ro ya, ro bukan poli ro patau poli dp bibir ada tabulat ro bukan, tapi ro. Tapi kenapa jadi tebal begitu? Karena dp lidah di sini bungolo di lawa itu tak angka ke sana ro. Oh, jadi biar tak senyum kuat ibu-ibu. Ada bomo keluarin me, oh. Kenapa? Karena tak angka DP pangkal lidah gitu. Jadi huruf ro ya, bukan. Ada yang ada berbicara tadi tak ulang-ulang dia berbicara, tapi lain kali pol dia baca ro. Artinya dia sudah tahu, cuma belum konsisten dengan bacaan ro, ya gitu. Lalu berikutnya ada yang ada membaca Allah persis membaca Allah ya, padahal yang dibaca cuma Allah atau sama dengan illa, jangan baca illah, illa atau Allah, Allah takhofu misalnya, ada baca Allah ta, jangan ya. Itu huruf apa, huruf lam yang bukan pada lafdzul jalalah atau perkara illallah ya, illallah wala tasamu. Tadi ada orang membaca wala tasamu, dia sambung dengan a, wala tasamu a tasamu, Allah tak kaget di situ itu, kenapa dia baca begitu tasamu, baru ada alif yang di situ. Itu DP tanda, tidak ada tanda baca itu alif itu. Mungkin ibu itu ada pikir itu DP wajib mat di atas itu harokah lo alif. Sehingga dia baca wala tas'amu a'ang. Aja begitu DP membaca. Bos saya tidak tahu kalau siapa yang membaca itu dia itu. Wala tas'amu a'ang. Lalu berikutnya. Masih ada yang tertukar-tukar ha dengan ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih tak baca begitu. Mestinya him bismillahirrahmanirrahim. Ah, kalau itu memang iya. Tenggorokan bawah hi rahmanirrahim him. Tapi bukan di hidung dia ya, tapi di tengah tenggorokan him ya, gitu. Baru yang berikutnya ada yang tak hilang-hilang DP. Bismillah bis. Jangan hilang itu karena itu sifat huruf ya, sifat huruf itu. Gitu juga dengan ada membaca hakko, dia supigi baca hokko. Baru yang ingin saya mau sampaikan karena dapat sebut hakko. Jadi kol-kola toh, kol-kola baru ada tasdid, kol-kola bertas, tasdid. Pasilio bukan hakko, tapi tak berhenti sedikit hakko, hakko, gitu. Jadi bukan langsung kesepantul hakko. Kalau yang begitu kol-kola biasa, kol-kola kubro dia. Pada akhir bacaan dia, tapi tidak bertasydid. Jadi bacanya hakko. Tapi kalau dia bertasydid, ibu-ibu mentah berhenti sedikit dulu. Hak dua, wow DP masa berhenti itu, tempo berhenti itu dua ketukan. Hakko. Sama dengan ibu-ibu kalau baca tabat yada abi lahabin wa tab tab. Ya, jadi kalau kita berhenti pada tasdid, pada huruf kol-kola bertasdid, maka hukumnya saya sudah membaca di kitab itu hukum-hukum apa dulu? Qalqala akbar. Kalau biasa orang dengar qalqala kubra, itu pada ru'sul ayah yang qalqalanya tampak tasdid, tidak bertasdid. Tapi kalau dia bertasdid, maka itu akbar, dan dia dipantulkan setelah menghitung dua ketukan. Hak, kok, gitu. Lalu berikutnya, saya ingin memberi, saya ingin memberitahu ke ibu-ibu, kalau huruf kaf, kan dua huruf kof dan kaf ya, kalau huruf kaf sukun, yang ada dia mau meletup, wa akram Allahu ak. Nah itu kalau huruf kaf. Kalau huruf ha sukun, kalau itu kaf sukun. Kalau ha sukun yang keluar bukan dp suara ha, bismillahirrahmanirrahim, bukan keluar begitu. Tapi yang keluar justru bu angin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Rahmanirrahim. Dan itu butuh dilatih. Tidak hanya sekedar teorinya ya. Tidak sekedar teori, tapi butuh dilatih dan dibiasakan ya. Mungkin itu saja untuk apa? Untuk koreksian bacaan terakhir. Dan
1: sebelum kita tutup ya Ustadz ya, untuk kebersamaan kita di malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakeya Kecamatan Tolangehula Kabupaten Gorontalo. Malam hari ini didampingi oleh Ibu, iya ketuanya Ibu Melwin Latif, Sekretaris Ibu Aminah Tolotia, terus juga bendaranya Ibu Rita Bahite ya, dan juga koordinatornya Ibu Elvin Abdul Kadir SPD, dan juga banyak yang hadir malam hari ini ya. Mohon doanya nih Ustadz, juga ada salah satu majelis ya yang sering hadir juga di Tadarus Al-Quran. Ini saya terima informasinya Ibu Fatman tahu ya, itu juga sama saat ini dirawat di rumah sakit Al-Sabu, di rumah sakit ya. Oke, jadwal operasinya besok malam ya. Mohon doanya ya teman-teman Majelis Taklim semuanya yang saat ini lagi mendengarkan atau yang ada di studio ya. Juga mohon doanya untuk teman kami salah satu penyiar Pro 4 RRI Gorontalo yang biasa disapa Anja Yayan atau di Bang Yayan Jafar ya Ustadz ya. Mohon doanya untuk kesembuhan teman-teman kita yang sakit, juga Oma Yati atau di Ibu Suci, Oma Suci ya, yang juga sakit ya, kita doakan kesembuhan mereka. Silakan Ustadz sebelum ditutup.
0: Baik Ibu Bapak yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak tahu dari mulut siapa Allah mengabulkan, mengijabah doa itu. Oleh karena itu kita semua yang ada di tempat ini dan semua pendengar yang tadi kita aktif bersama-sama di dalam Tadarus Al-Quran, semoga kita bisa mengikhlaskan apa hadiah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Insya Allah mereka segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Baik itu apa kesembuhan secara cepat atau apa dulu kesembuhan yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang apa yang sedang sakit dan yang akan rencana dioperasi, semoga apa upaya operasinya, karena ini upaya untuk sembuh juga, dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala untuk itu semua. Lalu berikutnya termasuk juga untuk kita ya, untuk kita yang datang dari jauh-jauh, Masya Allah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan bisa sampai ke rumah nanti Insya Allah.
1: Amin.
0: Mari untuk niat-niat yang baik ini mari kita baca, kita titipkan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah lima kuri'alahu ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم صحح أجسادنا, اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين لكل مرضانا. اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ولوالدينا, اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العالمين عزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih untuk Majelis Taklim yang sudah hadir di studio ya. Semoga kembali sehat dan tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing ya. Dan juga untuk pendengar Sahabat Budaya yang sudah bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, terima kasih. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Watiyati Engafani dan juga Ustaz Taliman Hia pamit. Dan Majelis Taklim yang hadir malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk atensi semuanya. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merang di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

Hari-hari malam pun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siang hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Mewakili ikuran bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Gorontalo. Ya, beliau bersama, kita bersama Ibu Misnawati Nuna. Assalamualaikum Ibu Misnawati.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita bicara soal bagaimana kita bisa merawat toleransi sebagai fondasi untuk membangun persatuan umat di tengah keberagaman. Jadi dalam hal ini ya, bagaimana Ibu bisa melihat adanya kondisi kerukunan juga toleransi antar umat beragama di Kota Gorontalo saat ini?
1: Iya, sekali lagi saya ingin menyapa kepada seluruh pendengar di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kalau kita lihat kondisi Gorontalo saat ini, alhamdulillah toleransi yang terbangun ya antar umat beragama ataupun antar etnis yang ada di Gorontalo atau khususnya di Kota Gorontalo ini sudah berjalan begitu baik ya. Paling dekat mungkin kita bisa lihat dengan perhelatan akbar yang baru saja selesai, di mana Gorontalo menjadi tuan rumah dari PENAS itu ya. Kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari tamu-tamu kita yang berasal dari luar daerah, bahwa betapa keramah tamahan dari orang Gorontalo ini dipuji-puji oleh seantero Nusantara. Nah, jadi itu paling tidak gambaran yang kita bisa lihat bahwa Gorontalo ini sudah menjadi rumah bersama ya, baik oleh umat beragama maupun oleh etnis yang hidup dari berbagai macam etnis yang ada di Gorontalo, seperti itu saya pikir.
0: Ya, Ibu Nina, dari sikap seperti ini, mengapa dianggap sangat penting ketika kita mau menjaga atau menghormati, menjaga persatuan umat dan memperkuat ketahanan bangsa? Ini dianggap seperti pilar, seperti pondasi gitu, yang paling penting.
1: Ya, betul sekali. Toleransi itu apa namanya, oleh Rasulullah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kalau di agama kita itu suasananya itu seperti di Madinah. Jadi di mana beliau hidup berdampingan dengan kaum Yahudi dan juga Nasrani, dan sudah dicantumkan juga dalam piaga Madinah. Jadi tidak ada pemaksaan dan seterusnya untuk melaksanakan kegiatan keberagamaan mereka juga dijamin seperti itu. Jadi kebersamaan itu memang menjadi fondasi. Jadi kalau kita gontong-gontokan, chaos dan lain sebagainya, maka tentunya akan meruntuhkan keadaan di daerah tersebut, ataupun kalau kita perlebar lagi ya tentunya negara ini akan runtuh begitu bangunannya, dikarenakan antara lain kita tidak bisa hidup berdampingan dengan secara baik. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan di sana disampaikan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan juga kita memang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita bisa saling kenal mengenal, kan seperti itu. Ya Allahina ya ayuhannas, maksudnya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah ini lita'arafu itu kan untuk kita saling kenal mengenal. Ketika kita sudah kenal, maka tentunya kita akan saling menghormati dan muncullah toleransi itu dalam kehidupan kita.
0: Iya. Kalau saat ini Ibu Misna, program yang akan nantinya dijalankan oleh Kementerian Agama Kota Gorontalo yang nantinya akan bisa memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat kita ini seperti apa saja?
1: Sebenarnya yang sudah dijalankan oleh kami Kementerian Agama ini sudah cukup banyak ya. Jadi untuk diketahui bahwa pilar dari moderasi beragama itu sendiri adalah terkait dengan kerukunan umat beragama, kemudian kita menghindari sikap yang arogansi ya, merasa benar sendiri, kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencintai kearifan budaya ya, kearifan lokal seperti itu. Nah, terkait dengan pilar-pilar tersebut, jadi atau indikator tersebut, sekali lagi saya ulangi, terkait dengan komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, kita juga anti kekerasan, dan kita menerima tradisi lokal gitu. Nah, dari empat pilar ini, Kementerian Agama sudah melaksanakan berbagai program. Misalnya untuk komitmen kebangsaannya, untuk komitmen kebangsaan ini, kami melakukannya mulai dari madrasah, begitu, dari madrasah. Jadi Kota Gorontalo kita punya 31 madrasah dan kepada siswa, kepada guru, jadi mereka menjadi duta-duta duta kebangsaan, di mana mereka semua berkomitmen untuk menjadi mediator. Misalnya nih, anak-anak sudah diajari sejak kecil, mereka membuat konten-konten yang damai, kemudian saat ada konflik mereka bisa menjadi mediator. Termasuk juga di kalangan madrasah itu ada pekan literasi ya, program-program kampung moderasi beragama juga sudah kita lakukan. Jadi di Kota Gorontalo ada 2 kelurahan yang sudah kita tunjuk sebagai pilot project pelaksanaan kampung moderasi itu, yakni di Kelurahan Yawao dan di Kelurahan Tiendeng. Kita tahu di 2 kelurahan itu adalah kelurahan yang sangat multi atau kelurahan yang plural ya di sana. Nah, kemudian terkait dengan toleransi dan juga anti kekerasan pun ini kita sudah banyak melakukan kegiatan diskusi pertemuan-pertemuan lintas agama dan dialog tokoh-tokoh agama. Selain itu juga kita bekerja sama dengan FKUB Kota Gorontalo dan bahkan sekretariat dari tempat berkumpul yang saya maksud dari dialog tokoh umat beragama ini adalah di pastoran, di rumah pastornya Kota Gorontalo. Nah, jadi meskipun mereka ini adalah umat yang minoritas, tetapi justru di tempat mereka lah tempat berkumpul para tokoh agama untuk melakukan diskusi-diskusi dan pertemuan untuk memperkuat hubungan emosional seperti itu. Selain itu juga khutbah-khutbah, juga materi-materi ceramah melalui para penyuluh agama kita, baik penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ini kita lakukan. Jadi ada, kalau untuk Muslim tentunya ada khutbah Jumat, kemudian ceramah-ceramah agama itu juga kita lakukan. Kita bekali kepada penyuluh-penyuluh agama kita untuk memberikan ceramah-ceramah yang menyejukkan terkait dengan anti kekerasan dan toleransi tadi.
0: Wah, hebat. Jadi sudah sekaligus betul dengan peran keluarga di dalamnya, karena ada kampung, sudah ya, sekampung ya.
1: Kampung moderasi.
0: Moderasi, betul.
1: Ya, kalau untuk penerimaan terhadap tradisi lokal, nah ini apalagi ya, kita di kantor ya kita mulai belajar bagaimana wunungo, bagaimana DB. Iya, itu setiap hari Rabu dan hari Kamis itu seluruh kami, bukan hanya di kantor Kemenang, tetapi juga sampai ke KUA itu kita mulai berupaya melakukan pelestarian tradisi lokal seperti itu. Selain ada hari Kamis itu kami diwajibkan atau kami mewajibkan diri untuk berbahasa daerah, karena bahasa Gorontalo ini kelihatannya sudah mulai dilupakan oleh anak-anak remaja sekarang. Jadi bahasa itu menunjukkan bangsa. Saya pikir bahwa ketika kita sering berbahasa Gorontalo, maka dengan sendirinya budaya Gorontalo itu bisa merasuk masuk dan dijiwai oleh kita ketika kita berbahasa Gorontalo seperti itu.
0: Ya, mungkin ini sebagai terakhir buat masyarakat di Gorontalo, kira-kira apa yang bisa Ibu pesankan untuk menjaga semangat toleransi yang saat ini sementara dipupuk, dipelihara, yang sebagai modal utama untuk mewujudkan persatuan, terutama dalam hidup berdampingan secara damai?
1: Ya, jadi kepada saudara-saudaraku yang berada di Kota Gorontalo dan bahkan di Santero, Provinsi Gorontalo gitu ya, bahwa di tengah zaman yang serba cepat ini kita sering diuji bukan dengan ujiannya bukan lagi perang senjata, tetapi perang jari dan perang hati. Jadi perang jari ini melalui medsos. Jadi saya menyampaikan paling tidak ada beberapa hal, jadikan perbedaan sebagai rahmat ya, jadi bukan sebagai alasan kita untuk bermusuhan. Kemudian kita kuatkan lisan dan jari kita untuk selalu santun, menyampaikan yang sejuk-sejuk dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya solutif. Kemudian juga saya menghimbau agar kita hidup bertetangga juga, lakukanlah prinsip yang kita selalu tegur sapa, tolong menolong dan juga toleransi. Kepada anak-anak juga kita upayakan untuk dididik sejak awal terkait dengan akhlak dan budi pekertinya, dan juga menjaga Gorontalo ini sebagai serambi Madinah. Nah tentunya Gorontalo agar selalu pintunya terbuka untuk semua, terbuka untuk tamu, terbuka untuk melakukan dialog-dialog, dan juga kokoh dalam iman dan juga kokoh dalam hukum, apakah itu hukum negara ataupun hukum adat yang berlaku di daerah kita.
0: Baik, terima kasih Bu Dina waktunya bersama kami. Ini cukup mencerahkan, dan semoga kita kan selalu tetap menjaga toleransi ini untuk bisa hidup berdampingan dengan damai.
1: Amin. Iya betul sekali, jadi negara yang kuat bukan karena semua orang di negara itu sama, tetapi kekuatan itu terbangun ketika orang yang berbeda mau saling menghargai. Betul. Dan saling tolong menolong.
0: Betul. Ya. Baik, terima kasih waktunya di Pro 1 ya, Ibu Nina. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ada Ibu Misnawati Nuna bersama kita di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia. Dan pendengar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka menyelimuti masyarakat Gorontalo, putra terbaik daerah kita, anggota DPR RI daerah pemilihan Gorontalo, sekaligus beliau sebagai pengusaha nasional, Rahmat Gobel. Beliau wafat hari ini Jumat 10 Juli 2026 dini hari tadi di Jakarta. Informasi wafatnya beliau ini dikonfirmasi oleh pihak keluarga dan staf khusus almarhum. Rahmat Gobel menghembuskan nafas terakhir pada pukul 3:20 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dan sesuai informasi di sejumlah media nasional pun, almarhum tidak memiliki riwayat sakit sebelumnya dan masih menjalankan aktivitas seperti biasa sehari sebelum wafat. Rahmat Gobel merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Gorontalo periode 2024-2029. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada 2014 sampai 2015. Selain kiprahnya di dunia politik, pendengar, ia dikenal sebagai Chairman Panasonic Gobel dan tokoh yang berperan besar dalam pengembangan industri nasional. Bagi masyarakat Gorontalo, Rahmat Gobel dikenal sebagai sosok yang konsisten. Beliau memperjuangkan pembangunan daerah, mulai dari penguatan sektor pertanian, kemudian perikanan, UMKM, pendidikan, dan investasi. Beliau sangat aktif di berbagai program pembangunan, khususnya di Gorontalo. Mendapat dukungan dan perhatian langsung dari almarhum untuk pembangunan di Gorontalo selama ia mengembangkan amanah sebagai wakil rakyat. Pendengar, jenazah Rahmat Gobel disemayamkan saat ini di rumah duka di Jakarta Selatan dan direncanakan akan dimakamkan di kampung halamannya di Provinsi Gorontalo. Rangkaian prosesi pemakaman akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak keluarga. Dan tentu kepergian Rahmat Gobel menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi masyarakat Gorontalo, tetapi bagi dunia usaha politik nasional dan seluruh kalangan. Ucapan bela sungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan sebagai penghormatan terakhir atas dedikasi dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan seluruh kuburnya, juga menempatkan beliau di surga terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan kesabaran serta keikhlasan. Selamat jalan putra terbaik bangsa, jasamu akan dikenang selalu.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

Pendengar Kopi Pagi, atau di sesi kedua kita hari ini, kita akan mengangkat topik tentang protein hewani dukung pencegahan stunting. Ya, karena memang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang harus mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Stunting ini kondisinya tidak hanya menyebabkan anak bertumbuh lebih pendek dari usianya, tapi lebih juga dapat memengaruhi perkembangan otak, kemudian bagaimana dia mampu menerima kemampuan dia belajar, kemudian daya tahan tubuhnya seperti apa ketika dia stunting, ya bisa akan mempengaruhi hingga produktivitas di masa depannya. Jadi protein hewani dukung pencegahan stunting ini tentu adalah bagaimana stunting ini akan memperoleh satu asupan protein hewani yang cukup sejak dini. Karena stunting butuh ini ya, dan protein hewani seperti ikan, kemudian telur, daging ayam, daging sapi gitu ya, susu, dan hati, ini mengandung protein yang berkualitas tinggi, juga zat-zat gizi yang penting, terutama ada di dalamnya zat besi, kemudian ada seng, vitamin B12, asam amino, esensial yang sangat dibutuhkan oleh mendukung pertumbuhan dan sekaligus pertumbuhan anak, terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan. Tapi pemenuhan protein hewani pada anak di Indonesia ini masih menjadi tantangan. Dan ini berdasarkan hasil penelitian Siamiu Regional Center of Food and Nutrition. Ada sekitar 29% atau hampir 3 dari 10 anak di bawah usia 2 tahun atau baduta di Indonesia belum memperoleh konsumsi protein hewani yang cukup. Dan ini adalah kondisi yang menjadi perhatian karena kekurangan protein hewani ini dapat meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan termasuk stunting.

Pendengar dimanapun Anda berada, kondisi kekurangan protein hewani ini bisa ya, ini bisa memengaruhi rendahnya konsumsi hewani pada anak. Dia nantinya akan mulai dari kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya gizi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bersama. Iya, di line telepon kita sudah bersama dengan pengamat gizi, kesehatan, dan budaya makan, Bapak Arief Asnonapu. Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bapak Arief Asnonapu, beliau sebagai akademisi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Ya, Pak Arief Asno. Ya, halo, Pak.
1: Halo, saya dengar ya.
0: Ya, salam gizi, Pak, ya.
1: Sehat melalui makanan.
0: Baik. Ya, karena kita bicara soal kesehatan gizi, pemenuhan gizi atau protein hewani pada anak-anak yang stunting, ya. Mengapa protein hewani jadi salah satu gizi yang sangat penting untuk pencegahan anak stunting ini?
1: Iya, terima kasih. Sebelumnya salam gizi.
0: Iya, salam gizi. Sehat selalu melalui makanan.
1: Ya, sebelumnya izinkan kami menyampaikan turut berduka atas meninggalnya Bapak Ahmad Kober. Ya. Ini pembina kami di Asrama Salemba, Asrama Mahasiswa di Jakarta. Waktu itu kami sedang kuliah di UI. Dan beliau ini banyak membantu kami sebagai mahasiswa. Insya Allah beliau diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin.
1: Izin, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatan diberikan kepada kami. Sesungguhnya tubuh kita itu bukan hanya membutuhkan protein. Jadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, ini dan sama-sama harus berkolaborasi. Khusus untuk protein, kenapa dia penting? Karena protein ini banyak fungsinya. Di antaranya, fungsi protein ini adalah sebagai zat pembangun. Pembangun di sini berarti terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, apabila kekurangan protein itu sendiri, banyak hal-hal yang tidak terjadi. Ibarat bangunan, mungkin temboknya tidak terbangun dengan bagus, tidak tersusun dengan bagus, batu-batanya, kemudian rangka-rangkanya juga tidak bagus, akhirnya akan mempengaruhi sampai muncul pertanyaan diantaranya adalah masalah kurang gizi atau tadi dicontohkan dengan pendek atau masalah stunting itu sendiri. Kenapa ini sampai terjadi? Karena rata-rata kita itu masih kurang mengkonsumsi protein secara layak. Yeah. Saya kasih contoh, begini, saya sering ke daerah pantai sana, masih ada kami dengar bahwa makan ikan yang banyak itu adalah bisa membuat cacingan. Kini turun-temurun. Padahal ikan itu adalah sumber protein yang baik, kemudian dia harganya murah, ya, harga 10.000 sudah bisa memenuhi kebutuhan anak balita selama satu hari, bahkan lebih kalau lagi masih murah, gitu. Kemudian, apalagi protein ini sebagai alat bahan transportasi, ya, sampai dia bisa membentuk hemoglobin, ya, atau sel-sel yang ada pada darah. Tujuannya apa? Kalau ini kekurangan protein, ini tidak terbentuk dengan baik. Kalau tidak terbentuk dengan baik, otomatis sirkulasi daripada darah itu tidak berjalan dengan baik, dalam artian darah ini susah atau tidak membawa zat-zat gizi. Nanti akan berdampak pada kekurangan oksigen nanti lagi, karena tidak ada zat yang mengikat terhadap hal tersebut. Akibatnya apa? Ya pasti nafsu makannya kurang, demikian juga bisa terjadi kefatalan-kefatalan seperti pertumbuhan otaknya bisa sampai pada keadaan terganggu. Barangkali demikian sebagai pembuka.
0: Ya, jadi ini sudah sekaligus juga kebutuhan dari protein hewani ini sudah sekaligus juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, juga balita ya.
1: Yang iya, justru itu sesungguhnya kalau boleh kami saran, jangan kita memilah-milah bahwa kebutuhan yang paling utama itu hanya pada 1000 hari kehidupan. Kalau saya memandang harus dalam siklus hidup itu sendiri, ya. Misalnya dia dari anak-anak PAUD sudah diperbaiki gisinya, dia masuk remaja, masuk saat dewasa, hamil. Ini semua proses ini harus diperhatikan proteinnya, yang akibatnya saat dia hamil dengan kondisi status protein tubuhnya bagus, otomatis akan terkendali dari persoalan-persoalan kurang gizi tadi. Karena protein itu yang kami sampaikan tadi adalah salah satu fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, ya, bertumbuh, dia bisa bertambah banyak, berkembang, khusus untuk anak bayi dari tidak bisa tidak bisa melakukan sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu. Dia sebelumnya tidak bisa mencerna pendengaran orang atau pembicaraan orang, dengan protein tubuhnya yang bagus, dengan protein otaknya yang bagus, dia akan mudah mencerna apa yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena

0: di dalam tubuh. Karena tidak ada bahan yang mengatur sehingga cairan-cairan tersebut berada di luar sel, dan itulah yang menyebabkan terjadi oleh edema atau badan jadi bengkak-bengkak. Tapi mohon maaf, di Gorontalo masih ada pemahaman bahwa ini karena hal-hal tertentu. Padahal tidak, kalau dikaji, salah satunya karena kekurangan protein itu sendiri.
1: Iya, kalau dia kekurangan bisa bengkak, kalau kelebihan juga bisa bengkak-bengkak ya. Kalau kelebihan makan telur gitu kan. Alergi mungkin ya. Ini.
0: Ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Di Gorontalo, ada yang sudah tidak mau makan nasi, dia malah makan daging, makan ikan saja. Padahal tubuh kita ini, sesuai hasil penelitian, kajian orang-orang yang lebih pintar dari kita, masuk dalam satu aturan, angka kecukupan gizi. Nah, dalam kecukupan gizi itu, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein,
1: seimbang,
0: ada vitamin,
1: ya?
0: Mineral yang harus kita konsumsi. Jangan hanya sumber protein dan lemak itu sendiri, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Nah, ini kalau terjadi pada anak-anak, ya akan berpengaruh pada organ-organ tertentu yang akan bekerja berat. Karena protein itu diantaranya salah satu organ yang bekerja berat itu adalah ginjal itu sendiri.
1: Betul.
0: Apalagi protein yang diperoleh dari bahan-bahan tertentu yang sudah dicampur juga dengan bahan-bahan sintetik, malah ginjal akan bekerja lebih berat lagi.
1: Betul. Ya, Pak Arief, di sini kan kita bukan cuma menganggap mendapatkan yang namanya protein hewani ini agak-agak sulit dijangkau, harganya mahal seperti daging itu bisa sampai 130-150 per kilonya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan kebutuhan protein hewani dengan cara atau dengan biaya yang terjangkau itu seperti apa? Karena ini bukan cuma anggapan, tapi realnya seperti itu. Di pasar memang kita akan menemukan protein hewani ini masih mahal. Bahkan telur pun kemarin sampai 70, tapi untuk satu bak sekarang ini udah turun harganya. Nih, bagaimana kalau kita bisa mendapatkan dengan biaya yang tetap terjangkau?
0: Iya, Bu. Inilah pemahaman yang harus disampaikan ke masyarakat, ke semua lapisan, ya, bahwa tidak benar harus daging atau daging yang lebih baik, tidak benar, ya. Padahal di negara-negara tertentu seperti Jepang, malah mereka lebih banyak mengkonsumsi ikan, di antaranya ikan tuna. Nah, ini yang bisa menjadi contoh untuk kita. Di sana saja mereka lebih mengedepankan ikan. Sementara kita di sini ikannya cukup banyak, ya. Dan bisa dikatakan, ya tadi saya katakan 10 ribu sudah bisa dapat sekian banyak. Ya, mungkin 20 ribu sehari, dibeli sehari, bisa digunakan untuk beberapa hari. Jadi, cuman masih ada lagi pemahaman gengsi-gengsian, ya. Daging lebih baik, ya. Saya kira, bukan saya anti daging, ya, tidak. Tapi ini untuk pemikiran bersama, sehingga tidak terkesan bahwa protein yang baik itu adalah dari daging atau dari bahan yang mahal. Telur pun saya yakin masih bisa dijangkau. Kalau perokok, ya satu batang rokok bisa sampai lebih dari 2.500. Satu butir telur ya 2.000 sampai 2.500. Ya, ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang bila kita arahkan pada balita itu sendiri atau pada anak itu sendiri. Demikian, Bu.
1: Ya, Pak Arief, masih dengan dampak yang mungkin bisa ditimbulkan akibat kekurangan protein kalau memang untuk pertumbuhan perkembangan kecerdasannya anak-anak ini.
0: Halo?
1: Iya. Bisa dengar suara? Ya, baik.
0: Ya.
1: Ada efek jangka panjang kalau kita memang kekurangan protein hewani, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak. Seperti apa dampaknya?
0: Iya. Ya, cukup banyak dampaknya. Kalau kita sudah berbicara stunting, sebenarnya satu unsur yang paling banyak kekurangan di situ adalah protein. Stunting itu bukan hanya artinya kekurangan

0: protein, kekurangan zat gizi yang cukup lama, ya. Bisa dari wanita itu masih gadis sudah kekurangan, dia hamil, sampai pada anak itu sendiri. Ini berentetan terus, ya. Oleh karena itu, pada saat stunting itu sebenarnya bukan hanya dia pendek, tapi yang bahaya lagi ada kelainan-kelainan yang akan terjadi. Apakah dari sisi penyakit itu sendiri, dari tubuhnya, ya ada kelainan anatomi, tubuhnya ada jarinya yang bisa bengkok-bengkok dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih parah lagi terjadi retardasi mental atau keterlambatan, keterbelakangan mental. Dan pasti itu dia tidak memahami tentang apa yang sedang kita bicarakan ini atau orang lain bicarakan. Dan ini kita kenal wajahnya itu hampir-hampir sama di seluruh dunia, yang dikenal dengan face Mongol, ya. Wajahnya seperti orang Mongol, ya. Dan kalau sudah pada tataran itu, otomatis sudah menjadi hal yang berat untuk keluarga, masyarakat, sampai pada negara itu sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan protein ya harus dibelajarkan kepada semua lapisan, apalagi kalau ada pembelajaran dari PAUD, SD, SMP, SMA. Saya melihat hari ini sudah begitu gencar pembelajaran pada ibu-ibu, pada ibu hamil, dan lain sebagainya. Namun, apakah nanti mau tunggu hamil baru kita belajarkan, ya? Jadi pembelajarannya sejak dini, dan pembelajarannya harus terencana, terstruktur, masif, bahkan harus berkesinambungan. Dan ini menjadi satu siklus. Kalau sudah menjadi satu siklus, ya saya kira upaya-upaya untuk pencegahan maupun penanganan masalah kekurangan ataupun kelebihan gizi itu pasti akan terlaksana dengan baik. Barangkali demikian.
1: Pak Arief, terakhir. Kira-kira terakhir buat para orang tua, gimana nih mereka bisa membiasakan anak-anak jadi lebih suka protein hewani ini? Ini karena ini sebagai pola makan keluarga, bagaimana untuk bisa mencegah stunting? Silakan.
0: Ya, memang untuk anak-anak itu sendiri banyak cara yang harus dilakukan untuk pendekatan, ya. Apakah bentuk makanannya, apakah modifikasinya, mungkin protein ini dicampur dengan bahan yang lain sehingga dia bisa mengkonsumsi dengan baik. Dan kalau boleh, selalu kami sarankan hasil survei kesehatan Indonesia itu pengkonsumsi di Indonesia ini termasuk di Gorontalo bahan-bahan sintetik, ya, termasuk bumbu-bumbu yang tidak alami, pewarna dan lain sebagainya itu cukup tinggi sekali. Nah, ini perlu dihindari sebagai upaya untuk bukan hanya mencegah dia akan terjadi penyakit infeksi ke depan nanti atau terjadi kelebihan berat badan sampai pada penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, tapi yang perlu dicegah juga bisa saja ini sebagai pencetus hal-hal tertentu sehingga dikhawatirkan bisa akan turun lagi pada keturunannya, sampai berdampak pada kualitas kehidupan kita itu sendiri. Baik. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Arief waktunya bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Dan Pak Arief semoga bisa kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman, selamat, ya.
0: Terima kasih. Ya. Salam gizi.
1: Ya, salam gizi. Saya mesti jawab apa lagi tadi? Sehat melalui makanan. Terima kasih, amin. Ya, sukses selalu Pak Arief. Dan itu sebagai pencerahan buat kita anak-anak yang harusnya tetap kita jaga dari pola makan mereka agar terhindar dari stunting.

0: Iya, Anda masih bersama kami di Kopi Pagi di hari ini. Sesi ketiga kita akan bincangkan tentang menuju laga puncak Piala Dunia 2026. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming kita di RRI Gorontalo, YouTube RRI Gorontalo, juga ada di Facebook RRI Gorontalo, maupun Anda yang mau mendengarkan melalui audio streaming RRI Gorontalo.co.id. Kita akan menghadirkan sesi menuju laga puncak Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak perempat final sejak hari ini, di mana yang berhasil menjaga asa menuju partai puncak ada tim-tim yang masih bertahan. Prancis, Maroko sudah selesai tadi. Ya, Maroko sudah selesai dan tinggal menunggu Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss. Ini nantinya mereka akan berebut tiket menuju semifinal. Karena setiap pertandingan ini dipastikan berlangsung sengit, seluruh tim yang sudah menunjukkan performa terbaik mereka sepanjang turnamen. Kita bisa melihat, pendengar, ada sejumlah laga besar yang tersaji di babak 8 besar yang hari ini kita lihat. Ternyata Prancis mengungguli Maroko. Nantinya pada besok kita mendengarkan Spanyol melawan Belgia, Norwegia akan bertemu Inggris besoknya lagi, dan Argentina berhadapan dengan Swiss. Persaingan menuju semifinal tentu akan menghadirkan banyak analisis, banyak komentar, banyak tanggapan, ya, banyak peluang masing-masing tim yang akan dianalisis oleh para penganalisa olahraga. Kekuatan strateginya bagaimana, sampai pemain yang berpotensi menjadi pembeda di laga krusial. Lalu tim mana yang paling layak untuk melangkah di puncak, dan juga ada pelajaran apa yang mestinya diambil dari perkembangan sepak bola Indonesia khususnya yang ada di Gorontalo. Kita nantinya akan mendengarkan ini di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akhiri sampai di sini, pendengar. Untuk Kopi Pagi, terima kasih kebersamaannya serta komentarnya. Kita akan menanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Informasi dan
3: dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi.